Saning pemerintah Kabupaten Tulungagung mastekno produksi padi musim tanam 2016 nunjukno tren positif sekaligus memperkuat Tulungagung sebagai penyangga ketahanan pangan ning Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin nyatakno sesuai data Januari sampai April 2016 hasil panen 138.000 ton sing dihasilno teko luas lahan sekitar 19.000 hektar. Kabaliane caning, Bupati Jember Muhammad Fawaid nyatakno penerbangan Jember Surabaya ning Bandara Noto Hadinegoro bakal dadi salah siji upaya memperkuat konektivitas masyarakat antar daerah, dongkrak sektor perekonomian, kunjungan pariwisata lan iklim investasi luwih berkembang. Caning kumoyorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jane Wakil Ketua DPRD Surabaya Arifatoni njaluk pemerintah Kota Surabaya nindak tegas tempat usaha panti pijet lan perawatan spa sing diduga mempekerjakno anak di bawah umur jane. Tempat iku terindikasi terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Jare ini diharapno dengan kejadian penindakan hukum terhadap perdagangan manusia, apa mana anak di bawah umur balik Polda Lampung ning salah siji spa ning Surabaya dadi pintu masuk gawe Pemkot gawe langsung menutup tempat usaha iku caning yo. Menurutnya hal iku sebagai komitmen gawe njogo Surabaya tetap menjadi kota layak anak. Fatoni menilai pengawasan selama iki gak cukup mek mengandalkan laporan administrasi utawa dokumen perizinan semata. Mergo iku dia njaluk Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya ngelakokno pengawasan empiris secara berkala dengan turun langsung ning lapangan. Menurutnya caning ya, pola pengawasan aktif penting dilakokno gawe mendeteksi potensi pelanggaran tersembunyi sing sulit ditemokno melalui inspeksi formal biasa. Terlebih kasus eksploitasi anak sering kedadean tertutup pelan ngelibatno jaringan lintas daerah. Dia dorong onoe evaluasi menyeluruh terhadap operasional usaha spa dan tempat hiburan sing berpotensi rawan disalahgunakno. Momentum khusus kasus iku kudu dadi alarm bersama bahwa perlindungan anak gak cukup mek diwujudno melalui regulasi lan slogan, tapi butuhno pengawasan nyata serta keberanian mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran jaring.

Caning fenomena reptil mlebu ning kawasan pemukiman terus kedadean ning wilayah Kota Budak. Dalam 2 hari terakhir caning petugas Damkarla Gresik wis nangani 7 laporan, tapi teko sebagian laporan sing mlebu petugas Gunung Berasi nglakoni penangkapan. Peristiwa iku caning koyo dialami Mbak Kastin, pemilik warung kopi ning kawasan Desa Prambangan Kecamatan Kebomas. Dia dikejutno unen-unen mencurigakan teko atap plafon pas dino Selasa tanggal 2 Juni. Pas sempat dicek ternyata ono biawak gede sing lagi bersembunyi ning kono. Merasa khawatir, perempuan 30 tahun iki nglaporno kedadean iku ning petugas Damkar Gresik. Sayange hewan liar iku berhasil meloloskan diri, masih petugas yang melakukan penyisiran ning area plafon rumah lan warung. Diduga reptil iku memanfaatkan celah-celah lubang angin bangunan. Celah iku ya disinyalir dadi akses melbune biawak. Sebagai langkah antisipasi, pihak nutup celah iku ben peristiwa serupa tidak terulang. Beberapa pekan terakhir cukup akeh laporan reptil melbu ning pemukiman, terutama didominasi ular mbalik biawak. Fenomena iki yo dialami Mbak Sri Wayuni, warga Desa Turirejo, Kecamatan Kedamaian. Dia dikejutno mbak kehadiran ular kobra ning jerone omah. Beruntung petugas sing teko segera nglakoni evakuasi lan berhasil menangkap reptil sepanjang 1 meter iku. Ngono jane yo dadi mbok kok moro-moro iki ana teroran reptil ning Kota Budak iki jane yo. Sementara iku Farida terkejut saat hendak beristirahat tidur siang yo pasale kasur ning omah iki luwih dulu ditempati seekor biawak sepanjang 1 meter. Yo kan, perempuan 39 tahun iki sempat berusaha mengusir, sayangi reptil iku justru kabur ning celah kasur. Peristiwa iku kedadean ning omah kawasan Jalan MH Tamrin, Desa Tlogo Bendung, Kecamatan Kota. Petugas Damkar Gresik akhirnya terpaksa membongkar kasur gawe goleki keberadaan biawak. Berselang 40 menit hewan iku berhasil dievakuasi. Dadi ana ning sela-sela pojokan kasur jane. Besar kemungkinan biawak iku mlebu melalui saluran air sehingga jendela rumah. Lantaran kejebak saat hendak mencari makan, dadi biasa dilalui hewan liar mergo anae akeh tikus sing dadi panganane jane. Dadi sepanjang Mei Damkar Gresik wis nglakono 117 evakuasi lan penyelamatan. Fenomena hewan liar sing mlebu kawasan pemukiman paling mendominasi. Kerusakan habitat lan anomali cuaca dinilai sebagai faktor penyebab. Kadis Damkar Gresik Suyono jelasno evakuasi ular lan biawak iki cukup meningkat dalam sebulan terakhir dengan jumlah nyampe 120 ekor. Angka iku melonjak dibandingno bulan sadurunge dengan jumlah sekitar 30 ekor. Ya, jadi mantan camat CPIku jelasnya bahwa akhir faktor sing cukup mempengaruhi salah si jini habitat utawa sarang reptil sing mulai tergerus. Biasanya kan seneng di tempat lembab ya, koyok semak-semak, rimbun, pepohonan, sampai batuan. Karena saiki sakit ditebang, jadi ini always reptile paleno podo mudal ning oma. Akhirnya kan sing rugi sopo, makan dijoko ya jak ning ya lingkungane. Ben tamu undangan tidak diundang ini tidak datang menghampiri.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampe bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Muga dadi harapan caning yo, jangan ngancani sampai jam 10 awan. Dadi sampean sik nikmati lagu-lagu pop Jawae. Nah, iki ono saking Bunda Kustia ya. Pasukan anti prei, semangat sehat alhamdulillah. Sehat kabeh yo, semangat sehat. Dan jangan lupa bahagia ya. Harus bahagia masih yo talah. Masih yo iki pasukan anti prei nyambut gawe terus. Ya. Pokoknya lah tetap bayaran yo gak apa-apa. Ya kan, sing penting tetap sehat, bahagia, tetap bayaran. Ngono lah intinya ya. Ya wis Bunda Kustia, karena supaya semakin semangat ngetuwete hari ini dan semakin sehat, tak putar lagune basu.

Cani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2020. Apa maneh Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa maneh program prioritas iki sejalan bare astacita Presiden RI Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Kabaliane caning Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah kudu berdampak langsung ning masyarakat. Biaya bakal masekno program lan anggaran dialokasino gawe kebutuhan prioritas masyarakat mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, sampai transformasi digital pelayanan publik. Caning kemoyorek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu neneng woro-woro selanjutnya.

0: Jak ning pepatah Jawa.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Glontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Dewi Red.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ning, ayo Ning, ayo Kasido. Ayo main jual-jualan. Jual-jualan apa ini?
2: Lontong balap.
1: Lontong balap Pro 4 dari Surabaya CJDW. Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
1: Yes, yes, yes. Nah, semangat, masih semangat ya.
2: Masih semangat, Kak. Masih peman. Sendiri
4: masih sak gelintir ya
1: semua. Gak popo lah aku badewean ya. Gak popo pokoknya tanggalnya 6.
4: Iya.
1: Tambah tak ugemi dewe aku ya. Seneng aku.
4: Pokoknya arek diwowo duwe.
1: Pokoknya lagi happy kita semua orang ini ya.
4: Pokoknya wis full-full gini.
1: Kita lagi bergembira ria hari ini. Apa Oning? Sampai mari entuk bansos tak kok bahagia.
4: Bansos iku gelak kuduni wong sing kurang mampu.
1: Oh.
4: Yang membutuhkan.
1: Oh iya lah, sampean kan wis oke yo. Berarti itu bukan bansos ya.
4: Yo enggak.
1: Mari oleh apa sih sakjane kok seneng?
4: Gaji 13.
1: Eh, tapi itu bukan bansos ya itu ya. Itu adalah memang hak kita sebagai warga negara yang bekerja ya. Gaji 13 itu adalah sebuah bonus bagi kita orang. Makanya jadi seneng. Cuman hari ini kita memang sedang membahas topik seputar bansos yang kadang iki gak tepat sasaran nih Jenny.
4: Kadang wong-wong ngin lho Cak
1: ya.
4: Lek omae ditulisi miskin iku gak kelem.
1: Tapi
4: ngemprong-ngemprong kon nyowek kon delok mburi omah. Tapi nek njaluk
1: lah. Njaluk paling utama, paling ngarep ngono ya.
4: Saiki lho Joko bansos yo, gelangnya kemerompong untuk sikut, iya, kalungnya kewede ya.
1: Iya, joko bansos ngono ambek kemeroncong ngono.
4: Iya, supaya dari anyar.
1: Nah, ngono iku.
4: Iya,
1: cene karo wedi iku jenenge ya.
4: Nah, sedangkan ana wong sing tuwek rondo yo, omahe gedek ya wis peyok pisan.
1: Iya.
4: Gak oleh.
1: Gak oleh lho, iku berarti intine adalah bansos yang tidak tepat sasaran yo Ning yo.
4: Iya, aku ki sama murang-muring.
1: Itu
4: tak parane RT ne.
1: Oh, ya apa?
4: Apa sih data penduduk apa? Kok koyo ngono? Wah, iku wong tuwek wis rondo.
1: Iya.
4: Wis kanok sapa-sapa kan anak kan bojo ya. Maru ngono. Tak delok ngono gak oleh apa-apa tak takoni. Mboten asal dari doala yo apa rek aku ngono. Lah aku do duduk tutu RT, tapi aku mangkel karo RT ini. Jujur aku mangkel aku.
1: Iya, jujur ya. Lah ya terus ngono iku lak gak kelak
4: gak. Tak warani, tak parani wak RT ini tak tutuno. Sampeyan gak delok ta? Warga sampeyan iku lho. Mbok iku lho. Gak sampeyan kayak isi ya kemono. Lho data nduki mriko, nduki dokur sing ngomong alasane kaya ngono iku.
1: Nah iya
4: ngono. Ya wong dokone gak didatakone sama seru.
1: Iya. Iya, makane. Jadi kayak ngono lah menurut Cak Ning kira-kira lah sing bansos tidak tepat sasaran iku apakah memang pernah mengalaminya? Pernah ngerti kaya Ning Ami sing memang ndek kawasane iku gak tepat sasaran bansos e. Lah Ning Ami sing dilakono adalah langsung dicelatu iku sing jenenge Pak RT ini lho. Ya apa jenenge gak apa ku jenenge gak adil. Nah, Uul nanti juga kita akan bertanya sama Uul, tapi kita juga bertanya sama Cak Ning ya. Kira-kira ya apa sih? Hal. Ya, terputus. Cak Ning lagi masuk lagi. 0315462961. Halo lontong balap.
5: Lontong balap Bro 4.
1: RI
5: Surabaya yo pancen siji dhewe to cacat.
1: Nyot-nyot.
4: Tenan.
5: Nyoto tenan to.
1: Nyoto temenan lho jane lho.
5: Iki sing nembe magang niki tasik sinten kok katon setunggal tok niki.
2: Nggih, Cak.
4: Katon ing Uul.
1: Iki sekarang iki sak glintir tok iki.
2: Minggu depan wes mari.
4: Minggu depan wes mari, Kak Dewang.
1: Lulus sare wisan.
5: Satu minggu.
4: Nggih.
5: Alhamdulillah, muga-muga
2: Amin, amin, amin.
1: Langgi lo, ya nopo, apakah juga mengalami Anda bansos sing tidak tepat sasaran?
5: Wadah
1: kan. Oh, tenang. Oh.
4: Kandang niko.
5: Kulo niki kok yo wong niku padahal nggih dadak.
1: Nggih.
5: PNS.
1: Nggih.
5: Lah kok dikeki bansos kok ya cek gelem trimo.
4: Lho. Dilaporno ngono niku.
5: Sakjane kan yo dikekne sing liyane sing berhak menerima
1: kudunya
5: ya mbak itu oleh gaji yang putih nopo mana yang aku menang oleh gaji ketiga berarti itu
2: keliru
4: itu
5: gak ngerti loh cak sajan ini data niku ampun kok nyalah nih RT nih cak. Niku data niku saking pusat. Kulo tanggep nih contoh perangkat desa. Data niku perangkat desa niku ya kantor menunggu si A ngoten cak. Nggih, nek RT niki aja disalah nih. RT gak mau tahu.
1: Nggih.
5: Nah, maksud niku monggo lah diawasi. Tiang niku nae mboten berkah dielingne, tapi dielingne yo tambah muringmu.
1: Oh iya, lah celatu balik ning ami.
4: Nggih, terus sing ngoten niku, data niku asline niku saking RT tenggane anu pamong desa terus teng lurah terus teng kecamatan teng mriko hasilnya ngoten terus sih lo ngoten dadi tiang dokur nek mboten dilapori saking isor mboten semerap mosok mbok supinah iku wong gak duwe kan di Jakarta kan mboten semerap
5: nggih tapi kenyataane enten kiten-kiten boten sesuai gitu nih tapi nggih terus sampean niku wae ning tulisi keluarga miskin tempelin ngene ngaten ngoten boten kono pun
4: nggih
5: lah niku lho sing dadi masalah niku lah nek gelem trimo yo ditempeli stiker keluarga miskin yo aja gitu.
4: Nah nggih
1: tak gelem nopo yo kudu diono tempeli.
4: Ditempeli warga miskin di dalam burine omah tempelane disuwe. Lah
1: iya. Ya opo. Lah perlu ngono sajane dikon gawe kalung ngono. Penerima bansos ngono sajane.
4: Iya.
1: Kayak kalung kaya keplek ngono.
5: Nggih ning dene nggih anu cacat kan. Tuwoyo niku sing berhak nerima tambah tekoten berkah menerima tambah angsal.
4: Nggih, niku sing ngrakno mangkel ku.
5: Enten sing janda enggak punya penghasilan tetap.
4: Nggih.
5: Iku oleh kantos. Sing gak sing duwe penghasilan tetap kok tambah oleh.
4: Nah, nggih.
5: Tetapi
4: nggih. Jujur kono iku wis soke ya. Wis jenenge kaji kabeh. Sak jero omahe kaji kabeh.
1: Iya, sing nerima.
4: Soke ya. Oleh la tanggone iku. Tanggone ku rondo, wis loro-loron, gak ndek anak, gak ndek bojo, gak oleh. Lah muang kelas ya aku kalian.
1: Diterima ngono iku ame kaji.
4: Iya, diterima.
1: Iya, opo sih?
5: Nggih. Ngoten niku nggih. Monggo lah. Awak dhewe iki sebagai masyarakat. Nggih. Kudune saling ngawasi. kemak gitu loh.
1: Nggih. Baik. Monggo, monggo Kakem Sinten.
5: Nggih, Cak Mati. Wonten Cak Yono.
4: Nggih.
5: Wonten Cak Toto. Dan Neyanti. Lajeng wonten ning Haji Surato.
4: Nggih.
5: Ii ning dia ning ya. Kagem Pak Oba.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Nggih.
5: Selalu suwe.
2: Nggih, Cak, matur nuwun.
4: Matur suwun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak, monggo sing barusan jatuh silakan naik kembali ning 0315462961. Halo lontong balap.
2: Lontong balap.
0: Aku pengemis buta, dari pagi belum makan.
1: Aduh sakno nih.
0: Kasian, kasian.
1: Kok sakno?
0: Beri aku sedekah.
4: Wahai pengemis buta, aku tidak punya uang. Kasian, kasian, ku antar ke rumah.
0: Tak begitu mama, bila tak ada. Tapi sudikah kau mengantarku pulang?
4: Dengan senang hati akan ku antar. Marilah mari pulang ke rumah.
0: Terima kasih Mama Ami telah mengantarku pulang. Sebenarnya aku tidak buta.
4: Dasar laki buaya.
1: Bacul, bacul.
0: Itu satu-satu cara supaya aku bisa berkenalan dengan Mbak Ami.
2: Pagi-pagi sudah
1: berbaju ria.
0: Tidak sudah begitu, dapat konser. Aku nggak bisa berkenalan dengan Mama Ami. Mama Ami sih tak dekati, menjauh terus sih. Ya aku pura-pura seperti itu. Makasih Mama Ami ya telah mengantarku pulang.
4: Ya. Apa-apaan pi?
1: Ya apa cak sampean cak tahu untuk bansos koyo iki?
0: Iya iya iya. Tangan itu kan lebih baik di atas daripada di bawah ya. Artinya kita itu lebih banyak memberilah daripada menerima. Kalau kenapa orang-orang kok senengane nadong aja kalau sudah ada bansos? Itu sudah karakter manusia, watak manusia. Manusia serba kekurangan-kekurangan dan kekurangan. Walaupun dia sudah punya harta, walaupun sudah kaya, tapi kru bansos dia pura-pura jadi miskin, nadong kanan kiri meminta bantuan pada negara. Lah, bermacam cara program pemerintah itu untuk mengentaskan kemiskinan ya. Program pemerintah kan agar angka kemiskinan turun mendekati angka nol dengan memberi program bantuan-bantuan gitu. Tapi kalau bantuan itu tidak tepat sasaran, bagaimana program itu bisa terwujud gitu loh. Padahal kan cita-citanya pemerintah, pemimpin kita, presiden kita itu jangan ada orang miskin yang kelaparan, jangan ada orang miskin yang tidak makan. Anggaran pemerintah, negara dikuncurkan untuk memberi bantuan miskin, tapi tetap aja tidak tepat sasaran karena tidak ada apa itu rekodasi data. Jadi data itu gak dirubah pancet iku. Jadi sing oleh-oleh bantuan ya wong iku wae. Gitu loh. Walaupun dikeluncur dana anggaran piro wae, gak akan program itu bisa tercapai kalau data itu tetap itu-itu aja. Enggak
2: gitu.
0: Anu, gitu loh. Secara kan data kan ya data. Lah bisa itu tidak tepat sasaran. Bantuan itu tidak ada sasaran. Mengapa tidak mengakrit data itu diperbarui, data itu agar bantuan itu tepat sasaran. Ya toh? Ya gini lah adalah. Bantuan itu tidak ikut benar pak jupuk mana di kantor pos siku ting jupuk terloncat manggo sepeda motor kabel lu pada motor ke motor gue apa ngemiskin deh padahal ibu-ibu gelang kemerosong kabel berah ini menor padahal necis jupuk bantan basut apakah berhak orang-orang seperti itu lu sudah tahu seperti itu kok kenapa di data itu gak diakir gitu kok diem aja gitu lu. Padahal itu bantuan itu kan hanya untuk orang miskin, tapi orang miskinnya tetap aja malah nggak dapat. Apa yang dikatakan Mbak Ami itu tadi, yeah. Realita apa yang ternyata ada di lapangan. Mbak Ami itu ceritanya sebenarnya, dia yang cerita yang ada di sekeliling rumahnya seperti itu gitu loh. Tapi tetap aja gitu loh, tetap aja orang itu tidak dapat loh itu loh. Sebagai orang awam itu, apa sih penyebabnya? Kenapa sih orang yang berat? Menerimanya malah tidak bisa menerimanya bukan itu apa bukan itu makanya program itu kan bantuan sosial bantuan untuk orang miskin kan ya orang miskin itu kan ada dua ya miskin absolut sama miskin relatif miskin absolut itu adalah seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya seperti sandang pangan papan pendidikan dan kesehatan. Nah itu orang miskin asli. Ya orang-orang seperti ini yang berhak menerima bantuan itu gitu loh. Justru yang menerima sekarang orang miskin relatif. Miskin relatif itu apa? Sebenarnya dia itu kaya mampu. Tapi berhubung dia itu kekayaannya kalah sugi mbak tonggoi, kalah sugi mbak koncoi, kalah sugi mbak duluri. Jadi dia itu mengatakan dia miskin.
1: Merasa miskin.
0: Sebenarnya ya merasa dia miskin. Padahal dia itu kaya. Sepeda motor duwe lebih dari satu anaknya sekolah dukur-dukur ya toh mangane ya enak-enak ya tapi dia merasa miskin karena apa kalah sugi ambek dulure kalah sugi ambek Mas Chandra kalah sugi ambek Mbak Ami dan dia dirinya merasa miskin padahal dia sebenarnya tidak miskin ya itulah yang dinamakan miskin relatif sebenarnya kan orang-orang ini enggak berhak mendapat bantuan kalau memang dia itu malu lah. Oh aku ini gak miskin rek, misalnya kayak bantuan dibalik no lah, apa? Di apa? Di oper no nang wong sing tonggo sing gak duwe iki lho. Aku oleh bantuan tak kono sampean nae wis gak apa-apa. Sebenarnya kan itu. Apa ada ono sebab itu? Gak mungkin duwe kok enak, Pak.
1: Iya, lumayan.
0: 100, 100 juta ya. Tapi tak tahu tonggoku. Sik enak sik minyuke. Kan seperti itu. Apa ada orang di kota besar seperti Surabaya ini miskin absolut ada banyak tetangga aku itu banyak miskin absolut dia itu kebutuhan tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan papan pendidikan sekolah anak iloro kaiso gona rumah sakit anak e apa kabis sekolah kaiso nyekolah no ya toh mangane Senin Kemis ya omae si tanah lemah si oma papa ada tempat saya tapi dia tidak dapat bantuan kenapa. Nah ada bantuan lah itu pertanyaannya kepada rumput yang bergoyang.
1: Iya.
0: Selama pemerintah tidak mengakui data-data itu, sih tetap baik gitu loh. Padahal ibu-ibu laporan yang RT RW kelurahan, sih tetap baik. Tapi dia tuh nggak mau tahu, nggak mau tahu, garu-garu. Jawabannya garu-garu aja. Sekarang loh, warga itu sih diwaduli sopo. Orang terdekat itu RT kan. Justru ya RT itu yang tahu warganya itu miskin. Mampu gak mampu itu RT ini itu warganya lapor nang RT kok gak ngerti loh jawabannya gak ngerti toh padahal RT saya itu dibayar loh jawaban gak ngerti toh ayah ketunggali justru warga itu lapor nang RT itu supaya deh ngelapor nang apa kelurahan bulura ini loh nang wargaku sing gak mampu apa kok gak oleh tolong sama survei sama data. Sebenarnya yang seperti itu bukan jawaban, tak tahu. Sebenarnya, yo bu, tak usah no, tak laporan nang kelurahan, tak laporan nang dinas. Kan seperti itu pertanyaannya. Tapi warganya lek takon RT jawabannya, nggak tahu.
1: Iya, bentungan aja, ya.
0: Saya coret aja jenengmu. Sebenarnya bukan itu jawabannya, dengan gergeten takon warga itu, gergeten dah, bu RT kalau ngono. Coba takon apa aku oleh bantuan. Gak ngerti jawaban gak ngerti lo sebenarnya itu dia itu mengusahakan ya apa wargane sing berhak menerima bantuan gak berhak ya dilaporkan ke kelurahan ta dilaporkan dinas sosial ta ya apa diusahakan supaya wargane sing tidak mampu itu bisa menerima bantuan, kan seperti itu. Jawaban nggak tahu itu kecok jadi RT pak, biarlah apa detail. Itu bukan jawaban, itu jawaban klasik seperti itu. Gitu, RT ngono itu seharusnya diturunkan gitu loh. Soal warga sing nggak apa yang berhak menerima bantuan itu diusahakan loh. Kan banyak itu gaji kan ngono, nggak tengok-tengok to air. RT ini gue harus apa itu mengusahakan sana yo. Ya keliling nang kelurahan ta nang dinas sosial ta ya apa wargane ya oleh. Akhir ya ngono iku, males wargane lapor nang RT. Wah, oleh bantuan ya tak terima, oleh bantuan ya gak tak terima. Kan seperti itu kan iya. Akhirnya RT gak apa. Ya kayak RT-RT-an, akhir jadi boneka. Ya, kan warga ku males, kon apa-apa lapor males, so, jawaban itu mbak nyenangkan. Bahkan itu seorang warga itu sampai diberangin tukaran BRT ini gara-gara itu. Jawabannya tidak menyenangkan. Ini loh, warganya lapor oleh bantuan, ya toh? Dia gak oleh bantuan, lapor nang RT. Jawaban gak nyenang, no. Yo, gak salah dari warganya itu misalnya tukaran BRT ini, ya toh? Karena iya. Jawaban itu kan bukan jawaban yang menyenangkan. Gitu loh, jawaban juga tahu itu jawaban gak menyenangkan, gitu loh. Iya. Malah dijak tukaran warganya laporan. Ya, seperti itulah. Fenomena yang terjadi itu memang kenyataan realita yang ada. Okay, apa yang dikatakan Mbak Ami itu sama dengan apa yang saya katakan, karena realita yang dihadapkan di kampung saya itu banyak warga yang tidak mampu itu tidak dapat bantuan. Okay. Padahal dia berhak bantuan, lapor nang RT siapa nih nggak tahu.
1: Muka-muka bisa dijak omong lah ya kudunis
0: tiga ini. Ya iya, karena sebagai RT misalnya Mas Chandra tak lapori, Mas Chandra ya apa Mas Chandra, aku nggak mampu Mas Chandra, kok boleh bantuan. Ya apa iki? Jawaban sampean ya apa?
1: Ya iki. Oh iya, nanti kita ini lagi ya, kita wis kadung. Iya, soal ini wis kadung, nanti next ya, ngono aku jawab. Nah, iya, nanti next ya, nanti kita nah, akan no. Revisi lagi. Soalnya ya apa iki wis dikekno masuk dijaluk maneh.
4: Iya. Diputer bulan depan
1: dikira ya, nanti besok apa? Kita ini revisi lagi ya datanya ya, kita update lagi ya ngono ya.
0: Oh, coba ngomong gak tahu.
1: Loh. Ya apa sih kon sing gawe kok ngono akhirnya.
0: Lah iya, coba ngomong gak tahu to. Padahal datanya tekan RT kan ya.
1: Iya.
0: Ya wis, nang ngono.
1: Oke, lontonge ya. Nek
0: tak usahno ngono kan.
1: Lontonge guys.
0: Oke, matur nuwun. Lontonge buat semuanya aja ya.
4: Semuanya.
1: Oke, baik.
0: Mbak Ami juga, Mama Ami, makasih.
4: Makasih, kembali.
0: Makasih, sayangku.
1: Ya, bye-bye. Ini
0: upa, ini uul barang, makasih.
1: Ya, dadah.
4: Nge, Cak.
1: Nge, wes, oke. Lanjut, Cani monggo, sing jatuh-jatuh. Sing gabungan lewat WA, iki ono Bunda Kustia, Cani. Betul, Cak Pendi, RT itu orang terdekat dengan warga yang tahu seluk-beluk lingkungan nih. Ono tadi lah ate omong karo iku ya apa iku
4: mustahil.
1: Berarti dhek gak mau tahu ceritane ngono lho ya. Oke, lanjut. Jane. Halo lontong balap.
6: Lontong balap rombat dari Surabaya. Pancen
1: nyoto. Tenan.
6: Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah belus.
1: Waduh, tambah delusup.
6: Ya apa? Wong besok dikasi oleh bantuan.
1: Ayo, ngono iku kudune ya apa sih neng? Sajane neng, ngono iku.
6: Ya itu apa ya? Harus ada ini lagi yang menurut aku ada. Kelesan sih lagi data lagi. RT, RW kerjasama, kelurahan. Terutama untuk Pak Lurah itu kalau bisa turun ke bawah menyurti, oh kira warga itu tidak mampu itu yang sobi dibatal lagi tinggalnya. Kalau nengke itu tidak Chandra yang sudah dapat BLT, tidak dapat PKH kan ada dua.
1: Iya lah, kadang gue ya ada yang double-double.
4: Iya, ada yang oleh PKH, oleh BLT.
6: Jadi nengke yang oleh PKH ya oleh BLT dikasihkan ke yang lain tidak mampu, nah, yang belum
1: berpikiran.
6: Jadi kalau ada yang dapat dua, langsung dilapor no.
4: Nah, saja nih uno.
6: Kelurahan. Jadi nanti dicoret salah satu, PKH ya PKH atau pakai LT. Jadi makanya kan apalagi kalau LTL, jadi kan setiap berapa tahun kan pergantian toh. Jadi makanya harus selalu ada pendataan RT itu. Itu yang baru. Ya tahu, oh kira warga aku tidak mampu. Kok tak ajukan ke kelurahan, siapa tahu bisa kan, you know. Jadi mau saya itu juga merasa ada di Cak Pendi ya.
1: Iya,
6: okay, Cak Pendi. Ya. RT itu harus apa ya? Harus tahu mana warganya yang kurang mampu, yang tidak mampu.
4: Oh, kadang itu ya. Oke, itu kemarin. Iya.
6: Terutama untuk yang janda-janda itu yang sudah tua.
4: Is ronda tua yang main gede. Kak oh, dia anak
6: kadi hujan bocor kabe.
4: Kati kau yang iya mau angkel lah.
6: Makanya tuh tiap pengurus kan jadi kan berapa tahun sekali kan pergantian RT itu harus harus punya data baru untuk diserahkan ke kelurahan, nanti kelurahan ngajukan ke pemerintah daerah kan gitu.
1: Iya.
6: Jadi jangan sampai nanti yang kaya dapat, yang miskin nggak dapat.
4: Dua nih.
6: Jangan sampai dobel-dobel dapat PKH ya, dapat PLT.
1: Nah itu dia.
6: Kan juga kasihan kan, jadi ya kita merata lah.
1: Iya.
6: Di setiap desa, setiap kelurahan itu.
1: Oke. Baik, matono nih Dian.
6: Oke.
1: Lontongnya.
6: Lontongnya untuk semuanya aja. Yang sekalian mumpung bisa on air, mau ngasih info buat Cak Ning Kabe yang mau perjalanan ke Kerti. Di pusat kota Kerti sekarang ada acara hall.
1: Oh, rame.
6: Iya, di dekatnya alun-alun Kerti. Mulai dari kemarin
1: nih. Oh, iya.
6: Hari ini puncaknya ya. Jadi buat Cak Ning yang mau Kerti, harap berhati-hati kan. Di pusat kota Kerti mungkin agak macet, ada hall. Ya, kita iklan pomen untuk semuanya.
1: Buat
6: Ning Ami, Cak Yangga, Kerti, siapa itu?
2: Neng Uul.
6: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur.
2: Amin.
6: Tetap melimpah, dijauhkan dari segala musibah, selalu jaminan awal sana tahun.
1: Amin.
6: Buat Kak Yandra, semoga cepat mendapatkan keturunan yang solih-solih.
1: Amin. Matur nuwun Ning Dian, nggih, aku mau ya. Dadi ya ojo sampai lah yo iku sing oleh iku dobel-dobel.
2: Iyo.
1: Mending iku di split nang sing membutuhkan liyane. Kan akeh sing sik gorong oleh ngono lho. Lah sing rumangsa wis oleh yo tolong lah yo gantian ngono sing bising liyane. Halo, lontong balap.
7: Yang cantik siapa yang
4: punya yang bertanya, yang tampan siapa yang punya?
7: Punya yang bertanya.

0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Anda, pernah dapat apa enggak?
1: Ya, aku kalau dengar komentar-komentar semua mendengar tadi itu bagus-bagus. Kadang-kadang saya tertawa, Bang. Mm-hmm. Bang, kita jangan melihat negara apa Indonesia di sini. Anda lihat Indonesia bagian ujung, Bang. Hmm. Perbelahan antara Malaysia dan Indonesia itu cuma dibelah dengan apa, Bang, ya? Batu besar, Bang. Cuma batu. Itulah yang bikin kisru, Bang. Bukan di yang bikin kisru bukan di daerah Jawa. Hmm. Jawa juga ya. Yang itu, Bang, masalah ini. Makanya apa masalah apa namanya? BLD ya. Hmm. Iya kan? Yang dikomentari Cap Endi itu tadi ya begitu. Memang itu faktanya bagi orang yang nggak mendapatkan seperti itu merasa berontak, iya kan, Bang? Hmm. Ada yang dikatakan tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran bagi siapa? Bagi kamu, bagi penulis tepat. Kalau nggak tepat, berarti bukan proyekku ini, gitu loh, Bang. Hmm. Semuanya itu adalah proyek, Bang. Kan sekarang sudah dicopoti semua masalah MBG yang di atas sampai ke bawah sudah dicopoti dua. Artinya nanti ini, inilah perpisahan orang-orang jahat itu, Bang. Mm-hmm. Biar dicopot nanti ini ketuanya ini. Nah kan mm-hmm. sudah hilang jejak toh. Mm-hmm. Inilah permainan politik itu kejam. Kita jangan melihat Jawa dan Sunda atau Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur aja. Lihat di Malaysia, disitulah keluaran dana yang ditanyakan Pak Purbaya itu larinya ke situ, hilang karena perpisahan antara Malaysia dan Indonesia cuma dipisah dengan batu, Bang. Hmm. Iya, satu langkah sudah Malaysia kita itu, Bang. Hmm. Kampungnya dekat, orang Malaysia beli ke Indonesia, orang Indonesia beli ke Malaysia. Di sinilah yang bikin kisru di sini, Bang, masalah apapun. Hmm. Selama itu masih tidak dipisah dengan pagar seperti negara Cina, kita masalah BLT, bantuan apapun, masih kisru Indonesia, Bang. Selama itu masih belum dipisah dengan cara yang terbaik.
0: Iyo.
1: Itu yang bikin kisru Indonesia, Bang. Oh. Dana, apalagi dana, beras saja sudah nggak karu-karuan. Oh, hmm. Pisah aja itu cuma dipisah dengan batu, loh, Bang. Hmm. Seperti Iyo. Kampung Gang 1 sama Gang 2. Hmm. Sudah Malaysia Gang 2. Gang 1 ini Malaysia, apa Indonesia.
2: Yeah.
1: Abang harus ingat di situ, Bang. Itu yang bikin kisru. Sebenarnya Jawa Timur, Jawa Barat, ini tidak ada kisru masalah bantuan-bantuan itu. Kalau tepat sasaran. Yang bilang tidak tepat sasaran karena yang kaya pura-pura jadi miskin. Itu bagi yang tidak dapat, tapi bagi petugas kalau enggak tepat sasaran itu berarti aku salah. Ini proyek kok. Oke, gitu aja.
0: Oke, okay,
1: terima kasih.
2: Makasih.
0: Oke, baik. Ya, kemarin tadi ternyata masih banyak kasus yang
2: salah sasaran.
0: Tidak tepat sasaran. Mm-hmm. Dia jadi Bang Kobra ngomong lah misalnya.
2: Iya, tidak.
0: Sing tepat. Oleh pasti ngeroso yo. Tepat kok soalnya iya, dia oleh lah sih enggak oleh yo. Loh, soalnya mungkin juga tidak merasakan ngono loh bantuan BLT ku mau. Tapi lah Uul sendiri dirimu apakah pernah tahu fenomena seperti ini?
3: Oke, Cak, menanggapi mendengarkan semua pendapat dari para pendengar tuh Cak, benar. Tadi saya benarkan dari Cak Pendi. Mm-hmm. Nah, itu memang data-data itu terhimpun di data terpadu kesejahteraan sosial. Mm-hmm. Kalau dari literatur yang saya baca. Mm-hmm. Kemudian data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, dan itu memang perlu, Cak, untuk di-upgrade. Setiap satu tahun sekali itu perlu di-upgrade. Hmm,
0: soalnya baik wis ana sing wis oke, moro-moro.
3: Betul.
0: Ya kan?
3: Iya, dan memang peran dari RT RW itu benar juga kata Bunda Kustia, karena orang yang terdekat paling dekat dengan warganya. Hmm. Sehingga jangan sampailah RT RW ini, benar juga kata Cak Pendi, mengatakan tidak tahu menahu tentang hal itu. Hmm. Karena siapa lagi yang mengkoordinir warganya jika bukan dari RT RW setempat. gitu Cak, karena data-data itu perlu memang perlu diperbarui. Jadi jika ada masyarakat yang merasa bahwasanya ada nih yang salah sasaran, monggo bisa saling memantau dan juga saling melaporkan. Seperti itu Cak. Kalau dari fenomena sendiri, saya sendiri itu nggak dapet sih Cak, orang tua saya juga nggak dapet.
0: Cuman maksudnya lah, tetangga itu memang kelihatan nggak ada yang nggak tepat sasarannya itu. Kamu sendiri pernah tetangga yang emang dia harusnya dapet tapi nggak dapet gitu?
3: Nah kalau dari saya sendiri itu lebih ke lansianya sih ya Cak. Lansianya itu banyak yang kurang terdata kalau di daerah saya. Kalau yang di daerah saya kan minim PNS ya Cak. Jadi rata-rata memang dapat, tapi yang bagian lansia itu masih kurang. Kan lansia juga dapat kan seharusnya Cak. Terhitung juga seharusnya lansia itu. Nah di situ kekurangan di daerah saya.
0: Gitu ada kekurangan ya emang ya. Jadi
3: kayak gender itu juga.
0: Oke. Baik, yang tadi yang jatuh-jatuh Cak Neng ya, silakan naik lagi. Kalau misalnya nggak naik lagi nggak apa-apa, karena kita juga akan persiapan dengan adanya narasumber yang akan ada di program Kentongan. Ya wis, inti ya, nih Neng Ami.
4: Iya wis, inti nih ini wis sadar wong, nek awakmu wis merasa cukup, ojo njaluk. Delok tonggomu sing gak mampu iku lho. Iku lho perlu, iku lho kekno iku. Nek wis misale wis soge yo, dikeki tempane ae. Lah tonggone lho gak mangan, gak mau tahu. Ojo koyo ngono lah yo, wis njaluk tolong kabeh Cak Ning kabeh. Wis wong-wong iku kabeh iki ya perlu mangan rek.
0: Iya.
4: Ojo serakah-serakah. Iya.
0: Sadarlah. Ya wis, kowe kudu sadar yo, kudu tahu diri. Tak memang enggak butuh yo ojo dibutuh-butuhno karena itu tidak baik
4: tidak
0: ya.
4: Ngono.
0: Eh kemater nuwun lho ning Ami ning Kul. Wis ngajeni aku dodolan ya kan, soalnya maling ini awak dhewe bakalan ono adicara Kentongan sing kita harus persiapkan narasumbernya sudah hadir.
4: Nek ngono aku nyuwun pamit, kula ning Ami Sanjaya.
3: Kula ning Uun.
4: Maturaken.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah, Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Ning.
1: Walah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Cakne, bencana alam meteorologi ya iku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki ya iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah Cakne, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cakne, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.

Cane Pemkab Bangkalan lan Pengadilan Negeri Bangkalan jalin kerjasama ningkatno akses layanan hukum sekaligus layanan peradilan gawe masyarakat salah sijine ngelaksanakno sidang nang luar gedung pengadilan. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno program iki sebagai bentuk ngekei akses layanan lan sarana edukasi mengenai proses peradilan. Kabaliane Caneng Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Caneng kumoyorek woro-woro jam songo isu iki. Aku Chandra ketemu ning woro-woro selanjutnya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing. Tasih sarangan kalian Chandra ning Tanjung Perak pagi. Saiki wancine kita midhangetaken siaran Dialog Kentongan janing yo. Dialog Kentongan mudah-mudahan iso nambahi ilmu kaya awak dhewe kabeh. Cek iso bagaimana sih mengatasi bencana baik itu pra, pasca ataupun saat kejadian bencana. Lah, sampun awon ning studio Pro 4 TV Surabaya cak ning yo sing pastine bakal kaya awak dhewe informasi seputar topik hari ini yang akan kita bahas adalah topik pengobatan tradisional dan penanganan kesehatan untuk diri sendiri serta pentingnya edukasi sehat sejak dini. Sawarawun di Studio Pro 4 RS Surabaya, sarangan kalian Cak Fauzi selaku Divisi Diklat dan TRC. Sugeng enjing Cak Fauzi.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya Cak Fauzi ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Di sini
1: Divisi Diklat dan TRC. TRC kok apa Cak?
2: Tim reaksi cepat
1: ya Cak ya. Oke. Iki sarangan kalian rencange Cak ning Cak, rencange Cak Fauzi. Ini sudah pernah berjumpa dengan Chandra sebelumnya ya?
2: Belum ini.
3: Belum
2: ya. Pertama kali.
1: Baru pertama ya. Cak Bul. Cak Bul Indrawan.
2: Cak Chandra.
1: Cak Bul ya, bukan cabul, bukan. Cak Bul ya. Cak Bul ini adalah seorang sebentar, ini tidak terlihat lagi. Oh, tim terapis and herbalis ya.
2: Yeah.
1: Oh, jadi yeah. Ini yang piawai meracik racik. Racik apa nih?
2: Herbal
1: ya, bukan racik yang lain ya. Bukan peracik cinta, bukan ya. Ya, Cak Bul ya. Cak Bul dan juga Cak Fauzi ya kan, pengobatan tradisional dan penanganan kesehatan untuk diri sendiri serta pentingnya edukasi sehat sejak dini. Jadi, pengobatan tradisional ini sebenarnya iki tujuannya untuk pas pra kalau ini kan selalu kita kaitkan dengan bencana. Ya kan di Kentongan ini, dan terkait dengan pengobatan tradisional dan penanganan kesehatan ini sebenarnya ini lebih cocoknya untuk pra atau pasca atau mungkin keduanya. Boleh dijelaskan terlebih dahulu?
2: Mulai Cak Fauzi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Cak Chandra. Jadi kebencanaan ini ya banyak meliputi hal. Ada yang langsung bencana, ada yang pasca bencana. Nah, kami kalau pas bencana itu banyak sekali ya relawan-relawan. Tapi pasca bencana ini yang luar biasa di masyarakat. Jadi kami penanganan diri tentang pengobatan tradisional ini ketika pasca bencana ini masyarakat ini membutuhkan energi kembali, pemulihan kembali. Jadi terus kemudian kita melihat potensi yang ada di sekeliling ketika bencana itu. Nah, kenapa kita ambil tradisional? Karena ini mudah, kemudian murah, kemudian
1: aman kayaknya.

0: lebih aman.
1: Ya, jadi efek sampingnya itu tidak ada.
0: Minim
1: sekali. Ya. Nah, di sini kami menginginkan ketika proses kebencanaan ini kan kami di kebencanaan ini dimulai dari tahun 2004 tsunami Aceh itu
0: ya.
1: Sampai yang terakhir kemarin ke Sumatera di Padang kemarin satu minggu di sana. Jadi melihat masyarakat yang apa ya berkaitan dengan kesehatan ini apalagi menengah ke bawah ini terutama tradisional ternyata pengobatan ini mulai terkikis ya mulai terkikis dengan Gen Z hari ini kalau kita lihat konsumsi dari Gen Z ini tentang pengobatan tradisional ini tidak ada
0: jadi sekarang ini apa bukan karena tidak adanya logistiknya tapi justru Gen Z-nya ini yang mungkin karena tidak meneruskan tradisi ngono ya
1: Cak. Iya, ikan turunan nenek moyang yang harus kita lestarikan dan amat sangat mudah sekali. Sehingga dengan diri sendiri ini nanti kita akan sehat ya. Mengkonsumsi banyak herbal itu. Kalau kita sehat dari diri sendiri insyaallah kita akan bertahap juga sehat. Investasi kesehatan ini lebih penting ya daripada numpuk-numpuk penyakit.
0: Ya. Soalnya emang beda-beda fungsi. Kalau obat itu kan memang dia mengobati jika lo memang ada keluhan ya. Tapi kan kalau misalnya daya tahan tubuh itu memang lebih cocoknya untuk yang herbal. Untuk menjaga daya tahan tubuh, suhu tubuh, ya kan, suhu rodo-rodo meriang ngombe obat, tuh kan lebih enak. Apa yang herbal, minim
1: efek samping. Iya. Gitu. Dan baik untuk organ dalam kita.
0: Betul. Jadi itu, jadi memang yang mungkin juga sering terlupakan ketika orang mengalami bencana, jadi lali loh lah. Iki berarti herbal iki isok dimanfaat no cak mungkin mereka fokusnya sama apa ya aku ngenteni obat-obatan bantuan
1: lah
0: mereka lupa bahwa sebenarnya
1: di sekelilingnya
0: itu bisa dimanfaatkan
1: sekali. Kita ngobrol panjang berkaitan dengan kesehatan tapi terputus di generasi ya emang hari ini kita lihat bagaimana banyak di rumah sakit ini tidak hanya yang sakit orang tua tapi anak-anak dengan kondisi kronis yang luar biasa itu kan terjadi karena konsumsi kita yang nggak baik itu
0: iya banyak zat kimia yang masuk ke dalam tubuhnya.
1: Kalau zaman dulu itu yang jualan itu ada jualan jamu temulawak kemudian kunir kunyit kencur dan sebagainya. Hari ini misalnya Cak Chandra ini melihat di pinggir jalan kira-kira ada nggak orang yang jualan seperti itu
0: di pojokan RRI ada Anda bisa nanti mampir dia jual ya ada alhamdulillahnya kita masih tidak terlalu tergerus karena memang setiap pagi di pos satpam itu didatangi mbok jamu. Tolong nanti mampir Anda ya. Betapa nikmatnya sinom di RRI ini. Itu ya. Oke, sekarang kita beralih ke Cak Bul Indrawan selaku tim terapis dan herbalis ya. Kalau Anda kan memang sangat piawai dalam herbal ngono ya. Apa sih yang menjadi apakah betul semata-mata Gen Z yang memang memutus apa ya tradisi
1: nenek moyang
0: atau mungkin ada penjelasan yang lain yang mungkin lebih spesifik atau mungkin yang kita tidak terbayangkan oh ini loh penyebabnya.
2: Iya. Baik, catatan. Jadi sebelum kita bahas masalah herbal, sebenarnya yang perlu nanti saya sampaikan tentang metode terapi. Salah satu metode terapi ini yang mudah kita bisa lakukan ke depannya nanti untuk bisa mengatasi orang-orang yang bermasalah karena berhubungan dengan herbal juga nanti. Nah, herbal sendiri ini memang sebenarnya dari sekarang kalau kita melihat edukasi itu juga kurang sekali. Orang tua sendiri juga sedikit-sedikit kalau kita lihat hampir-hampir begitu anaknya sedikit dia flu sudah beli obat ke apotek. Padahal masih bisa ditangani sejak sejak dinilah untuk mungkin kasus-kasus dengan menggunakan mungkin yang nenek moyang dulu kita menggunakan bawang merah dikasih minyak dibumi. Itu salah satu metode sebenarnya. Tapi
1: mudah,
2: karena
1: murah.
2: ya mudah dan murah, tapi karena orang tua tidak memahami itu, sedikit sudah langsung ke dokter, apotik beli. Nah, ini edukasi ini yang kadang-kadang tidak sampai kepada orang tua itu. Nah, sekarang orang tuanya tidak memahami itu, bagaimana lagi dengan anak-anaknya? Sekarang sudah disajikan lengkap itu di pasaran tentang produk-produk instan kan begitu. Nah, kita sebenarnya bisa memanfaatkan dengan mungkin nanti bisa dibahas tentang tanaman toga untuk bisa kita tanam. Jadi, sebenarnya obat itu ada di lingkungan kita sendiri. Cuma kita karena tidak paham, hari ini kita tidak tahu nih bahwa di sekitar kita ini ada tumbuh-tumbuhan obat
1: luar biasa.
2: Iya, iya, iya. Sebenarnya bisa kita manfaatkan. Obat itu ada di lingkungan kita sendiri sebenarnya, di sekitar kita, cuma kita tidak peka untuk itu. Nah, ini kita ingin apa istilahnya edukasi, dengan Cak Fauzi jadi edukasi untuk masalah itu. Nah, nanti mungkin saya bisa fokuskan untuk masalah terapis. Terapi ini yang mungkin bisa saya sebutkan totok punggung salah satunya. Itu bisa kita lakukan secara telenursing dengan pengobatan jarak jauh, dengan melalui video call, karena simple. Yang kita ambil nanti di bagian punggung saja. Dan semua orang bisa melakukan itu tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan jarum dan sebagainya. Begitu,
1: tidak ada efek samping
2: juga. Tidak ada efek samping juga.
0: Dan ini bukan ilmu kanuragan ya yang bisa diterawang, bukan?
2: Bukan.
0: Oh, nanti tetap ada maksudnya akan ada apa ya, tutorial mungkin ya, bisa. Untuk yang ada di video itu melakukan gerakan-gerakan tertentu begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi Cak Aneng ojo salah paham, Cak Bul ini bukan ilmu kanuragan yang bisa nyebul dari video. Betul, ya kan? Betul. Tapi akan ada apa ya, gerakan-gerakan yang perlu dilakukan begitu ya.
1: Sesuai dengan keluhan dan gejala dari pasien.
0: Oke, gitu. Yeah. Oke, Cak Aneng kalau misalnya mau konsultasi terkait dengan apa namanya pengobatan tradisional, herbal atau juga terapi, boleh juga, atau mungkin Cak Aneng sing pernah punya pengalaman ya terkait dengan misalnya mengalami bencana mungkin, atau mungkin pernah menjadi apa ya tim rescue juga, ya kan, apakah apakah betul menurut Anda itu juga pengobatan tradisional ini sangat efektif, atau mungkin sampai duwe sebuah apa ya, sebuah informasi yang lain atau mungkin tanggapan yang lain. Oh gak iso Cak, kudune gak ngono. Nah, itu kan juga kita kan di sini diskusi ya.
1: Diskusi.
0: Cak Aneng yoning 0896002111968 ya. Silakan yang mau bergabung kita sapa. Halo Sugeng Enjing.
3: Wilu jeng enjing kentongan.
0: Kentongan. Tong tong tong tong. Ha,
3: iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parno, tim rescue kelaparan. Nggih, Anda kan itu apa, membasmi kelaparan, tim pencegah kelaparan Anda. Kalau ada yang kelaparan langsung Anda kirimi.
3: Betul.
0: Betul. Gen, terus pundi wonten tanggapan apa?
3: Saya itu punya pengalaman Cak.
0: Nggih.
3: Napa sing disampekne Cak sinten iku masalah topung, totok.
0: Totok, tonggung, tonggung,
2: punggung,
0: punggung.
3: Topung.
2: Topung.
3: Totok punggung.
0: Topung, oh topung. Nah, totok punggung.
3: Oke. Pancene nggih leres niku nek obat niku wonten sepinta-pinta niku banyak obat dan dandra. Pokoke to matane monggah dipokal. Dene enak yen niku ana kunir, ana sembuhan, ana apa iku wis bermacam-macam lah.
0: Niku
3: nggih sak niki kula badhe nderek taklet. Taklet kula ngeten. Arek-arek jaman now, jaman sak niki niku mboten tapek
0: kenal.
3: Percaya sing kados ngoten-ngoten iki. Napa to penyebabe?
0: Napa nggih?
3: Lho niku sing kula tangkletaken. Masalah obat-obat tradisional sing jaman kula beduru yen niku mbah-mbah kula niku pokoke putune lara ngono kuwi wis di warune kune dicekoki temu lawak. Pokoke gak gelem mangan ngono dicekoki temu lawak niku. nek wetenge kene kodok jara minggu rene tembang tambah. Tuh niku lho sing kula tanglekaken. Nggih. Ngoten mawon kados budi sing jaman samangken niku kok pun mboten
1: percaya.
3: Kados kula rumiyin percaya kados rumiyin malih ngoten lho. Oke,
1: ngaten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo dijawab Cak Fauzi atau Cak Tul. Okay. Apa yang membuat
1: Gen Z atau zaman sekarang ini tidak percaya dengan tumbuh-tumbuhan toga ini ya? Yang pertama, anak sekarang ini sudah dimatikan dengan informasi. Bagaimana sponsor yang ada sekarang di televisi, handphone dan sebagainya, ya. Ketika kita punya keluhan sakit kepala, langsung pakai bodrek. Sehingga dia itu pikirannya instan, moh ribet,
0: dilek situ, katanya numbuk, katanya golek.
1: Padahal belum tentu ketika kita sakit kepala itu obatnya itu betul. Padahal sakit kepala ini banyak kendala atau banyak keluhan. Sehingga sakit kepala itu enggak kepala nyeri kepala, tapi ada unsur lain dari yang menyebabkan sakit kepala. Kalau orang dulu itu mudah ditangani karena konsumsinya masih alami. Konsumsinya masih alami, sehingga ya termasuk saya ini, saya ini termasuk generasi yang pernah dicekoki temulawak, kencur dan sebagainya. Sehingga saya merasakan saya merasakan bagaimana manfaat tumbuhan toga itu. Tapi hari ini orang tua Gen Z tidak pernah pegang yang namanya rimpang saja tidak tahu. Saya ini punya murid 50 ya, 50 siswa. Jadi 10 ini faham berkaitan dengan rimpang, kencur, kunir dan sebagainya faham. Kemudian yang 20 50-50 bingung iki aromane kencur apa
0: kencur tajae iki gak lo iki
1: termasuk Cak Chandra iki kayak termasuk Gen Z atau apa
0: Gen aku buka kayak Gen Z tapi ini apa namanya historinya adalah
1: ada
0: purba. Saya tahu semua rimpang.
1: Sudah tahu ya.
0: Sudah.
1: Sampai rasanya juga tahu ya.
0: Tahu. Soalnya ya senang masak juga gitu.
1: Dari yang 20 enggak tahu sama sekali bentuknya enggak tahu. Lah bagaimana dia percaya kalau bentuk rasanya saja enggak tahu.
0: Iya.
1: Terus kemudian orang tua juga ya tidak mau mengenalkan tentang manfaat ini.
0: Iya.
1: Orang tuanya juga sama, ketika dia anaknya sakit panik, langsung dokter, panik langsung obat, panik. Iya. Sehingga anak hari ini dia tidak tahu, ya memang betul tidak tahu. Karena apa? Karena edukasi dari orang tua, edukasi dari sekolahan dan lingkungan itu tidak mendukung. Kalau dulu perut sakit orang tuanya nggak bingung, cukup ambilkan simbuan biasa kosok sudah selesai. Nah, hari ini nggak ada.
0: Iya loh, aku waktu itu loh ambek ngeremus kencur loh cak, tambah waras yo kan. Tadi dua aku dengan istriku ketika aku makan kencur sehari udah selesai, istriku ya watuk pisan, iku ngambil obat apotik kayak petang dino kerumaras
1: loh, ya
0: kan. Padahal podo-podo dia dia yang ngerembes kencur tapi kayaknya kok enggak, mungkin karena sikis ya,
1: iya.
0: Secara dia itu tidak apa, mungkin koyoke kok enggak iso waras, tidak semudah itulah. Nyatane kamu 3 hari kurang waras, aku sehari waras, kencur udah selesai gitu. Memang aku adalah generasi purba sih Cak. Jadi kalau tipikal Chandra itu adalah tipikal yang memang bukan orang yang ke dikit-dikit ke dokter. Jadi kalau enggak sih benar-bener tipes barulah itu ke dokter. Benar-benar yang tipes sih wis lah. Tadi selama itu aku perginya ke paling enggak yaitu tadi bekam ya kan, kalau memang itu masuk angin. Kalau watuk ya iku mau ngombe ini kencur. Gitu kan. Nah, lah ngelu yo opo ditumbuk lombok. Salah.
1: Jadi Master Bull ini ada treatment ya, treatment ketika innya kita ini kan ada tiga penanganan ketika kita ada masalah. Ada in system dan outnya. Kalau in ya ketika kita sakit kepala misalkan, kita konsumsi apa untuk meredakan sakit kepala ini? Kemudian sakit kepala kita ini karena apa? Misalkan Cak Chandra ini sakit kepala. Kira-kira diagnosa sendiri Cak Chandra ini.
0: Iya, aku kayak kok tanggal tua ya. Aku mendiagnosa diriku sendiri. Jadi aku enggak butuh dokter. Makanya itu yang aku cari ya kan. Jadi kadang itu ke dokter itu malah aku kayak enggak ya itu enggak relevan kan itu ya.
1: Lamanya ke dokter sakit kepala dok berapa pak berapa dok
0: berapa
1: cuma 500 saja itu
0: burung obati lo cak yo kan periksa ya obatingku kan ya kudu ini kan berlanjut soalnya iya, kan
1: berlanjut
0: sedangkan kudu nih wes sedih rong dino waras obati gak oleh gak entek kudu entek 7 hari
1: makanya kan ini powerful sekali buat generasi seterusnya. Jadi mengenal diri sendiri, kesehatan diri sendiri sejak dini ini. Kenapa? Karena 5 tahun sampai 15 tahun ini adalah pondasi kesehatan kita. Ya jadi kalau anak ini 5 tahun ini sampai 15 tahun ini sudah disiplin kesehatannya, insyaallah investasi kesehatan ke depan tuanya juga bagus. Tapi kalau 5 tahun sampai 15 tahun ini sudah diajarkan mager, makanan cepat saji, tidak mengenal dengan herbal, ya otomatis bagaimana dia usia tuanya kita lihat saja. Nah, kemudian tidak mengenal treatment-treatment yang diajarkan sama nenek moyang. Ya, jadi nek misalnya nanti sakit kepala lain dan Bul ini ya Cak Bul ini ahlinya. Jadi perlu disebul ya. Tapi treatment insyaallah itu akan memberi ketenangan, tidak panik, kemudian gak ujuk-ujuk langsung. Ada perlu sederhana mungkin tapi efeknya luar biasa.
0: Iya gitu. Jadi ada cara-cara ya. Oke, Cak Ning misalnya sampean kepingin sedikit konsultasi mumpung ada Cak Bul yang memang sudah terapis yang memang profesional Cak Ning ya, untuk setidaknya bisa memberikan input apa sih sing perlu dilakono untuk keluhan-keluhannya peno Cak Ning ya. Silakan kalau mau gabungan yang 0896021119168 atau telepon yang 0315462961. Tahu Bunda Kustia, kalau misalnya ada keluhan apa nih ya kan, misalnya ramuan-ramuan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tertentu mumpung ono Cak Bul ya kan, entah itu secara herbalnya atau secara terapinya ya. Bagi Cak Ning yang mungkin selama ini masih bolak-balik kontrol nang rumah sakit, nah timbangan nih ya kan, kontrol bayar mumpung kini gratis ya kan.
1: Gratis kan
0: soalnya lagi siaran ya kan. Ngomong mana yang gue lak gak siaran gak ngerti. Makanya dimanfaatkan Cak Ning ya. Oke. Iki kan ini kalau udah dipanggil tuh langsung masuk orangnya ya. Halo Sugeng Enjing.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda? Ada keluhan apa Anda?
4: Alhamdulillah, sehat, seger.
0: Alhamdulillah. Oh ya, oh kalau Bunda ini soalnya tanaman toganya banyak di rumah.
1: Masya Allah.
0: Tangannya kuning soalnya.
1: Gelap maru.
4: Tiap hari itu bikin sinom.
0: Bikin sinom tiap hari karena memang punya tumbuhan sinom di rumah depan rumahnya.
1: Luar biasa.
4: Sinomnya ada, terus kunirnya juga nanam sendiri. Jadi setiap hari itu, dan yang saya minum ini daun salam, ada serai, ada jadi lengkap. Saya itu tiap hari bikin itu ramuan pandan, serai, jahe. Kalau di Madura itu namanya poka, itu ada poka. Cengkeh, ada apa namanya,
1: kayu manis.
4: Kayu manis, iya, kapulaga itu dicampur.
1: Yang merah itu? Secang.
0: Oh, secang.
4: Itu buat. Secang. Itu saya setiap hari, tiap pagi itu ngerebus itu sekitar 1 liter itu untuk minuman sehari-hari tanpa gula, nggak pakai gula. Jadi
5: diminum satu keluarga.
4: Alhamdulillah. Ya satu keluarga kan cuma 2 orang saya di rumah. Terus apa namanya, saya memang ke dokter itu untuk kontrol, cek darah, cek ini. Tapi obatnya itu, rumah saya seperti apotek, obatnya tanpa, obatnya nggak pernah gak saya
2: minum. Masya Allah, ya ya.
4: Cuma, perlu dicoba untuk ngecek ngecek kesehatan itu apakah bermanfaat, benar-benar bermanfaat. Toga yang sudah saya ini, yang sudah saya konsumsi setiap hari ini, ternyata memang benar.
2: Luar biasa.
4: Ya memang. Ya memang usia kan sudah memang sudah di atas 70 tahun.
5: Masya Allah, 70 tahun.
0: Tapi giras.
4: Tapi
0: ini setiap pagi itu selalu mancal. Mancal mesin jahit.
4: Setiap hari itu kegiatan ya menjahit, ya pesanan-pesanan, ada pesanan, ya pokoknya minuman segala macam itu saya kerjakan. Tanpa ada malas, tanpa ini, ya alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya itu kalau agak enak badan, apakah betul ini, saya nanya ke terapis, karena saya ini setiap 3 bulan sekali tahu ini diambil darahnya itu fasdu.
2: Fasdu ya, tahu.
4: Fasdu. Iya, apakah baik seperti itu? Ke dokter, tetap saya ke dokter kontrol untuk cek ini wong pakai BPJS gak bayar kan. Jadi ya tetap saya laksanakan. Iya. Bayar yang bayar di anu
5: tiap bulan.
4: Iya. Dipotong gaji. Terus apa namanya? Obat kalau mau, mungkin ada yang membutuhkan obat apa aja ada di sini ini, sampai apa namanya, pokoknya apotek lah. Kan tiap kontrol itu dapat obat untuk 1 bulan. Itu 1 bulan dikumpulkan, kalau 3 bulan berarti ya sudah, pokoknya banyak obat. Tapi nggak saya minum. Itu jadi alhamdulillah sampai sekarang saya sehat ini. Ya pertanyaan saya hanya itu tadi, fasdu itu apakah baik untuk kesehatan? Terima kasih, selamat bertugas semuanya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu. Silakan ditanggapin.
2: Yeah.
0: Sudah dilakukan. Sudah betul fasdu atau apa itu semuanya? Silakan ditanggapin.
2: Baik. Terima kasih. Ini saya ingin sedikit menambahkan dari informasi yang disampaikan Cak Fauji, bahwa kita harus memperhatikan tentang input, sistem, dan output. Nah, mungkin saya bisa sedikit menjelaskan bahwa input di sini kita harus paham tentang apa yang kita makan. Ya, jadi apa yang kita makan kita harus pahami dulu. Selama ini benar apa tidak pola makan kita. Itu harus kita perhatikan. Nah, yang kedua, sistem tadi itu. Nah, sistem ini yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Mungkin olahraga salah satunya, mungkin bisa masuk dari juga dalam pola pikir. Nah, pola pikir ini penting sekali untuk kesehatan. Terkadang banyak orang yang mengalami masalah di pikirannya itu tiba-tiba muncul penyakit. Nah, ini salah satu efek munculnya penyakit bisa karena pikiran.
0: Bahkan juga banyak kok kayak influencer atau mungkin artis yang memang sudah olahraganya bagus, makanannya dijaga, tapi karena ada masalah keluarga atau dia tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya lebih parah dibandingkan dengan itu ya.
2: Betul. Nah, makanya sistem tadi itu mungkin olahraga per hari yang mungkin terbaik selama ini adalah jalan kaki ya. Mungkin bisa kita lakukan atau gerak-gerakan kecil yang tidak perlu jalan kaki. Mungkin di rumah kita melakukan pergerakan-pergerakan yang fungsinya tadi itu untuk melenturkan tubuh kita. Terutama yang tadi saya bahas masalah totok punggung itu. Itu kenapa totok punggung kita lakukan di punggung? Karena punggung adalah bagian pusat-pusat saraf yang paling sering di mana timbul permasalahan penumpukan pelemakan di situ. Sehingga akan bisa mengganggu kerja saraf dan pembuluh darah kita itu di sana, di punggung tempatnya. Nah, yang ketiga tadi output. Nah, output di sini kita melihat pembuangan toksin dalam tubuh kita ini, racun dalam tubuh ini bisa melalui keringat salah satunya, BAB salah satunya, dan mungkin kalau dilihat itu mengeluarkan salah satunya itu dengan cara mengeluarkan darah. Bisa dengan donor darah, fasdu salah satunya tadi disampaikan, atau dengan cara bekam. Nah, ini salah satu pengeluaran yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, dalam Islam sendiri kan sudah ada istilahnya namanya sunnah Rasul itu dengan melakukan bekam. Nah, itu mengeluarkan darah. Kalau tidak bisa dengan cara bekam, takut dengan jarum misalkan, bisa dengan bisa bermanfaat dengan donor darah, tidak jadi masalah. Nah, itu harus kita perhatikan juga bagaimana BAB kita per hari. Apakah kita bisa BAB setiap hari? Kalau kita 2 hari 3 hari tidak BAB secara lancar, itu sudah masalah sebenarnya dalam tubuh kita. Nah, kita harus peka di sana sehingga kita tahu ini. Apabila kita sudah 1 hari tidak bisa BAB, apa yang kita lakukan? Ya minimal kita makan buah-buahan, ya,
1: berserah,
2: atau yang itu salah satu. Jadi kita harus tahu ini antara input sistem dan output yang kita sehari-hari yang kita harus bisa pahami. Nah, untuk bentuk tadi sudah disampaikan itu luar biasa sebenarnya, dengan menjaga diri dengan meminum herbal itu luar biasa. Sebenarnya Indonesia luar biasa ini. UNESCO sudah mengakui bahwa pengobatan tradisional 2023 sudah diakui, WHO pun sudah mengakui itu, herbal-herbal kita di Indonesia ini luar biasa.
1: Jamu sebagai produk nasional.
2: Nasional dan sudah diakui.
0: Nah, sekarang ya, jamu juga memang di ini kan di WHO kan.
2: Betul.
0: Dengan adanya jamu Indonesia itu sudah mulai diakui gitu.
2: Betul, betul. Nah, di sana nanti mungkin saya sedikit tambahkan, tadi sudah betul. Nanti bisa melakukan terapi totok punggung tadi itu. Nah, kalau memang tidak bisa dengan terapi totok punggung atau olahraga di sinar matahari dengan menggerak-gerakkan bagian punggung seperti orang berenang misalkan, atau menggerakkan tangan ke atas bawah, itu usahanya untuk mengurangi penumpukan-penumpukan lemak yang ada di punggung. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan. Itu luar biasa tadi yang sudah sampaikan.
0: Iya, jadi memang kalau memang sudah didukung dengan adanya logistik tadi ya, untuk bahan-bahan yang dibuat apa herbal tadi udah ada, sudah mau membuat, nah tinggal ditambahi dengan mungkin kalau biasanya jahit itu kan mungkin apa ya, beda dengan olahraga. Kalau kerja tetap kerja, tapi kalau olahraga ya tetap diusahakan untuk olahraga. Betul. Diolah olahraganya gitu ya. Ya kan? Sama Chandra juga olahraga, kalau dia mau olahraga, olahraga lambe. Beda ya. Jadi itu tetap harus ada sedikit digerakkan. Oke, kita bacakan WA yang sudah masuk dari Cak Andi di Sidoarjo. Saya mau bertanya. Sebentar. Oke. Bagaimana kita bisa membedakan antara obat tradisional yang benar-benar efektif turun temurun atau ilmiah dibandingkan dengan yang sekedar mitos? Bagaimana kita bisa membedakan antara obat tradisional yang benar-benar efektif turun temurun secara ilmiah dengan yang sekedar mitos? Ya memang ada yang mitos, ada yang oh iyalah arek cilik iki cek ngene dikei ngene
1: ya cek gak sawanen,
0: cek gak sawanen. Nah, apa itu gak sawanen itu apa di apa?
1: Jadi sawanen itu istilah Jawa itu ketika ada anak panas badan,
0: panas ya.
1: Kemudian diosok-osok badu sama kunir.
0: Oh iya, kunir ya,
1: kunir sehingga panasnya ini turun ya.
0: Diadusi banyu leri loh.
1: Itu sih banyu leri.
0: Gimana ini kalau secara untuk membedakannya, ini itu mitos atau bukan? Karena memang agak mirip-mirip ya, ada yang menganggap itu mitos tapi secara ilmiah ada yang itu mitos tapi dibuktikan secara ilmiah itu nggak ada penjelasannya. Gimana cara membedakannya?
1: Jadi sederhana saja ya, kalau di masyarakat, memang masyarakat ini kan ada yang salah kaprah istilahnya, wis salah diterusno. Jadi kalau kita membedakan, yang pertama ini kalau kita lihat dari bahan-bahan rimpang ini atau toga ini nggak mitos, ini jelas ya kegunaannya dan sebagainya sudah jelas. Misalkan jahe itu penghangat tubuh, kencur ya untuk tenggorokan, ya kemudian temulawak untuk daya imun dan mudah ketika anak susah makan. Nah, temulawak ini karena ini kurkuma. Nah, kalau membedakan yang mitos, mitos ini yang kalau di masyarakat ini yang apa ya, nggak masuk akal, tapi diakal-akalkan. Nah, contoh tadi misalnya sawan, anak kecil panas kayak ono kunir. Kunir itu memang sifatnya pendingin, ya. Kenapa kok ada di baduk? Karena anak kecil itu ketika panas kan dicekel baduk, ya. Oh, panas iki sawanen. Kenapa kok sawanen? Mungkin kalau orang Jawa itu ada orang meninggal, terus anak kecil ini di luar. Ah, iki sawan kena mayiting. Ayo sok-sokan baduk cek gak sawanen seperti itu. Nah, ada lagi mitos-mitos yang lain. Ya, ada kalau misalkan di desa saya itu ada tawon itu punya sarang. Sarangnya itu berupa tanah. Sampiu namanya itu. Nah, itu juga kalau awake panas ya, ambil sampiu kemudian kasih brambang ya. Ser-serkan di punggung kaki itu betul itu. Karena sifatnya brambang ini juga pendingin. Iya, menetralisir. Makanya Cak Chandra ini makan sate mesti gandengane brambang. Iya, kenapa? Dia sifatnya menetralisir kolesterol dan sebagainya. Iya. Itu brambang itu. Jadi mudah kalau membedakan yang mitos sama ndak. Kalau mitos ini hubungannya kan dengan spiritual.
0: Mistis.
1: Mudah, kecuali lah pengobatan tradisional dengan modern ini sejalan. Jadi pengobatan tradisional ini penanganan secara dini. Jadi kalau modern ya boleh, kita nggak boleh ke modern, boleh. Jadi penanganan secara dini ketika kita punya keluhan, kemudian memperbaiki daya imun kita setiap hari. Kalau kita ini orang yang cerdas, itu tahu kondisi kita. Di mana kita waktu dengan tradisional, di mana waktu kita harus ke modern.
0: Iya.
1: Misalkan panas. Kalau panasnya ini di atas 38 derajat, yonang-nang.
0: Iya. Aja sampai kasih. Ya memang itu kadang ada, tapi memang kita tuh tidak boleh yang terlalu fanatik ya. Betul, kalaupun ya, memang suka dengan herbal kayak Chandra nih. Iya. Karena memang ada sebuah kejadian Chandra saking memang tidak maunya ke dokter, akhirnya yaitu tadi tipes yang akhirnya kasep. Nah, akhirnya akan memperparah sakit dan itu pernah Chandra mengalami yang benar-benar akhirnya telat penanganan, akhirnya sakitnya itu lebih berlanjut.
1: Nah, karena tipes itu kan sifatnya peradangan yang luar biasa di dalam tubuh. Dan kita itu enggak bisa makan kalau pakai, kita harus infus. Kalau tipes itu pewanas, kita makan pasti muntah. Makan kita muntah. Nah, itu kalau kita ego kita itu aku kaya pokokku herbal.
0: Enggak bisa.
1: Nah, malah memperparah. Jadi itu harusnya di infus, kita bisa istirahat dan makan melalui infus. Nah, treatmentnya ditotok punggung bagaimana? Penanganan panas kemudian lambung yang rusak. Nanti Cak Bul ini juga misalkan anak ini panas, treatment innya kita konsumsi herbal, kemudian untuk membuka ruang supaya anak ini lebih nyaman, ada totok punggung.
0: Nah, sebentar, kalau ngomongin totok punggung ini, apakah Cak Bul ini akan mempraktekkan atau kayak gimana nih gambarannya? Boleh, atau memang
1: boleh dipraktekkan? Cak Chandra ini kira-kira mau dipraktekkan?
0: Boleh. Gimana caranya?
2: Bisa. Jadi gini, mungkin nanti kita bisa praktekkan. Cuma saya secara ini akan menyampaikan tentang teori totok punggungnya ya. Kenapa kita ngambil di bagian punggung? Karena memang punggung itu adalah di tulang belakang, itu ada sumsum tulang belakang, di mana sarap-sarap itu menempel pada sumsum tulang belakang. Nah, logikanya begini, kenapa terjadi orang itu sakit? Karena ada penumpukan-penumpukan lemak yang di punggung kita yang akhirnya menekan kerjanya sarap dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah di sini fungsinya untuk apa? Adalah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, apabila pembuluh darah ini tertekan dengan lemak yang ada di punggung kita, itu akan bagian selang itu kalau tertekan dia akan terhambat. Sehingga apa? Sehingga nutrisi oksigen yang dibawa ke organ itu kurang. Nah, organ mana yang bermasalah? Ya, nanti saluran itu kemana, itu yang akan timbul masalah. Nah, termasuk dengan sarap-sarap tadi itu, sarap-sarap itu tertekan, maka ada yang namanya tremor, bahkan Parkinson. Itu sebenarnya di punggung itu terletaknya. Nah, tubuh kita sudah punya sinyal sebenarnya di punggung kita. Apabila kita merasa nyeri atau apa, itu sudah ada masalah sebenarnya di punggung kita. Nah, simpelnya begini, treatment kita lakukan, nanti kita bisa menggunakan cara uyel-uyel di sekitar tulang itu. Nah, kita bagi nanti bagi bagian yang untuk masalah kepala dari belikat ke atas, yang masalah pencernaan nanti dari belikat sampai dengan ginjal. Nah, bagian kaki ke bawah kewanitaan, masalah vitalitas dan sebagainya itu bagian ginjal ke bawah. Itu aja. Nah, kalau kita pusing misalkan ambil belikat ke atas saja, kita urut, kita totok dengan kita uyel-uyel itu. Ini salah satu bentuk. Jadi dari pengalaman tuh banyak bayi-bayi atau anak-anak kecil yang panas. Pertolongan pertama kita dengan cara apa? Dengan cara totok punggung itu, dikasih minyak, di kusuk-kusuk aja bagian punggungnya. Kalau anak kecil kan masih ini ya, itu membantu sehingga nanti panasnya menjadi turun. Nah, ini salah satu bentuk. Nah, dalam totok punggung ini juga ada titik-titik emergensi yang kita bisa terapkan nanti untuk serangan jantung, yang stroke, yang mungkin tenggelam, pingsan, itu bisa kita gunakan totok punggung. Makanya telenursing tadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan ke depannya dengan cara video call atau sebagainya, nanti kita berikan edukasi untuk totok punggung. Nah, gitu Cak Chandra. Okay.
0: Untuk katakanlah nih Cak Neng misalnya mau follow up lagi terkait dengan totok punggung yang disampaikan oleh Cak Bul itu, apakah Cak Bul ini ada apa ya, ada layanan seperti itu atau mungkin BPBD atau apa yang apa ya, buka praktek atau kayak gimana Cak?
2: Kebetulan saya pribadi buka praktek Cak Chandra. Gimana itu? Di Denpasar Bali Cak Chandra.
0: Oh baik ya, silakan.
6: Ini jauh-jauh dari Bali ini Cak Chandra.
0: Tolong ke sana, tapi yang pastinya Chandra akan mau mencoba Cak Bul mumpung ada di sini.
2: Siap, siap, siap. Harus dicoba Cak Chandra.
6: Dikeluarkan semua keluhannya.
0: Oh iya.
6: Pusing nggak punya uang atau yang lain.
0: Iya, tapi alhamdulillahnya ini baru fresh. Fresh ini ya.
6: Tanggal
0: muda ya, alhamdulillah. Jadi itu ya di Denpasar, tapi itu tadi ada teknik-teknik yang bisa apa tadi pakai video call itu bisa. Oke, Cak Neng nanti kalau misalnya ada yang ingin tanya-tanya mungkin Chandra bisa bertanya nomor teleponnya Cak Bul ya.
2: Mungkin nanti bisa gini Cak Chandra, di Surabaya juga sudah banyak juga teman-teman totok punggung. Nanti mungkin saya bisa kalau ada yang kasih nomor teleponnya lah. Kebetulan ada pengurus wilayahnya juga dan di Surabaya sudah luar biasa juga totok punggung
0: gitu.
2: Itu
0: kalau Cak Bul melayani video call juga nggak itu?
2: Kalau kasus-kasus sementara belum, tapi nanti kalau ada kasus-kasus yang emergensi malam tuh kadang-kadang nelpon malam. Ini kasus biasanya sesak nafas ya, mungkin karena mungkin dia vertigo kadang-kadang itu, yang sesak nafas arah ke jantung itu kita biasanya menangani malam.
0: Menangani ya. Soalnya jangan Cak, iki aku tanggal tua juk tolong Cak. Emergency Cak. Oh no.
6: Piro nomor rekening?
0: Cak tolong ya, ngono ya. Jadi kadang memang apa ya nah ini loh bundaku sih langsung tanya. Nanti nomor teleponnya minta diposting gimana dong? Yo gak diposting juga Bunda, minta nomor ya Tak. Gua tak kayak iya Bunda gitu ya. Oke Bunda, tenang Bunda. Nanti aku tak speak di belakang panggung ya. Ya kan aku mau coba dulu Bunda, nanti tak ceritain ke Bunda ya. Oke, di sisa waktu kita ini mau ngocak di tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Memang ternyata itu tadi bahwa intinya untuk pengobatan tradisional dan juga modern ini memang harus berjalan seiringan. Nah oke, boleh diingatkan lagi kenapa kok harus beriringan.
1: Materi ini muncul ini karena saya melihat dari pengalaman dari Gen Z hari ini, bagaimana kita ngobrol panjang berkaitan dengan kesehatan, kemudian dengan tindakan edukasi ya, tapi generasi tidak ada yang tahu, maka sirna. Oleh karena itu dari sini ke depannya ini generasi selanjutnya harus kita kenalkan dengan limpahan yang luar biasa tanaman obat, kemudian edukasi kesehatan diri sejak dini, bagaimana penanganannya ya, itu nanti juga kita kasih edukasi sehingga masyarakat, kemudian anak muda terutama orang tua ini tidak panik, kemudian paham apa yang dia lakukan, kemudian apa tindakan yang dilakukan, konsumsi apa yang nanti cocok buat kesehatannya, dirinya, anaknya, dan juga yang lain. Seperti itu.
0: Monggo Cak Bul.
2: Ya. Jadi dalam hal ini kita penting tadi saya sampaikan bahwa kita harus tahu bisa mengontrol input, sistem dan outputnya, itu yang penting dulu. Sehingga nanti kita bisa melakukan tindakan, mendiagnosa diri kita sendiri, ada makan apa yang kita yang salah, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana dengan output kita. Nah ini harus kita paham sehingga kita bisa mengambil satu tindakan-tindakan yang nantinya akan bisa menolong diri kita di awal. tidak harus lebih parah lagi.
0: Begitu, okay. Chandra. Gitu ya. Jadi lebih mawas diri, pokoknya kita bisa kira-kira apa sebelum ke dokter, kalau misalnya nggak terlalu berat, yeah, coba ditangani dulu secara tradisional. Kalau sudah enakan ya syukur. Kak kalong duit, kak kalong bensin, kak kalong waktu, selama itu bisa dimanfaatkan. Tapi yang pastinya aku mau ucapkan terima kasih untuk dua narasumber kami untuk hari ini. Terima kasih
1: yang
0: sudah hadir dan sudah memberikan banyak informasi terkait dengan pengobatan tradisional. Sukses selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih caning nggih niku sarangan kan narasumber kita wonten di Coro Kentongan. Dan kita tadi sudah bahas banyak hal terkait dengan tradisional ya Cak Neng ya tadi ku mau. Mudah-mudahan iso kita manfaat no informasi ini ya kan sing bare Cak Pul, bare Cak Fauzi mau. Ya wis Cak Neng ya ta akhiri ya dicoro kentongan sak wis iki sampean bakalan dikancani bare Neng Purbandari. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Cak ning woro-woro jam 10 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama kanggo nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2020. Apa maneh Indonesia saiki ngadepi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa maneh program prioritas iki sejalan bare astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sing tujuane kanggo penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan kanggo menuju Indonesia Emas 2045. Ndak kabarian yo Cak Ning, Bupati Jember Muhammad Wafaid nyatakno penerbangan Jember Surabaya nang Bandara Noto Hadinegoro bakal dadi salah siji upaya kanggo memperkuat konektivitas masyarakat antar daerah, dongkrak sektor perekonomian, kunjungan pariwisata lan iklan investasi luweh berkembang. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awal.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yaiku kelas A. Mlebu nang kelas iki yaiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Sakne, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: ya, ngeri ya. Delok berita ning TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambe iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom.
1: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Enggak ra ibu ki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno Ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Caning woro-woro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Caning Wali Kota Kediri Finanda Paramesti nyatakno pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD kudu berdampak langsung nanggone masyarakat. Pihake bakal mastekno program lan anggaran dialokasikno gawe kebutuhan prioritas masyarakat mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM sampai transformasi digital.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, pemerintah Kabupaten Tulungagung mastekno produksi padi utawa pari musim tanam 2026 nunjukno tren positif sekaligus memperkuat Tulungagung sebagai penyangga ketahanan pangan nang Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin nyatakno sesuai barek data Januari sampai April 2026 hasil panen 138.000 ton sing dihasilno teko luas lahan sekitar 19.000 hektar. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

Virtual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya pendengar pecinta Pro 4 tung pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kalih kula ning Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning teng edisi dinten menika Cak Ning dintenipun Rebo tanggal 3 Juni 2016. Nah, tenggene Tanjung Perak siang lumantar Pro 4 kita sesarengan teng adicara dialog ekonomi nggih Cak Ning. Menika sampun rawuh narasumber kita tengene studio ni Pro 4 RRI Surabaya wonten dokter Anda Anna Mariana MSI AKCA ngeten nggih. Nggih menika dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nggih kita sapa rumiyin sugeng siang Bu Anna.
2: Nggih sugeng siang Mbak Pur.
1: Panggih malih. Terus pun dipawartosipun saya nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat, semangat nembe tanggal 3. Nah, Cak Ning sedaya, sampun kuatir nembe tanggal 3 Cak Ning, sik dieman-eman ngeten nggih. Nggih, topik kita dinten menika, wah menika judulipun bahasa Inggris menika. Monggo aku wedi macane wedi salah nggih. Monggo Bu Anna dipun bacakan.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang untuk pemirsa Dialog Ekonomi Tanjung Perak Pro 4 Surabaya. Siang hari ini kita coba untuk membahas masalah pricing policy. Ya, pricing policy itu seperti keputusan untuk penetapan harga. Yang dimaksud adalah harga jual. Di mana di sini berbasis biaya dan juga bisa juga berbasis harga pasar, cost base dan market base ya. Harga jual itu penentuan harga jual itu sangatlah penting ya, karena kalau kita salah dalam menentukan harga jual maka itu juga akan berdampak kepada pendapatan. Pendapatan dan akhirnya juga berujung nanti pada profit atau laba usaha.
1: Laba yang didapatkan.
2: Oleh karena itu penting kita mengetahui bahwa penetapan harga jual itu, harga jual sendiri itu terdiri dari apa saja sebetulnya ya. Jadi komponennya apa yang kalau kita mengatakan harga jual ya, berarti kalau kita menyebut harga jual di dalamnya pasti ada biaya produksi ya. Atau biasa disebut juga dengan harga pokok ya. Harga pokok, kemudian biaya produksi dan ada biaya pemasaran. Terus ditambah dengan margin yang diinginkan. Nah, itulah bentuk dari harga jual ya.
1: Terus margin menika
2: keuntungan.
1: Keuntungan menika sampun saged dipun kira-kira nggih.
2: Terus
1: ketika pembelian bahan sebelum memproduksi sudah bisa mengira-ngira nggih.
2: Nah,
1: keuntungan niku bakal saya pengin seperti ini. Itu yang membuat itu yang menjual atau setelah bahan itu terbeli semua, Ibu.
2: Nah, setelah
1: yang membuat keputusan marginnya.
2: Marginnya. Jadi margin itu

0: disepakati oleh manajemen ya. Makanya di sini katakan kebijakan atau pricing policy ini sebetulnya pernyataan dari sikap manajemen terhadap dia bagaimana dia caranya menentukan harga jual produk atau jasa. Nah, kebijakan itu tidak menentukan harga jualnya dulu, tapi ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ya dari harga jual itu. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya salah satunya itu dari biaya produksi. Tadi Jengpur tadi sudah menanyakan biaya produksi itu salah satunya bahan baku. Ya, komponen bahan, biaya produksi kan ada bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Nah, kalau sudah terbeli itu bahan bakunya, kemudian tersedia tenaga kerjanya dan overheadnya sudah ada di dalam perusahaan tersebut, maka mulailah untuk dilakukan proses produksi membuat produk ya. Nah, dari itu nanti margin yang diinginkan itu bisa kita sesuai tergantung dari kebijakan dari perusahaan, kita mau marginnya itu berapa. Tentu perusahaan akan melihat dari eksternal juga kan. Kalau produk kita itu produk yang sudah ada di pasar, jadi kan berarti produk kita itu nantinya menjadi kompetitors dari produk yang lain yang serupa. Maka kita pun harus menentukan harga jual itu tidak jauh berbeda, kecuali kalau kita punya satu keunikan dari produk kita itu
1: lain dari ada yang lain
0: lain dari yang lain. Nah, sehingga kita bisa menentukan sendiri harga jual kita itu berapa gitu ya. Tapi kalau produk kita itu rata-rata bersama dengan competitors, kita nggak bisa menaruh harga terlalu tinggi. Pasti nanti konsumen kan akan melihat ini sama aja kok dengan itu, kok kenapa terlalu mahal? Akhirnya nggak dibeli kan, seperti itu. Tapi kalau itu kita punya satu keunikan, orang pasti nanti akan melihat oh ini berbeda. Jadi kalau dia harganya agak mahal,
1: karena bedanya di sini.
0: Karena ada bedanya, ada perbedaannya.
1: Ini sudah ada WA yang masuk ini. Dari 9045 nggih, matur nuwun yang sudah bergabung nggih. Ning pertanyaanku, yang diterangkan narasumber itu adalah produksi dadi gawe. Tapi saya tanyakan ini, ya apa misalnya kita punya barang itu barang kulaan. Jadi barangnya sudah ada, dia dagang kayaknya.
0: Iya, persen dagang.
1: Nggih, matur nuwun nggih kangge 945 nggih. Jadi dia kulak gitu loh. Itu untuk menentukan apa?
0: Harga jual.
1: Harga jual mungkin. Monggo.
0: Iya. Jadi kalau itu kita dagang ya. Jadi jadi kita kulaan itu menjadi harga pokok kan?
1: Menjadi harga bahan.
0: Jadi istilahnya bukan harga bahan karena dia sudah jadi bentuknya ya. Jadi harga pokok penjualannya itu. Nah, kemudian kita tambah marginnya. Nah, barang yang kita jual ini di pasaran sudah ada belum? Kalau itu sudah ada dan kita yang kita jual itu produknya sama dengan yang di pasar. Nah, sebaiknya kita menyamai harga pasar, atau kalau bisa kita justru di bawah harga pasar. Kalau kita justru di bawah harga pasar, berarti kita kulaannya harus cari yang lebih murah. Kemudian margin yang kita ambil tidak terlalu tinggi. Sehingga kita bisa bersaing dengan produk lain yang kompetitor lain yang sama dengan kita ya. Sehingga itu akan menjadi satu keuntungan ya bagi yang menjual, karena kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Kalau itu yang perusahaan dagang ya. Jadi perusahaan dagang itu yang kulaannya itu menjadi harga pokok, kemudian nanti akan ditambah dengan misalkan dia ada transport untuk mengantarkannya, ngambil barang. Nah, itu ditambahkan masuk biaya pemasaran di situ. Baru ditambah margin.
1: Mas Yo, iku modele kulaan, tapi juga semuanya harus benar-benar diperhitungkan, ngatanya ya, Bu Anangi.
0: Ya.
1: Termasuk misalnya kayak transportnya.
0: Ya.
1: Kalau mungkin ada, kalau zaman sekarang kan ongkirnya seperti apa, ya. Kemudian banyak barangnya seperti ya,
0: betul.
1: Apa, begitu ya. Jadi semuanya bisa. Artinya, mau jenenge dodolan nih, siapa sih gelem rugi?
0: Ya, artinya
1: laba,
0: itu
1: tetap keuntungan tetap bisa terhitung, makanya.
0: Ya, betul. Karena itulah apa penetapan harga jual itu menjadi penting, karena kalau begitu kita tidak ada komponen yang tidak kita hitung, nah ini nanti akan berakibat kepada lama-lama kok ini ya uang saya kok tambah lama tambah habis gitu ya,
1: nah, malah rugi ya,
0: ya tambah habis, nggak bisa lagi saya kulaan modal kerja saya kayak habis. Nah ternyata ya itu kita tidak memperhitungkan iki tadi untuk bungkusnya plastiknya enggak saya hitung.
1: Iya.
0: Oh, ini ke tadi saya beli pulsa untuk hubungi itu enggak saya hitung. Nah, akhirnya itu menggerus ini, menggerus modalnya, modal kerjanya. Nah, jadi makanya kita harus bisa bisa memperhitungkan untuk harga jual itu supaya nanti tidak punya efek di kemudian hari gitu ya.
1: Belum ada WA yang masuk. Kita lanjutkan nggih. Jadi untuk faktor berikutnya monggo Bu Ana.
0: Ya, jadi itu faktor internalnya. Ya, kemudian faktor eksternalnya itu ya tergantung dari adanya demand ya. Jadi permintaan tingkat permintaan konsumen terhadap produk kita itu juga sangat mempengaruhi harga atau harga jual dari produk kita. Semakin tinggi permintaannya, maka kita bisa menentukan atau cenderung harganya itu juga tinggi. Ya, karena banyak yang cari kan gitu, cari barang itu. Jadi kita bisa menentukan harganya itu cenderung nanti harganya akan tinggi ya. Tapi kalau misalkan barangnya itu tidak terlalu banyak permintaannya, ya kita jangan terlalu tinggi naruh harga jualnya tadi. Itu nanti bisa terlalu banyak persediaan yang istilahnya slow moving ya, yang enggak terjual akhirnya ya. Kemudian persaingan ya, eksternalnya memang kalau persaingan itu ya
1: juga
0: berpengaruh ya. Jadi persaingan itu juga dipengaruhi juga dengan selain dari produk yang dihasilkan itu bagaimana kita memasarkannya ya. Bagaimana kita menentukan harganya, nanti kita akan pelajari strateginya untuk penetapan harga itu. Ada yang apa itu harganya itu dibuat seolah-olah seperti murah ya, ya. Padahal itu ya bedanya cuma 1 rupiah gitu ya. Ya, nah seperti itu.
1: Seperti misalnya kalau kita menjumpai ya, sebenarnya ada juga teknik-teknik yang mungkin mereka gunakan taktik juga ya. Misalnya menjelang rioyo atau jelang tahun baru banyak big sale gitu ya, padahal mungkin harga aslinya kan kita juga nggak tahu ya,
0: nggak tahu
1: padahal big sale-nya bisa sampai potongannya sampai berapa puluh persen kadang-kadang seperti itu menjadikan orang menjadi tergiur untuk membelinya karena oh nek big sale nek ono potongan sekian persen berarti iki luwe murah berarti kan ada stigma seperti itu.
0: Betul.
1: Nah ini bagaimana, apakah juga diperbolehkan hal-hal seperti itu
0: ya? Itu memang ada penetapan harga jual itu yang dasarnya psikologis. Jadi psikologis itu yang dimanfaatkan itu aspek psikologisnya konsumen. Ya.
1: Dibarengi dengan momennya ya.
0: Iya, dibarengi dengan momennya. Itu misalkan harganya itu mestinya itu 100.000.
1: Nah, misalnya seperti itu.
0: Ada kalau 100.000 kelihatan kok mahal ya. Wis buat aja 99.000. Nah, kan cuman satu.
1: Padahal kaca emek 1000.
0: Iya. Nah, itu. 1000, tapi itu sudah mengganggu psikologisnya konsumen. Konsumen waktu melihat itu kan
1: Mungkin 100, 90.
0: Iya,
1: nah padahal itu 90 songo,
0: 1000, kacanya 1000. 1000. Jadi itu memang diperkenankan. Ada beberapa metode dalam penetapan harga tadi yang sebetulnya dikelompokkan menjadi dua kelompok tadi dasarnya ke cost atau biaya. Yang satunya dasarnya adalah lihat harga pasar.
1: Ya.
0: Jadi kalau yang biaya itu kita ngitung dari berapa
1: dari
0: biaya
1: semua
0: produksinya.
1: Pengeluaran kita ya,
0: ya. Ya, kalau okay. misalkan itu perusahaan dagang berarti berapa biaya yang dikeluarkan untuk kita membeli produk yang mau kita jual tadi itu. Kalau sudah dihitung semua, nah ini yang biasanya lupa tidak dihitung, baik itu itu industri home industry itu adalah tenaganya kita, itu yang enggak dihitung.
1: Iya.
0: Nah, itu
1: kadang-kadang karena, ada juga yang punya kamus begini. Wis pokoke mlaku.
0: Wah, ya, itu.
1: Itu yang seperti itu, sederhana tapi nyatane ya sing loro kabeh iku sing kesel iku ya gak terhitung ya.
0: Iya, betul.
1: Ya. Kadang-kadang seperti itu ya.
0: Betul.
1: Apa meneh kena wong Jawa ngaten
0: ya. Wis. Nah, sebetulnya laku, kita bisa mengkonversi misalkan kalau kita menggunakan tenaga kita sendiri atau kita bekerja sama anak kita ya wis ini anu apa untuk kerja rumah tangga lah istilahnya kerja untuk keluarga lah istilahnya gitu.
1: Ya.
0: Terus enggak dihitung, hanya dihitung bahan bakunya saja ya, terus sama yang kelihatan ngeluarkan apa gitu ya misalkan untuk gas LPG-nya atau apa gitu yang dia keluarkan. Tapi kadang ya yang selain tenaga kerja yang enggak dihitung itu adalah pemakaian listrik. Ya kan pemakaian listrik. Jadi listrik itu kalau dia home industry, kalau dia di rumah berapa jam dia menggunakan itu karena dia itu gabung dengan rumah. Ya, gabung sama rumah.
1: Belum kalau semisal misalnya bumbu blender atau apa kan pasti pakai colokan listrik.
0: Iya, pakai listrik gitu.
1: Air,
0: ya penggunaan listrik, penggunaan air. Ini yang kadang-kadang itu tidak dihitung. Jadi kelihatan seperti oh, wes sudah pokoknya saya bisa kulaan lagi ini enggak apa-apa. Masih di awal kalau itu selama penjualan kita itu omsetnya kita tinggi itu enggak terasa Bu karena cash flow-nya lancar nanti.
1: Iya.
0: Ya. Tetapi begitu nanti penjualannya itu rendah ya. Ini terasa kok modal kerjaku susu kok tambah entek ya. Nah, itu tambah habis.
1: Labanya gitu, juga semakin enggak nyentel lah
0: istilahnya ya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya buat kulak lagi itu agak apa? Keteteran gitu loh akhirnya. Nah ternyata ya itu kita banyak yang nggak kita hitung. Jadi seolah-olah kita merasa ini oh saya jual ini sudah laba sudah untung.
1: Padahal belum.
0: Ya padahal belum. Itu ya, akhirnya tergerus modalnya itu seperti itu. Ya.
1: Jadi Cak Ning semuanya kalau memang benar-benar kita ya Bismillah nawaitunya kalau kepingin berbisnis yang benar-benar apa ya profesional seperti itu nggih. Apapun harus dicatat ini ya.
0: Betul.
1: Jadi kita harus punya catatan ya.
0: Iya, ya betul. Itu. Makanya itu salah satu kunci keberhasilannya itu adalah kita punya catatan terutama beban-beban atau yang sudah kita keluarkan tadi. Ya, karena itu nanti penting untuk kita menghitung harga pokoknya. Terus harga pokok ini menjadi penting karena kita bisa menetapkan harga jual.
1: Ah,
0: seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Penting juga nanti ketika laba yang kita peroleh supaya benar-benar itu menjadi laba yang murni bukan laba sing oh iki durung listrik iki, durung banyu
0: iki,
1: durung pijete pegel awak.
0: Akhirnya itu habis enggak jadi untung ya. Nah, terus kemudian yang kedua kalau kita berbasis atau berdasarkan harga pasar. Nah, ini bisa dilakukan apabila produk yang kita jual itu ada sudah ada di pasar. Jadi sudah ada kompetitornya Jadi kita harus itu kalau yang berdasarkan harga pasar ini kita harus survei dulu, harus turun ke pasar melihat apakah memang produk yang ada di pasar itu nanti sama persis sama yang mau kita bikin atau yang mau kita jual. Kalau itu sudah sama persis sama kita maka kita bisa menentukan berarti kalau patokannya kalau di pasar harganya yang mau saya jual misalnya. Ini 10.000 kalau bisa saya berjualnya di bawahnya itu kan begitu
1: ya
0: kalau saya mau jual 8.000. Kalau saya mau jual 8.000 berarti saya dari 8.000 itu margin atau keuntungan yang kita yang saya inginkan itu berapa? Misalkan dari 8.000 itu saya pinginnya 2.000 keuntungannya. Berarti saya harus beli bisa membuat barang yang mau saya jual atau seharga, saya ya seharga 8.000 dikurangi 2.000 6.000
1: Iya. Supaya yang 2.000 bisa menjadi
0: keuntungan. Iya, dan supaya saya bisa jual di bawah harga pasar. Iya, begitu.
1: Nggih, ya. Mohon izin kita skip dulu nggih. Nggih, Cak Ning, sak menika sampun jam 11 langkung 29 menit. Wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun. Nggih.

0: Ngecakne ngutamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayakati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur, mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kita lajengaken ngecakne dialog ekonomi sesarengan Tanjung Perak Suyang lumantar Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Narasumber kita dinten menika Dr. Anda Anna Mariana MSI AKCA ngaten nggih, dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, Cak Ning monggo sinten mawon ingkang badhe nderek tanglet makaten nggih saged WA, saged ugi monggo langsung gegono tenggene Perempat RRI Surabaya 5462961 sampun kula buka nggih wiwit kala wau. Nggih, monggo kita lajengaken nggih Bu Ana nggih.
1: Nggih,
0: menika sampun wonten WA ingkang masuk tidak menyebutkan namanya juga dari 651 nggih. Ning, gimana kalau semisalnya itu adalah produksi konveksi yang diproduksi oleh pabrik secara besar-besaran, sekali produksi beratus-ratus baju dalam jumlah yang banyak. Kemudian untuk penetapan-penetapannya pakai strategi yang seperti apa, monggo?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jumpa kembali setelah kita beristirahat azan zuhur. Untuk konveksi ini Bu, dia ada biasanya produksinya memang produksi massa ya. Nah, produksi massa ini dia ada dua model. Kalau jenis produksinya itu massa yang terus menerus sesuai dengan jadwal produksinya, atau dia produksi kalau ada pesanan. Ya, jadi kalau itu ada
0: berdasarkan order,
1: ya berdasarkan order pesanan, baru dia memproduksi dalam jumlah yang besar. Ya, jadi perhitungan harga pokoknya itu memang agak berbeda antara kalau namanya yang massa itu produksinya massa yang terus menerus tadi itu dia namanya itu kalau di dalam ilmu akuntansinya namanya harga pokoknya kita hitung dengan proses ya, namanya harga pokok proses. Tapi kalau yang dia itu berdasarkan pesanan itu makanya kita hitung dengan harga pokok job order atau yang berdasarkan pesanan ya. Nah, untuk menentukan harga jual ya sama, jadi kita harus terbentuk dulu harga pokoknya. Ya, nah, harga pokok itu tadi kalau itu industri ya terbagi menjadi dua. Ya, ada perhitungannya yang tergantung dari jenis produksinya. Dia jenis sistem produksinya menggunakan job order atau menggunakan yang massa. Ya, itu ada dua ya, perbedaan untuk menghitung harga pokoknya. Jadi kalau itu saya jelaskan agak cukup lama ya
0: cukup
1: Bu ya.
0: Cukup lama pokoknya
1: karena
0: intinya
1: itu di fakultas kami itu ada 6 SKS sendiri Bu, 3 SKS sama 3 SKS.
0: Intinya semuanya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjumlah dulu
1: jadi
0: apa yang diperlukan, semuanya
1: itu,
0: yang diperlukan ya. Sehingga nanti untuk penetapan harga jual kita enggak rugi.
1: Iya, jadi yang penting adalah harga jual itu dia, kita sudah bisa menetapkan harga pokoknya, kemudian ditambah dengan biaya penjualannya atau biaya pemasarannya. Nah, jadi setelah itu ditambah dengan margin yang diinginkan.
0: Ya, itu rumusnya.
1: Jadi ini inline dengan yang akan kita bahas pada strategi penetapan harga.
0: Tentang strategi
1: itu kita ada empat ya kalau secara garis besarnya. Itu ada penetapan harga yang berdasarkan biaya. Nah, metodenya biasanya menggunakan cost plus pricing namanya ya. Jadi cost itu biaya, harga pokoknya plusnya itu karena ada marginnya.
0: Tambahannya.
1: Ya, tambahannya itu margin yang kita inginkan. Ya. Makanya kalau kita menetapkan margin itu kita juga perlu survei kanan kiri, lihat produk yang sama. Ya, kira-kira itu supaya saya naruh harga ini ketinggian enggak ya? Gitu. Saya lihat dulu dari produk yang sama dengan saya itu dia jualnya berapa gitu ya. Bahan yang digunakan ini sama tidak. Kadang itu bentuknya sama,
0: tapi bahannya kalau berbeda.
1: Bahannya berbeda. Iya. Sehingga itu kalau itu makanan rasanya juga beda.
0: Beda
1: ya. Betul. Kalau itu pakaian rasanya dipakai juga enggak enak, iya. Berbeda gak gitu ya.
0: Nyaman dengan enggak nyaman.
1: Iya, gitu betul. Ya. Nah, iya. Seperti itu. Nah, ini cara ini umum digunakan khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang atau usaha-usaha yang fokusnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, jadi kebutuhan dasar itu ya konsumsi kita sehari-hari, yeah. Ya, itu kita menggunakan yang cost plus pricing ini, ya, itu yang penetapan harganya, yeah, yang paling paling mudah.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian yang kedua ini berdasarkan persaingan competitive pricing, ya,
0: yeah,
1: dalam competitive seperti pricing ini nanti perusahaan akan menetapkan harga itu berdasarkan harga pesaingnya. Nah, tadi yang saya katakan lihat ya, di pasar
0: lihat
1: dulu
0: di pasar
1: pesaingnya
0: dulu.
1: Kita itu kompetitifnya dia jual berapa.
0: Ya, apa meneh barangnya podo.
1: Ya, jadi dia
0: benar-benar
1: ini bisa dia melihat situasi di luar dulu, nanti saya kalau gitu mau jual berapa. Nah, kalau saya mau jual di bawahnya dia, berarti saya harus buat harga yang di bawahnya lagi, iya, nah, supaya saya nanti tetap bisa dapat untung.
0: Ya.
1: Ya. Nah, biasanya itu kan begini, kalau ada namanya pendekatannya dengan target costing, ya, target costing itu mengatakan bahwa dia sudah jalan dulu, ternyata harga pokok dia itu misalkan 10.000 satu unitnya, kemudian pesaingnya itu bisa jual harganya adalah 10.000 tuh. Berarti saya ini buat terlalu tinggi. Nah, makanya dia akhirnya mencoba untuk kalau gitu saya harus rekayasa ulang. Artinya saya harus buat lagi bahannya, mungkin ini harus saya ganti tapi yang enggak terlalu kualitasnya enggak terlalu jelek,
0: terlalu berbeda, ya, ya, enggak terlalu ke bawah juga.
1: Enggak terlalu ke bawah juga, tapi bisa menurunkan harga pokok. Nah, itu setelah dia mencoba namanya trial and error. Nah, setelah itu baru dia akan memutuskan, oh kalau gitu saya bisa jual justru 9.000 ya. Kalau pesaing saya 10.000 saya bisa jual 9.000 misalkan begitu. Nah, itu karena ada tadi mencoba rekayasa bahannya yang saya ganti, atau kemasannya saya ganti, ya. Jadi itu yang bisa menurunkan harga pokoknya, ya. Ini yang penetapan harga berdasarkan kompetitif pesaing kita, ya. Kemudian ada juga penetapan harga itu berdasarkan nilai, value pricing,
0: value-nya, ya.
1: Jadi kalau harga ini ditetapkan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk itu. Jadi konsumen itu merasakan bahwa produk ini nilainya bagi saya tinggi. Ya. Nah, kalau dia merasakan itu nilainya tinggi, nah kita sebagai produsennya itu bisa menetapkan harga itu tinggi, berarti dia memang betul-betul perlu dengan produk itu, ya, dan dia merasa sudah nyaman, sudah loyal dengan produknya itu, sehingga saya kasih dengan harga, kan ada kita melihat meskipun produk itu naik harganya, tetap aja kita beli, kita sukanya itu kok
0: dengan harga yang tetap,
1: ya,
0: masih naik, tetap konsumennya tetap membeli
1: itu,
0: karena
1: tetap beli karena
0: sangat
1: dia
0: perlu,
1: ya, dan menurut dia nilainya itu adalah tinggi, gitu ya. Ya, sehingga ini yang dirasakan diambil oleh konsumen. Oh, kalau gitu, konsumen saya ini kebetulan semua melihat nilai produk saya ini tinggi. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak akan mencoba untuk menurunkan harga. Justru misalkan kalau pesaingnya itu bisa menurunkan harga, dia coba pakai strategi pemasaran yang berbeda. Misalkan saja harga tetap tapi buy one get one. Misalkan seperti itu.
0: Pakai apa ya? Bonus, ya.
1: Ya, ada bonusnya.
0: Ada bonusnya.
1: Jadi kalau kita hitung itu sebetulnya kan harganya per unit juga turun, tapi dia kan tidak mau menurunkan harganya.
0: Maka ditambahnya bonus produk.
1: Misalkan beli satu dapat dua atau dapat tiga.
0: Lah. Ada juga misalnya kadang-kadang di supermarket yang besar itu kadang-kadang kita temui ya, misalnya sebuah barang dengan yang botol besar, kemudian di situ dililitin lagi yang kemasan kecil, sehingga dengan harga ini sampai juga bisa mendapatkan yang ukuran dibendel, kecil sudah dibendel. Sehingga ini memang cara-cara produsen untuk meraih untuk merayu apa konsumennya supaya kebutuhan itu meskipun itu adalah kebutuhan yang sehari-harinya ada, masih regone tetap tinggi tapi tetap dibutuhkan dan tetap akan diambil gitu ya.
1: Nah, supaya lebih menarik lagi kalau gitu ini sudah saya kasih tadi itu bonusnya. Atau kita berikan juga yang sama untuk itu ya. Misalkan beli satu dapat dua.
0: Jadi ada satu yang gratis.
1: Ada satu yang gratis. Jadi kan dia semakin termotivasi untuk tetap membeli, menggunakan produk itu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu tentang penetapan harga yang psikologis tadi ya. Jadi dia memanfaatkan aspek psikologisnya konsumen tadi itu.
0: Tadi bermain angka ya.
1: Ya betul, bermain angka.
0: Kadang-kadang kalau matematika dong kok ya. Dodolan ya perlu bermain angka ya.
1: Betul ya, kadang-kadang itu kan apa harganya kok jauh. Ternyata
0: selisihnya cuman 1000.
1: Iya, kalau ini bermain angka antara yang tadi 100.000 jadi 99. Tapi ada juga yang angkanya itu ternyata bendelnya ini 10.000 itu satu bendel isinya adalah 10.
0: Ini ya.
1: Terus ternyata ini dibuat harganya 6.000 tapi isinya hanya 5 misalnya gitu. Kan kelihatannya loh podo barenge, barangnya podo. Ya, terus ternyata ini isinya lebih sedikit gitu.
0: Kan gitu. Padahal kalau isinya 5 ya, sama-sama seharga isi 10 ya. Kalau ini 2 bendel kan jadi 6.000, 6.000 jadi 12.000 ya. Padahal
1: jadi kalau 10 tadi biasanya 10.000. Kalau ibu-ibu itu kan lebih cermat ya. Betul, ya. Karena dia akan melihat iki isinya piro. Jadi jatuhnya sekian gitu ya. Tapi kalau misalkan yang bapak-bapak, oh iki podo kok, wis tuku sing murah iki ae jadi gitu. Tapi ternyata isinya sedikit gitu ya.
0: Isinya lebih sedikit.
1: Nah, seperti itu, Bu. Itu kan yang dimainkan ada psikologisnya.
0: Psikologis pembelinya,
1: konsumen ya.
0: Seperti
1: itu, Bu. Itulah baik. Tadi strategi penetapan harga.
0: Masih ada satu pertanyaan lagi Bu. Dari 2471. Neng, gimana kalau sifatnya barang itu adalah dengan dijual secara kredit? Monggo Ibu.
1: Dijual kredit ya. Menentukan harga.
0: Iya, penentuan jualnya. harga jual kalau barang itu dijual dengan cara kredit.
1: Ya. Jadi kalau itu dijual cara kredit berarti kita harus membaginya per tenor ya, Bu ya,
0: per termin.
1: Jadi gitu. Jadi harganya itu sudah 100%-nya itu berapa? Kemudian karena itu diangsur, tenornya misalkan berapa kali? 5 kali, berarti itu kita bagi 5, ada tambahannya karena kita tidak menerima uang itu sekaligus.
0: Ada jangka waktunya.
1: Ada jangka waktunya. Ini biasanya dikaitkan dengan modal kerja kita. Modal kerja kita ini modal kerja yang dapat dari kita sendiri atau kita justru dapatnya perolehannya dapat kredit dari bank. Nah, kalau dapat kredit dari bank, berarti kita harus memperhitungkan tiap bulan itu berapa biaya yang harus kita angsurkan ke bank. Berarti itu kita perhitungkan nanti di dalam setiap kali angsuran kreditnya itu. Nah, seperti itu.
0: Baik, mudah-mudahan sudah menjawab semua ya WA yang
1: mudah-mudahan
0: masuk.
1: Bisa.
0: Sudah enggak ada WA lagi, semua sudah tersampaikan juga. Dan semoga dengan strategi penetapan harga ini kita menjadi orang yang beruntung ngoten nggih dengan bisnis ngoten nggih Bu Anang nggih. Nggih, monggo dipun sampaikan closing statement-ipun sebelum kita berpisah Ibu, monggo.
1: Baik, para pendengar dari Pro 4 program Dialog Ekonomi, hari ini dengan waktu yang singkat kita sudah sempat berbicara masalah pricing policy, dan alhamdulillah banyak tanggapan dari pendengar. Saya sangat senang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, mudah-mudahan jawaban yang saya berikan ini bisa memuaskan.
0: Amin.
1: Ya. Jadi harga itu, dalam menentukan harga jual, itu merupakan fondasi, ya, fundamental yang dalam dunia bisnis itu harus benar-benar dipahami.
0: Ya.
1: Jadi kita nggak bisa menentukan harga jual itu dengan sembarang wis dijual sak mene ae wong iki aku kulake mek sak mene kok iso untung, tanpa kita menghitung yang lain-lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu nanti akan berakibat pada menurunnya pendapatan kita dan akhirnya menurunkan kepada laba. Saya stressingkan sekali, kadang-kadang banyak orang awam mengatakan bahwa namanya penjualan atau omset itu ada yang mengatakan sama dengan keuntungan, itu berbeda. Kalau penjualan itu ya omset kita, kita menjual itu belum dikurangi sama kita kulaannya berapa,
0: biaya-biaya tadi,
1: kalau sudah dikurangi sama biaya-biaya yang untuk menghasilkan pendapatan itu, nah itu yang dikatakan sebagai laba. Atau profit. Jadi kadang itu orang awam mengatakan bahwa ya omset ini ya sudah ini keuntungan saya, padahal belum. Nanti kan dikurangi dengan biaya-biaya yang keluarkan itu.
0: Hitungan-hitungan bahan dan sebagainya.
1: Seperti itu. Nah, itulah Bu mengatakan bahwa harga itu sangat penting ya di dalam dunia bisnis, harga menetapkan harga itu supaya kita nanti tidak terperosok di dalam kita menghitung bahwa seolah-olah kita ini sudah bekerja dapat untung, tetapi ternyata belum untung.
0: Baik, ini kayaknya kok ada WA lagi yang
1: ada muncul.
0: Sebentar saya buka dulu. Ya, ada yang
1: masih ada waktu kan, Mbak Bur?
0: Masih ada waktu sekitar 3 menit.
1: Ya, oke.
0: Ya, bagaimana sih strategi pebisnis biar berhasil dan sukses?
1: Monggo.
0: Ya, itu tadi ya strateginya sudah.
1: Iya, kalau terkait dengan dalam harga itu ya, karena untuk bisa sukses itu kita harus punya catatan. Ya, terus kalau kita itu dimulai dari bisnis kita itu bisnis rumah tangga itu kita harus bisa memisahkan mana uang pribadi, mana uang untuk bisnis.
0: Nah, itu yang penting. Memanage itu. Keuangannya.
1: Ya, itu memanage yang keuangan ya, itu ya harus dipisahkan ya, karena uang untuk bisnis ini kan dipakai lagi buat muter. Kalau kita pakai juga untuk belanja dapur kita sendiri pribadi, habis nanti
0: ya. Jadi kulak lagi.
1: Betul. Enggak bisa untuk kulaan lagi.
0: Nggih, WA yang terakhir menutup jumpa kita.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami.
0: Sehat selalu juga untuk teman-teman dosen yang ada di Muhammadiyah ya,
1: Surabaya. Terima kasih Mbak Pur.
0: Baik, kita tutup bersama-sama dengan hamdalah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bareng Cak Ning maturun sayon, nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarah para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyo Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ono nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir isok diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadangkala banjir isok teko moro-moro isok teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya isok teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sidike onok resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, isok dadi panggonan iku gampang banget kenek banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Cak ning woro-woro jam 12 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Caning Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital sekaligus ngedukasi nenggone masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah.

Nyanda kabar lian yo cak ning Pemkab Bangkalan lan Pengadilan Negeri utawa PN Bangkalan jalin kerjasama ningkatno akses layanan hukum sekaligus layanan peradilan gawe masyarakat salah siji ning leksanakno sidang nanggone luar gedung pengadilan. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno program iki sebagai bentuk ngekei akses layanan lan sarana edukasi ngenai proses peradilan. Cak ning iku mau yorek woro-woro jam 12 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngene dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Nggih, sak niki kita lajengaken nggih tasik tengene Tanjung Perak Siang lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sajian gending-gending campur sari kagem cak ningkang nembe asesalira kula ngancani ngantos mangke jam 3 nggih. Sinambi nenggo kita sesambetan mangke jam setunggal sesarengan kalian Pro 4 RRI Jakarta mangkaten nggih cak ning kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Menika kula sajaken gending caping gunung sugeng midhangetaken.

0: Riki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketikan ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni, mengatakan hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Caprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep Pamali 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Nya saya nih, gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya suaranya paling baik.
1: Halo.
0: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih, gimana ceritanya?
1: Ya halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
0: Ya suaranya paling baik.
1: Halo.
0: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih, gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih.
1: Selamat sore.
0: Ya suaranya paling baik.
1: Halo.
0: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih, gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Ayah kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Ayah setelah Ayah kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Ayah suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
1: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
0: Ya.
1: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
0: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
1: Jelas di sini, jelas.
0: Oh iya.
1: Jelas, Ponova.
0: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasian narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
1: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, selamat sore untuk para pendengar
1: seluruh Nusantara.
3: Seluruh Nusantara ya.
1: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
3: Bang Herman saja.
1: Oh, begitu. Siap.
3: Soalnya kalau Pak ya agak formal.
1: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau abang saja. Ya? Oke, Abang Herba. Ya, sehat ya Abang ya.
3: Alhamdulillah. Ya.
1: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman. Seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
3: ya.
1: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
3: Ya.
1: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
3: Iya.
1: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
3: Ya.
1: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang ke Ko Herman, Abang Herman. Nah, okay. Jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
3: Oke, okay, makasih banyak Bang
1: Ahmad. Atau bisa Pak Atoh ya,
3: Bang Atoh
1: ya, ya.
3: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya,
1: sejarah,
3: memang saya bukan orang sejarah.
1: Iya.

0: kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Adnan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komunitas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Jadi bayangkan, di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka, Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan, Anthony Reid, itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
1: Kawasan Maluku, benar.
0: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan, mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mengitu, Bang Ato.
1: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya. Jadi dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Yeah. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya? Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu.
0: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
1: Emas juga.
0: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
1: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
0: Nah, itulah yang menjadi persoalan. Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan
1: sekarang. Berarti memang bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengke, ternyata ya, di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas,
0: ya,
1: pertambangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
0: Ya, dan memang bacan itu dia, dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen.
1: Hmm.
0: Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang bacan, bukan.
1: Tapi
0: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
1: Oh iya benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya.
0: Ya
1: justru pribuminya nih ya. Nah,
0: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang.
1: Ya,
0: itu
1: ya,
0: yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya, pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini gitu. Gitu, Pak Ato. Jadi
1: nah, baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova?
2: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum baik, kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternyata berapa?
1: Ya, untuk Ternate di 1265118, juga di 0821952666. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
2: Boleh diulang lagi Bang Ato?
1: 0821952666, juga di 3126518. Untuk WhatsAppnya di 0853983951.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
1: Siap, Nova.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh, iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, di nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 02135045510 atau di 02134407998. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 dan juga di 08219526665 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh ya. Di 08539853951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari Rantau, merindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Siyo.
3: Yes. Ya, Cikgu. Ahmad Ramlan, sehat.
2: Iya. Alhamdulillah sehat, Cikgu Ria.
3: Papa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cikgu.
2: Ponova.
1: Ada nama
3: Ponova. Ponova, Abraham. Astagfirullah. Maaf, Ponova, lancar banyak kok. Halo,
1: silakan, Cikgu.
2: Langsung ke narasumber, Cikgu.
3: Semangatnya nih, sambil nanya lagu selamat datang pada kesempatannya di Jakarta. Selamat kenal dulu nih sama bapak apa nih? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Kok juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Eh, ada lagunya. Ada lagu yang Maluku kira hahaha tuh saya baca nih.
2: Nah, ya kita silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Ya, ya Herman. Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Kok Nova Subrahma. Nah, memang menelusuri jejak kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kalau salah itu. Nah, kakaknya nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes, ada benteng apa lah misalnya Kudus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak. Apa nama Kak Usman ya? Saya sudah paham kemudian ini.
2: Iya, baik. Cikgu, makasih. Super dofu-dofu, iya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Mending pantun ini kan budaya, ada berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu, iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini, Kak Herman, Konopa, sampai lupa begini pantunnya ya, kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang sukiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Terima
3: kasih banyak, Kakak.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur roci, dan ke, bye.
1: Baik, kita tahan dulu ya, Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada iya. Abah.
5: Amsal. Bang Haji Amsal.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsal. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang Herman.
2: Waalaikumsalam, sama Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Ya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya. Ya,
5: maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Berarti luas Maluku ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan ya.
5: Iya. Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
5: Oh,
2: tapi masih dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Iya, betul dari kampung Palamea.
5: Oh iya iya. Oh iya iya iya. Ya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Iya. Betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya.
4: Iya, iya, iya.
5: Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Okay. Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Ya.
5: Pak Nopai juga ya.
1: Ya, Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silahkan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
2: Dari Ciguria tadi sebelumnya
4: dari
2: mengenai dengan eksistensi daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis, perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu berapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya, tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji tadi tentang batu bacan. Nah, batu bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Tarat itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji, Haji yang
1: pun Pak Haji Ansor dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
2: Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Mbak.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa dimana?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Orik.
2: Bang Orik.
4: Oh iya, Bang Orik. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian. Kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau udah salah kayak begitu. Nah, apa yang di apa namanya, apa yang ditinggalkan oleh sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu, Bacan itu Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua, hampir mirip,
2: yeah,
4: terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih, alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan ya karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan
4: gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya
2: memang posisi bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu ya.
2: Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orik di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya.
1: Iya, silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Atoh.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, ya. Saya kerja di Jambi, Bang Atoh.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore,
6: Bang Andi. Tanyakan begini. Apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
4: Ya, saja. Saya langsung, Bang Andi.
6: Sampai sekarang masih aktif?
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke, okay. Ya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah
2: pisah? Iya, baik.
4: Baik.
2: Baik siap. Nanti
4: iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke,
4: okay. Yeah.
2: Bang Andi.
6: Dupu.
2: Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dupu dupu.
4: Selamat
2: dupu dupu Bang Andi. Baik, yeah. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
6: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Ponova.
1: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh.
2: Silakan,
1: terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
7: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herman.
7: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mahya Maulana Badir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita apa itu mohon divideokan Pak, mohon izin mohon divideokan, kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah untuk
2: iya.
7: Batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
2: betul. Baik,
7: Mas. Sertifikasi untuk keahliannya. Jadi nanti penjualannya pengajinya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Mas ya. Untuk gen Z masih. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi
4: saya setuju betul dari pendapat siapa
2: Mas Subiono
4: Jawa Timur. Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Buki Fatimah itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang melihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Saba tentang batu bacan, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh di dunia.
8: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran wisatawan masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya,
4: berkurang. Mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah, ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah, harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
8: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
8: Baik, Bonova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup, Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan, silakan.
4: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah, karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing segment.
1: Baik, Mbak baik. Novi. Ya, Mbak Nova.
4: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
4: Ya, apa-apa.
1: Baik,
4: hanya
1: baik.
4: A saja.
1: Iya, beda. Oke, Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
1: Iya.
8: Sama-sama,
1: Mbak Nova. Iya, salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
4: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. We'll be right back.
0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jawa Jalang Sabarang Sabarang.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cak ning woro-woro jam 2 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning Komisi 2 DPRD Kabupaten Situbondo dorong pemerintah daerah setempat gawe kebijakan alokasi pengelolaan anggaran daerah, gawe pemberdayaan masyarakat ngleksanakno program MBG lan koperasi merah putih. Sekretaris Komisi 2 DPRD Situbondo Faisal Abdul Syukur Jalil nyatakno program iki diharapno isok berdampak positif gawe keberlangsungan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Ngalih nang kabar liyane ya Cak Ning, anggota Komisi 8 DPR RI Ansari njaluk nanggone PPIH terus ngevaluasi layanan haji utamane gawe jamaah haji lansia lan kelompok berisiko tinggi. Ansari yang menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar lan tetep kudu onok perbaikan lan evaluasi supaya pelaksanaan haji selanjutnya iso luweh apik. Cak Ning kumayore woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Apple ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Heh, aja asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono aja dituku ya.
1: Iya Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh Ning, dicekel sik rasane abot apa ora. Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo jadi ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentingnya budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya noto tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal bantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning Taman Safari Indonesia Loro Prigen memperkenalkan 4 anak harimau Sumatera, Panthera tigris Sumatrae, sing lahir tanggal 31 Maret tahun 2016. Ono telu jantan karo siji betina teko pasangan indukan penjantan jenenge Praja karo betina jenenge Dini. Menurut Vice President of Life Science Taman Safari Indonesia, Dr. Hewan Bongot Huaso Mulia, harimau Sumatera iki merupakan salah siji spesies yang tergolong angel dikembang biakno. Mergane wis duwe tingkat selektivitas tinggi dalam proses reproduksi, resiko cedera, trauma, sampai kematian pas wayahe proses penggabungan pasangan. Tapi kemampuan lembaga konservasi nang jerone gawe jogo kelangsungan hidup anaan, cek isok tumbuh hingga dewasa, iyo dadi tantangan tersendiri.

Kabar liane Caning di Sub, Dinas Perhubungan Kota Surabaya nyiapno sanksi sampai pemberhentian sopir feeder Wirawiri lan Surabaya Bus sing entuk penilaian buruk teko penumpang. Trio Wahyu Bowo, pelaksana tugas kepala di Sub Kota Surabaya nyebutno pihake bakalan ngevaluasi mergani akehe masyarakat sing mengeluhkan coro berkendara feeder lan Surabaya Bus. Salah sijine bakalan nyediakno tombol penilaian, ganggu penumpang berupa puas dan tidak puas terhadap pelayanan transportasi umum. Saulan iki Caning di Sub Surabaya mengevaluasi sopir sing entuk akeh penilaian tidak puas, kemudian sopir iki dikei sanksi berupa peringatan sampai pemberhentian. Caning iku moyorek woro-woro jam 3 sore iki aku Aneri Angga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Dowo. Yo wes saning iki saiki wayahe aku anerangga bakalan ngancani sampean saning sampe engko nang Tanjung Perak sore ya, sampe kurang lebih ini menjelang jam 8 bengi. Jadi gawe sampean sing pengen bersendagurau, canda tawa, request lagu, ya wis wayahe mbek aku ya caning ya. Nah, sampe kok kurang lebih jam 5 wayahe goyang dangdut ya caning ya. Goyang dangdute bakalan ngancani sampean ambek ngeladeni request-requestane sampean ya. Sing seneng request lagu dangdut, sing pengen terhibur sore iki dengan lagu dangdut yang ahok-ahok ya, langsung ae caning iso telepon nang 5446061 utawa iso lewat WA 0896021101 sijine ping 3 caning, gak lebih gak kurang ya. Oke, ya wes caning, sadurunge iku aku pengen info-info iki lagu-lagune ono apa wae sing wis ono nang daftar lagu alias playlist Pro Papat nang Goyang Dangdut sore iki. Ono bintang teko Delima KDI, terus ono Renungkanlah, terus ono salah satunya Permaisuri, Istimewa Kehilangan, terus ono Merana, Hadirmu Bagai Mimpi, 1001 Macam, Kalah Materi, Ditika Masmara, terus ono Gula-Gula, ono Senandung Rembulan, ono LDR, Layang Dungo Restu versi dangdut ya, Justin Lee sing nyanyi, terus ono maneh Angka 1 teko Amri Palu, ono Cinta Bukan Logika teko Weni Wen, Ujian Hidup teko Rizwan Irama, Disayang Abang, terus mari ngono ono Dalan Liane teko Vila Via Valen ya. Ya iso disingkat Vila ya. Terus Jangan Tinggalkan Aku, Cincin Permata Biru, terus Rana Rani ambek iku lah mau lagune Cincin Permata Biru ya, terus ono Nona Jelita teko Dar Boy Gang, terus ono maneh Cinta Dalam Derita, Dawai Asmara, ono Ayun Harusnya Aku Bukan Dia, terus ono Cemburu Buta. Nah iki ono sopo, ono Cak Tommy Kurniawan nang WA. Goyang dangdut,
1: goyang dangdut,
0: tut tut tut. Cak Tommy, ya apa kabar eh?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ya wes, karena Cak Tommy baik dan luar biasa sore hari ini, Cak Tommy pengen dengerin lagu dangdut apa toh?
1: Ada siji selawase.
0: Dalam? Piye piye piye?
1: Siji selawase.
0: Oh, siji selawase. Oke.
1: Okay. Yo.
0: Oke, salame gawe sapa Cak Tommy?
1: Salam Ria. Pur. Kanza Wahyu.
0: Oke, siap. Oce oce.
1: Oke.
0: Sampun.
1: Sampun.
0: Oke, terima kasih Cak Tommy, sehat selalu. Wassalamualaikum. Selamat sore.
1: Sore.
0: Oke. Ya wes sing liyane yuk caning yuk 5446061 0896021111 sijine ping 3968. Chatting iso, telepon yuk iso ya kan. Tadi sampean pengen sing ndi terserah ya. Ana Cak Afif nang Sumenep pengen request lagunya Kisinan Loro teko Mas Do. Salame gawe ning Siti, ning Salama, ning Ella, Cak Askum dan Bang Kober. Terima kasih Cak Afif. Terus sing liyane biasane no Cak Mariono ya, Cak Mariono gulung merbu iki koyane wong iki apa mengumpulkan nyawa pek tangi turu ngono ya. Sik gurung apa pepek gurung full kabeh tenagae ya. Makane iku gurung melbu. Ya wes 5446061 ana sing telepon. Goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Iya tenan. Aduh.
2: Beres neng ane.
0: Alhamdulillah beres. Neng Salama ya iki.
2: Iya.
0: Neng Salama ya apa kabare? Alhamdulillah beres. Oke, Neng Salama pengen ngurungin lagu apa iki?
2: Sing Teko Mangsur.
0: Apa judulnya?
2: Pintaku.
0: Cintaku.
2: Pintaku.
0: Oh, pintaku.
2: Iya. Salame.
0: Heeh.
2: Kita turun iku sapa ning?
0: Cak Tommy Kurniawan.
2: Itu Kak Tommy Kurniawan, Cak Toto, Cak Askum, Cak Wandi, terus Cak Mul, siapa mana Neng Ena, Neng Dian, Neng Sutira, Neng Sutia, terus Neng Rahma, Kak Husein, semuanya aja, Nok Surabaya, dalam sehat semuanya.
0: Yuk,
2: untuk
0: siap.
2: Neng Ana, sehat selalu, kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cak Neng, iku mau ya wes, ono telu lagu sing di request karo sampean Cak Neng ya. Apa jenengi kisah iki waya aku muterno lagune gawe Cak Neng kabeh ya. Cak Neng, sagurunge aku muterno lagu-lagu sing di request, aku katene muter lagu sing suwi banget wis gurung apa wis suwi banget gak tak rungokno Cak Neng ya. Lagu iki spesial mergane gak ono sing tau request iki koke. Hanya sekedar untuk mengingatkan saja karena sudah lama kita tidak mendengarkannya ya. Maka dari itu, ayolah mari kita sama-sama ya dengarkan lagu ini Cak Neng, Cinta Merah Jambu Cak Neng ya. Ya wes, engko dilanjut ambe request sampean kabeh ya. Ono kisinan loro, ono pintaku, ono siji selawase. Oke, guys.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

gak nih? Sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Yuk dilanjut mana yuk si pengen request lagu dangdut kesayangan sampean. Si pengen sampean rukokno sore ki. Monggo caning yo, langsung caning iso kirim request si yo. Request lewat nomor 0806201116 utawa 546206 caning yo. Oke, ana sing telepon. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum sugeng sonten ningane.
0: Sugeng sonten cah solehin.
1: Ada.
0: Iya. Aduh watok dah iki sore-sore iki.
1: Ya aku kalau telepon sama ningane itu bawanya itu
0: demam.
1: Meriang.
0: Meriang, merindukan kasih sayang.
1: Ya, kabar ya. Baik nih ya.
0: Alhamdulillah. Sampai napi yo kabare ya.
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat nih.
0: Ah, iku lo mesti ono kuate iku lo. Kayane mangi mari ngombe jamu iki.
1: Pasti nih. Pasti nih, biar kuat lari, kuat apa mengkul beban. Pokoknya kuat juga lah.
0: Iya, lahir batinnya juga kuat ya. Masih sering disakiti ngono ya.
1: Dorong mana kok mana sih. Kita kasih lagunya biar enggak menjalar jauh lebih jauh.
0: Oke, apa ini?
1: Lagunya itu terhanyut.
0: Terhanyut. Oke.
1: Dalam kemesraan.
0: Terhanyut dalam kemesraan. Ika Nurjana.
1: Boleh kalau ada versi cowok enggak apa-apa.
0: Oh, versi cowok. Oke, siap.
1: Kalau ada enggak apa-apa. Kalau enggak ada kasih Ika enggak apa-apa.
0: Oh no kok versi cowok, tenang aja.
1: Oke, siap, salamnya ada Mas Ali, juga ada Ning Iin, Ning Dian, Ning Sitimer, Ning Gusbian, Ning Tumira, Cak Toto, Cak Pelyono, Cak Kobar, Cak Sum, apa itu? Dan ke semuanya deh, tempat terkecuali, yang di Madura semuanya selamat sore. Untuk Ning Ana, moga diberikan kesehatan beserta keluarga.
0: Amin.
1: Berkah umur, berkah keturunannya juga.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih. Langsung pamit. Closer. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ono Cah Hose.
2: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Beres dengan
0: alhamdulillah beres. Sampian ya apa?
2: Lagu.
0: Oh ya, request
2: lagu. Lagu yo beres ning.
0: Alhamdulillah. Ya, request lagune apa iki?
2: Request lagu-lagune Tata Andika itu.
0: Sing apa judule?
2: Angka 1.
0: Oke, siap. Salame gawe sapa?
3: Salam spesial ke aku ke Eyo.
0: Iya, temen lah wong bojone. Ya kudu spesial ke bojone lah. Ya ya ya ya. Ning Rahma.
3: Goyang dangdut leko tenan.
0: Asik asik. Dud dud dud.
3: Sore Ning Ana.
0: Sore Ning Rahma.
3: Menune apa ya hari ini ya?
0: Menune hari ini adalah cingur gromoan. Mangan rujak cingur di kromoan. Loh, kromoan gak ngerti kromoan?
3: Gak ngerti.
0: Kromoan itu kaya kriuk-kriuk. Biasanya ada yang beberapa makanan kaya contohnya aku tahu mangan mie pangsit yang ada kromoan yang ada. Jadi kriuk-kriuk itu aku gak ngerti itu apa-apa tepung yang digoreng kriuk-kriuk yang ada apa-apa. Kaya neng sing geprek itu loh. Itu jenis kromoan.
3: Oh ngono ta.
0: Iya.
3: Iya, embola aku rene ya rujak cingur.
0: Iya, rujak cingur ya enak, ya kan? Talah.
3: Iya sih. Aku request lagu.
0: Apa lagune?
3: Apa ya sing enak ya?
0: Apa ya?
3: Asraf ae ya.
0: Asraf sing apa iku?
3: Rasa rindu.
0: Rasa rindu. Oke, siap. Oke, siap.
3: Salami kake apa?
0: Halo? Halo? Ning, kok hilang? Se. Ning Rahma, iya ya, monggo-monggo, iya, ha.
3: salami kanggo sak kabeh ya ning ya.
0: Oke, siap.
3: Kanggo ning ana matur nuwun lagune tak tunggu ning.
0: Iya, siap. Oke, tak puterno lagune matur nuwun. Oke, selanjutnya ono sapa iki nang 5446261 monggo. Langsung tak angkat. Goyang dangdut.
4: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum ninganan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beres.
0: Beres, sampian berem mah beres.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Engki.
4: Request lagu.
0: Apa itu?
4: Benci.
0: Benci.
4: Dari Mansur.
0: Dari Mansur. Oke.
4: Salamnya untuk semuanya aja, Neng Ana, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
4: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal
4: Alamin. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, lagune nang kene wes siap ya. Dan Cak Neng iku mau sing pertama request kan ono Cak Solihin. Pengen request lagune Terhanyut dalam kemesraan. Nah, Cak Solihin. Saya tak pilih sih yo. Ada tiga kandidat ini yang mau aku putar. Jadi selama aku memilih, aku akan memutarkan dulu yang lainnya dulu ya. Requestane sapa jenenge? Cak Hussein ambe Ning Rahma. Kita mulai dari angka 1 yuk dikaskan.

Caning, Balai Pemuda Surabaya, jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musikku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu, dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos. Establecerá que
0: sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, nambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Voy a reaccionar al video de Belinda y Los Ángeles Azules.
4: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
3: Todos los que son fans de Belinda se emociona igual que yo. Bueno, vamos a ello. Voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver. Salió hace como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh tiga artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Poreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

0: Oke, kita nih boleh mana nang goyang dangdut lekot tenan. Langsung murup loro karo nih teleponnya ya. Langsung tak angkat wis. Ono Cak Askum dhisik. Goyang dangdut.
1: Lekot tenan.
0: Lekot tenan ya. Oke.
1: Lekot tenan nih Anda.
0: Iya, aku percaya Cak Askum. Aku percaya padamu, Kakanda Askum. Acie cie cie. Langsung erongi pindah nang batuk. Loh. Ya ya ya, Cak Askum. Dalam?
1: Ning ngene. Heeh, apa? Ning ngene. Ngarep ku lho. Nguyut tok.
0: Oh.

0: ايه يا خال بابا؟
1: wong gendeng ilang konco ini.
0: Oh, enggak gak gendeng iku. Dok, le, yo, iku gak gendeng, kena anu apa? Demam. Demam mengigau. Iya iya iya. Oke.
1: Mak ini apa jenenge?
0: Sapa?
1: Jagliking nang apa itu? Apa lagu ini jagliking mang?
0: Ter apa dalam asmara apa dalam apa iku mau dalam terhanyut dalam asmara lek gak salah. Lali aku judulnya mau apa?
1: Aku lagu itu nangis aku.
0: Hah?
1: Eling pian.
0: Iya ta.
1: Eling pian sih. Iya sih sekolah. Sekolah rakyat bian. Aku sekolah rakyat pacaran bian dengan
0: lo lo lo lo ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri
1: ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri
0: ngeri ngeri
1: ngeri ngeri ngeri
0: apa dicekel? Emang
1: jarang ngunggal tak cekel irungnya gak nih?
0: Oh masa? Aja-aja dicekel tangannya ya, ayo
1: mau ngunggal jerit buku roh apa ini? Dan yang bersuara aku apa? Beda apa?
0: Beda apa?
1: Anu kataku kasnan itu anu tangi no. Di PP yang anak aku yang panasnya mucu aku
0: lo
1: di PP karo kulit dia nangkereng-kereng dia
0: siapa sih ngongkon ate apa jenengnya nyekel irungnya wong nyekel irungnya dewe po
1: dengannya lagu ini Binaria ya
0: Binaria
1: ya Binaria ya
0: oke
1: menaiku.
0: Iya.
1: Salami cak. Cak Mul. Ono cak Katrio Basuki, ono cak Sidikin. No Aprilia. Terus ono itu April RRI loh itu loh. Aprilia. Terus ono neng Salama terus neng siapa sih cak aku?
0: Nativa.
1: Nativa. Neng Latifa sing Barata duwe kak ketok yo
0: ngene yo. Iya, neng dia wonge yo neng Latifa sing Barapa Barata Barapa opo lah iku yo. Barat tambah Barata ya. Iya.
1: Yo Barata yo.
0: Teko.
1: Wis aku minat. Yo cak wis menep ta.
0: Iya bene, iya bene. Aku gak apal aku.
1: Terus sing Tuban iku sapa sih? Alah.
0: Iya.
1: Wong lawas-lawas biyen iku.
0: Iya,
1: wong puluhan ku terus ana Pak Parno karo.
0: Heeh.
1: Tak wong iki. Terus ning ora. Ning ora terus mana sapa? Yes, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya nang 5446061 siji goyang dangdut. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah piapi wae.
2: Alhamdulillah sumuk ning nang kene ning.
0: Moso.
2: Iya, iki aku ngombe es iki sak morong.
0: Wah, enak iki. Es sak cembung. Cembung apa cembung ya?
2: Iki sak morong iki lho.
0: Iya. Oke, ambil ngombe es, ambil dipanasi mana yang ngurungan olah gundang dute, pengen ngurungan olah gundang dute apa iki?
2: Via Valen.
0: Via Valen sing apa?
2: Memandangmu.
0: Loh, kok langsung mati? Oke, pokoknya sentok ya judulnya ya, Memandangmu teko Via Valen ya. Ya wes sing liyane saya tak intipe wedine ana chatting sing masuk tapi aku gak ero sik kulihat dulu. Oh ya temenan to ana Cak Pariyono nang Tulungagung jalo diputerno Kasih dan Sayang versi Rita Sugiarto. Salami kanggo Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Bu Titik karo kabeh pendengar Pro Papat. Matur nuwun. Pandunganipun Cak Mariyono amin amin ya robbal alamin ya. Oke, Caning langsung aja Cak Ning ya, tak puterno sik lagune sing wis di request karo Cak Ning kabeh. Pancet nang kene ya Cak Ning ya, nggone kita berdangdut ria di mana lagi kalau bukan di Goyang Dangdut. Lekot tenan.

0: gembira nih malam ini ya. Ya terizin sama mak lah.
1: Iyalah, begitulah.
2: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Goyang dangdut leko tenan. Yo wes caning ayo ndang digasken caning sing pengin request lagu dangdut kesayangane sampean saiki waktune yo caning yo mergane waktune wes mepet kurang kurang lebih 15 menit maneh. Goyang dangdut.
2: Leko temenan.
1: Teman ngeleko tenang.
2: Pancen leko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Mengapa dulu ku terlalu cinta? Mengapa dulu ku terlalu sayang? Terima kasih.
1: Iya, judulnya apa itu?
0: Patah Hati yang live, terserah penyanyinya.
1: Okay.
0: Yang live ku bro, enak aku rancang ku sambil esok joget diri ku.
1: Wow, masa sih aku joget
0: ya,
1: sampai
0: iyalah.
1: bawah ngono ya.
0: Iya, dari arek sampai bawah, sampai bawah yang jerung aku mau jerung no.
1: Oke.
0: Okay. Sudah ketemu dengan Ana.
1: Versi ini, sopo jenenge?
0: Sembarang wis, pokoknya sing judulnya Patah Hati itu aslinya dari Bang Haji Roma Irama.
1: Oke siap, oke, wis tak siap no lagu ini.
0: Yang barusan turun tadi siapa yo? Terus lagu tadi lo. Oh Budian.
1: Budian, iya Budian.
0: Budian selamat sore, Bapak Marionnya juga selamat sore. Bang Kobar, ayo Bang. Bang Kobar sudah masuk?
1: Belum masuk.
0: Bang Kobar, selamat sore Bang. Tidak ketinggalan Bapak RT kita. Pak Suparno sama Bu Eri,
1: okay.
0: Pak Wandi yang punya mengurasi. Iki sing bau reksa suramadu is on air ning. Waduh, jaluk lagu apa ning?
1: Mau jaluk lagu.
0: Lek salama ya sanjungan jiwa wis luruh tok iku wis.
1: Ora kok, ora.
0: Siji.
1: Siji aku lali tapi yo.
0: Cinta Hitam.
1: Duduk. Apa ya mau ya, ya Allah aku kok pekon ya. Aduh, alah.
0: Pak Asnan, selamat sore untuk Pak Asnan kumisnya juga. Untuk Ibu Iin sama Mbak Septinya juga selamat sore.
1: Oke.
0: Ibu Istikaro. Untuk Bu Dewi yang di Tuban sama Mama Yu. Bu Dewi Pasuruan Ning Siti sama Bapak Idris. Yang terakhir Pak Bandi sama Abah Awi. Semuanya saja selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk yang terhormat pemandu acara sore hari ini,
1: iya.
0: Siapa lagi kalau bukan Ria
1: Enes.
0: Tuh, hetalah, kupui. Ana, Riangga.
1: Azik.
0: Selamat sore. Kalau ada salah kata sudah kurang sopan, Bapak Mulyono mohon maaf.
1: Sami-sami, aku juga minta maaf ya.
0: Ku terima maafmu Ana Riangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Salam budaya. Matur nuwun iki Cak Parno wis ngenteni ket mau iki. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, digoyang-goyang dangdut. Lekoh temenan ta ning Ana.
1: Lekoh temenan Cak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cuaca kados pundi ning Jalan Pemuda ning?
1: Alhamdulillah, gak panas tapi yo gak udan.
2: Berarti memes.
1: Memes artinya
2: mendung-mendung mesra.
1: Oh alah, tak pikir memes sing penyanyiku. Aku tiwas kate nyanyi.
2: Mendung.
1: Pesawatku terbang ke bulan ngono.
2: Wah, ya samane nyanyi kula rungokne kali Cak. Cacak kula Mulyono niku wae.
1: Lah masalah iku kudu lagu dangdut teh. Terus suaraku pales. Loh, sampai watuk rek ya apa rek? Ya.
2: Apa ngenteni ning Ana ket mangki sampai direwangi watuk-watuk ngene sampai aneh.
1: Oh ya ampun. Iya. Cak Parno pengen ngrungokno lagu apa iki Cak Parno?
2: Lagune niku kula wingi niku pesen lagune suarane Ikke Nurjanah tapi kok gak muncul.
1: Waduh.
2: Penyanyine.
1: Waduh, berarti jangan di request lagi tuh Cak Parno, itu di luar kuasa saya dan kendali saya. Nah kini ono sorone. Tapi mesti ono pendengar gak ono, heran aku yang sampean.
2: Lah mangkane kula niki boleh cegek malian.
1: Iya. Oke. Ngapunten Cak Parno, nggih. Nah, sekarang mau siapa?
2: Nggih, Putri Panggung mawon.
1: Putri Panggung, oke, siap.
2: Nggih, salame kagem Cacak kula Mulyono kali Cacak Toto. Kali niku sinten Cak Solikin. Cak Asnan Kumis Cak Wandi. Lajeng wonten ning Aja Suratno ning Aja Kustiah ning Dianing Iin. Cak Ali. Kagem sedaya kemawon. Bangkobar awe-awe ning Bangkobar.
1: Iya.
2: Nggih, matur nuwun. Waktune pun mepet.
1: Mepet. Oke lah lek ngono tak tutup ya
2: sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parno matur nuwun. Nggih, Cak Ning apa bener ana bener iku mesti diwarambe Cak Parno. Waktunya pun mepet. Ya, berarti saiki wayahe dhewe langsung gas nong ngrungokno lagu. Aku mesisan pamit Cak Ning matur nuwun sanget sampun ngrungokno Goyang Dangdut Dino Iki Rebo tanggal 3 Juni tahun 2006 karo aku Ana Riangga. Aku gak katene pamit, tapi aku mek kate menyudahi Goyang Dangdut. Aku kate siap-siap mari ngene nang acarane selanjute yaiku apa iku? Lenggang Surabaya. Ya, Lenggang Surabaya Cak Ning ya. Ya wes Cak Ning tetep di Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Aku Ana Riangga, kita di Tanjung Perak sore.
3: Halo Konco Layan, kembali lagi bersama saya Laila Ayu KDI. Kali ini saya akan membawakan sebuah lagu yang bermakna patah hati. Patah hati itu sangat menyakitkan, maka cintailah dengan sewajarnya. Karya dari Bapak Haji Roma Ira.

0: jangan lupa like.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga Soto Soto Madura tadak tongkel taya. Epro 4 RRI Serbeja.

0: cocak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning, Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur nekesno pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2016 bebas teko pungutan liar alias pungli dengan mengedepankan sistem daring sing transparan bare isok diawasi karo masyarakat. Menurut Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Paiwai, seluruh sistem sing dikanggo gawe pelaksanaan SPMB wis berbasis daring. Cek iso meminimalkan potensi pelanggaran lan mastekno proses penerimaan murid berlangsung terbuka. Pihake ngarepno kabeh satuan pendidikan jalakno instruksi sing wis diterbitno ambek memegang teguh komitmen sing tertuang nang jero fakta integritas.

Kabar liane, Caneng Jawa Timur mempertahankan posisi sebagai provinsi sing jumlah murite paling akeh ditompo nang PTN, Perguruan Tinggi Negeri, melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi alias SNBP, karo seleksi nasional berdasarkan tes SNBT saksuwine 7 tahun berturut-turut. Menurut Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, Jawa Timur iki gak mek dadi provinsi dengan jumlah murid terbanyak diterima melalui SNBP tahun 2016, tapi yo dadi provinsi dengan jumlah murid terbanyak sing lolos SNBT. Caning iku moyorek woro-woro jam 5 sore iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning. Ya apa kabare? Mau wis dihibur karo musik terbaik, lagu-lagu terbaik dangdut, ya. Sing sampean request dhewe, pilihan-pilihane sampean dhewe caning ya. Sasuwine ket mau jam 3 sore sampai menjelang jam 5 sore. Muka-muka lega ya wis diputerno lagu dangdute caning. Nah, saiki adewe geser caning nang acara selanjutnya yaiku Lenggang Surabaya. Dan mari ini Cak Ning aduh langsung bakalan ngerungokno Kultum sing disampekno bare Ustazah Yuyun Salimah. Bakalan gawokno Kultume sing judule Penguatan Iman Cak Ning. Dilanjut engko bakalan ono kumandang adzan sholat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbi syurah li swadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya iman itu dijadikan dalam diri seseorang di antara kamu sebagaimana pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar dia memperbarui. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudaraku, yang dimaksud dengan hadis tersebut, apa maksudnya iman selayaknya pakaian bagi diri kita? Maksudnya adalah iman itu seperti halnya pakaian, lama-kelamaan bisa menjadi usang, bisa menjadi koyak, bahkan suatu saat ia robek dan tidak bisa dikenakan lagi. Begitupun juga dengan iman kita, jika kita tidak memperbaruinya, jika kita tidak memohon kepada Allah untuk senantiasa menjaga iman kita, maka lama-kelamaan ia akan menjadi usang. Lama-kelamaan iman itu akan semakin menurun dalam diri kita. Saudaraku pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah kita simak beberapa hal-hal yang bisa menguatkan iman. Ada banyak sekali sesungguhnya hal-hal yang menguatkan iman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah sesuai dengan persangkaan hamba-hambanya. Dan di akhir hadis tersebut Rasulullah menyampaikan, jika hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekati dengan berlari. Maka yang bisa kita simpulkan dari hadis tersebut adalah kita hanya perlu melakukan sedikit saja usaha untuk mendekat kepada Allah. Jika kita sudah berusaha, maka tambahlah sedikit saja usaha tersebut, maka insya Allah, Allah akan membukakan jalan kebaikan dan keimanan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, inilah hal-hal yang menguatkan iman, yaitu yang pertama, menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama yang menyebabkan bertambahnya keimanan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ilmu ini tidak bisa sembarangan dicari. Ia harus dicari pada orang yang benar-benar memiliki kompetensi, benar-benar memiliki wawasan yang mumpuni dalam hal agama, keimanan agar kita tidak salah jalan. Kemudian setelah menuntut ilmu, hal yang bisa menguatkan iman adalah menyimak dan mentadaburi bacaan Al-Quran. Masya Allah, ikhwah fillah, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sungguh luar biasa besar ya keajaiban dan mukjizat Al-Quran ini. Cobalah luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jika bisa sehari satu juz, jika tidak bisa sehari setengah juz, atau jika tidak bisa setengah juz semampu kita, bahkan satu halaman pun, jika kita benar-benar telah menyikapi, benar-benar telah berkomitmen, mengomitmenkan waktu kita untuk Al-Quran, maka insya Allah kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam urusan kita. Urusan kita banyak dipermudah oleh Allah, urusan kita banyak diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah otomatis juga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian

Selanjutnya yang bisa menguatkan iman adalah berzikir. Zikir mengingat Allah beserta sifat-sifatnya, hal-hal yang menyangkut keagungannya, hal-hal yang menyangkut kebesaran ciptaannya. Dan zikir di sini bukan hanya zikir yang diucapkan dengan lisan saja, tetapi juga zikir yang diresapi maknanya, zikir yang kita fahami betul maknanya. Misalkan kita berzikir dengan istighfar, astaghfirullahalazim, maka ketika itu ingatlah pula dosa-dosa kita, ingatlah pula kesalahan-kesalahan serta kelalaian yang pernah kita perbuat, sehingga kita bisa lebih mendalami makna dari zikir itu dan bukan sekedar diucapkan di bibir saja, diucapkan dengan lisan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, jika kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari. Artinya apa? Tambahlah secara bertahap amal-amal solih yang biasa kita lakukan, maka insya Allah, Allah akan memudahkan jalan kita untuk lebih menambah lagi amal-amal solih kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita untuk berada di dalam kondisi keimanan yang kuat. Dan semoga kita mohon pula kepada Allah agar Allah mewafatkan kita nanti dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi kita sedang beramal solih kepada Allah dan bukan kondisi dalam kita bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Saya Rahma Ayuning Tias dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah atau Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Janing, saiki wayahe ade bakalan mengikuti kumandang azan salat maghrib. Saya Aneriangga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, Caning. Mugi-mugi amal ibadah Caning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak situ ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Ngajak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, Syekh Abdullah Mursyad, ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa, lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada, nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku ya dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad ya iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan ya nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo coro sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Cak nih, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Tiola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Janing Dinas Perhubungan di Sub Kota Surabaya nemplekno foto juru parkir nang rambu lalu lintas sing ono nang 819 titik kawasan digitalisasi parkir secara bertahap per hari iki Janing Rebo tanggal 3 Juni tahun 2016. Menurut PLT Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, nyampekno pihake wis membentuk 5 tim kanggo pemasangan foto iki nang kabeh wilayah. Menurut kebijakan iki duwe tujuan gawe ningkatno transparansi parkir lan masyarakat iso negur utawa ngelaporno lek nemokno ana jukir sing gak sesuai karo foto. Trio yo njaluk masyarakat menolak membayar lek dilayani jukir sing gak sesuai karo foto. Janing Bank Indonesia bakalan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik di saat nilai tukar rupiah nyaris 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ramdan Deni Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, nyatakno pihake teko nang pasar lan mengambil langkah-langkah sing diperlokno secara konsisten lan terukur gawe njogo stabilitas nilai tukar rupiah lan memperkuat ketahanan eksternal. Mulai tanggal 2 Juni tahun 2016, Bank Indonesia wis memberlakukan ketentuan threshold tunai beli falas terhadap rupiah tanpa underlying dadi 20.000 dolar Amerika Serikat per pelaku per bulan. Caning iku moyore woro-woro jam 6 sore iki aku ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertermia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penawis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebabe pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi Jane, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda udah iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambil dukungan supporter Indonesia mesti ga ono entee caning. Nah Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwe seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lan sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, ojo lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2026.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
0: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw. What will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event, it's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada and the United States. We have 16 wonderful host cities.
0: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
2: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
2: Everything.
3: But let's see.
2: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
2: Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
2: United States of America. Excellent. Group D1.
0: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
2: Mr. Carney, do you want to start. Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
0: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sakne, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning Kejaksaan Negeri Kota Malang buka posko pengaduan gawe mengantisipasi munculnya kerawanan penyimpangan nang jerone pelaksanaan program makan bergizi gratis alias MBG. Kepala Kejari Kota Malang Tri Joko nyampe no posko pengaduan iki iso dimanfaat no masyarakat lek nemokno onoe ketidaksesuaian antara proses operasional nang setiap SPPG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan standar operasional prosedur program iki sing wis ditetapno pemerintah pusat. Posko pengaduan iki dibuka gawe dadi bagian teko upaya Kejaksaan Negeri mastekno program MBG mampu berjalan sesuai aturan sing berlaku lan tepat sasaran.

Kabar liyane, Caning Dinkes Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun jaluk masyarakat mewaspadai potensi peningkatan penularan penyakit musiman koyo infeksi saluran pernafasan akut ISPA ambe influenza sing sering muncul pas waya pancaroba mergane cuaca tidak menentu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun Agung Dodi Pujianto nyampekno pihake wis ngetokno surat edaran nang kabeh puskesmas kanggo ningkatno kesiapsiagaan ngadepi dampak kesehatan pasuaye pancaroba nang musim kemarau. Caning iku moyorek woro-woro jam 7 bengi iki. Aku Aneri Angga, nedo nerimo.

Sakni, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Nah, Janing, saya kira Dewi ono nang layang kangen ya, Janing yo, gawe sampean sing kangen tenan yo. Monggo pilih lagune sing pengen sampean rungokno yo. Mergane bengi iki nang layang kangen aku wis nyiapno beberapa pilihan lagu koyo ono Telaga Warna, ono Bowo Dandang Gula Kaca Tani, ono Mister Mendem, ono Ceriting Ati yo. Bumi Langit, Panjerino, Kidung Tresno, terus ono Linglung Cak Ning. Oke. Jadi ayo monggo sampean saiki lagi ono neng layang kangen, kangen tenan. Oke. Ono Bopo Parno sing mlebet teng telepon, langsung aja kita sapa. Sugeng dalu.
1: Wilujeng dalu ning Ameryangga layang kangen ya kok wangen temenan to ning
0: inje.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetap sehat ning?
0: Alhamdulillah samanya opo Cak Warno sehat kah?
1: Niki kula wau mbon embuh ning.
0: Embuh apa to Cak Parno?
1: Yo mangane embuh berarti tandane sehat. Ngoten lho ning.
0: Alhamdulillah, gak ngono kok tumben iki lauk sing cocok apa apa jenenge anjen lagi pengen makeh gitu lho maksudku.
1: Pancene nggih ngoten pokoke nek tase rasa mangan ku berarti awake jek rasa jek sehat ngoten lho ning.
0: Oh ngoten to inje Cak Warno.
1: Nggih. Wah. Lah jenengan wong pun dahar napa dereng?
0: Lali aku jajan ae soal ket mau. Aku wis mangan sego ya kaya.
1: Kok,
0: lali aku.
1: Lho kok lah. Lali iki ya apa-apa wetenge dibijuki ta ya apa iku?
0: Awan-awan mau mangan soto ya. Eling-eling.
1: Awan ta kulo sing kulo tangkletne sore utawa dalu niki kok.
0: Dereng Cak Warno jajan iki mau ono somay gobes, tak maem iku somay gobese. Ono jus jambu iku wis ngenyangno e.
1: Lah napa kula kirimi saking PP Legi.
0: Wah, mantap. Apa?
1: Lah sing dikirimne iku, gambare tok iku ya.
0: Lah iya makane. Lah iki Cak Warno lagi masak apa ning eri?
1: Niki wau ning eri niki masak sing uwireng iku lho ning.
0: Oh, rawon ya.
1: Ya iya talah.
0: Oh, mantul iki.
1: Mantul terus sambele sing rada pedes. Mari mangan. Ngowah kepedesen ning.
0: Enak, ono jamban ndeke ya jamban rawon barang wendul iku kerupuk. Wah.
1: Wes cocok. Bar mangan ngrungokne swantene ning ana dadose lagune campur sari gawe hiburan ngoten lho ning wis pokoke
0: pas
1: urip iku nek lagek seneng jarene wong Jawa iki urip nek lagek mulya ya ngene iki. Lagune ning nggih
0: napa niku lagune?
1: Kula rodok pegel niki dinapakne ning.
0: Rodok pegel dinapakne.
1: Nggih.
0: Dipijet.
1: Oh, dipijet ta?
0: Lho apa lho, lek rodok pegel ya turu, leye-leye. Apa dong?
1: Wong pegel iku pegel melarat ning.
0: Oh, pegel melarat. Iya, iku berarti kudu anu. Kudu gak melarat kualiane.
1: Lah nggih, sampean puterne lagune judule pegel melarat, Ning.
0: Iya, betul.
1: Nggih, salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono ngeten iki mirengaken Cak Toto. Heeh. Wonten ning Hajah Suratno ning Hajah Gustiah niku. Nggih. Bangkobar. Terus wonten ning Dianing Iin. Ning Istikoro. Terus wonten ning Siti ning Ela kagem sedulur ya kemawon nggih. Kula niki lho ning. Kok penasaran ning Sutiyah niku kok mboten nate mireng swantene niku teng pundi, mugi-mugi mawon tetep sehat ya nggih.
0: Injih insyaallah muga-muga sehat.
1: Sing nggih sing biasane ndupak-ndupak niku lho ning.
0: Injih Sutiyah Sutirah nggih enten kalih niku.
1: Nggih. Nggih Sutiyah kalih Sutirah. Enten mboten mireng swantene.
0: Injih. Iya kan, ya udah lama kali, ya.
1: Nggih, Neng. Sing omahe rungkut iku sapa ta, Neng?
0: Rungkut sapa ya lali aku.
1: Kula nggih kesupen kok mboten lali tapi kesupen. Oh, Neng Mimi. Neng Mimi.
0: Mimi. Oh iya nih Mimi betul. Saya biasanya dipanggil ya Mimi. Iya. Kemana
1: Mimi
0: ya?
1: Mimi lan Mintuno langge. Mboten nate kulo nomre ical datengin kulo. Biasanya kulo sering kulo kabar nih ngoten lo nih.
0: Inje.
1: Lah kok nomre ical datu saya mboten nyambung mah akhiri.
0: Inje.
1: Nggih. Mangke jam 8 mumpun mantun nggih panjenengan ning.
0: Injih, diganti ning Lia, dilanjutkan barek ning Lia.
1: Nggih, mangke nek wangsul ngatos-atos lewat pinggir mawon lho ning nggih.
0: Injih.
1: Nek lewat pinggir iku kepengen menggok ngene warung soto gampang.
0: Oh. Betul betul.
1: Warunge pecel gampang, warunge rawon gampang. Minggir-minggir mawon.
0: Injih.
1: Nggih, atas-atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parno. Oke. Ya wes langsung mawon nggih kita sareng-sareng mirengaken lagu sing di request bare Cak Parno Cak Ning. Langsung yuk dirungokno bareng-bareng.

0: Piye, kulitmu lho ireng ya tibake?
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Yeah.

0: Rin.
1: Eh.
0: Abahmu gak enak to, Rin.
1: Mosok to, Dul.
0: Gak sikatan.
1: Sikatan. Wis.
2: Eh, Dik Mindro wis sikatan tapi ra tau gawe odo.
1: Eh, gawe. Sabun gawe rinso aku malah.
0: Tak kira nggih tai.
1: Tai.
0: Kok
1: panggah bagian rapena.
0: Lah bape kucing lho panu.
1: Irungmu lho, gue kayak irungmu
2: dulu sih. Kan jalan kok real piye to ki.
0: Ya.
2: Kok suwi ya?

0: Jangan lupa ya.
1: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.

0: aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dok, Rini, dok, tolong iki benakno HP ini ibu, koyo ekor rusak yo.
2: Iya, iya.
1: Apa wae ganti iki, dok ya?
2: Sese ndelok sih.
1: Iki lho iki.
2: Walah, lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
1: Oh.
2: Baterene entek ngono kok.
1: Sik, iki takeki dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
2: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
1: Ya opo carane?
2: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas.
1: Mm-hmm.
2: Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP, mm-hmm, kudu didelok baterene.
1: Lho. Aku iki ngrungokno maca patang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
2: Maca pat iku ta, Bu?
1: Iya.
2: Sing nang FM 96,8.
1: Iya.
2: Bu, ojo lali yo. Acara maca pat saiki iku disiarno dino Rebo. Jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi, Bu.
1: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Ayo, engkau ngerungokno mau copat bareng-bareng.
2: Iya.
3: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.

Oke, jane saiki wayahe aku pamit dhisik ya jane ya. Matur nuwun sampun sesarengan barek kula Anderyangga. Sesok kita bakalan gak ketemu isu aku bakalan genteni ning Pur. Ning Pur apa ning Cak Chandra ya lali aku. Pokoknya wis iku lah, pokoknya aku isu sesok ketemu jane. Sementara tok ya sampai kurang lebih jam 1. Tadi ojo nang dindi, sesok adik ketemu dan tetaplah di Perempat Suara Budaya Surabaya mergane maringi ning Nomo Copat barek ning Lia lancak Ki Alfaris nggih. Anderia nggak pamit, matur nuwun, ngapunten ingkang kata, mbok menawi enten salah, sehat selalu, lan salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Saat niki ketemu aku Lia sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam tutup siaran. Mengko Cak Ning wonten naten dialog Macapat sak dereng niku kita sarang-sarang midhangetaken drama legenda barek judul Watu Ulo Seri Papat.
0: Cak Ning sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, sutradara Haryanto, pengarah acara Ami Sanjaya. Dalu niki damelampahan Watu Ulo seri sekawan. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Sabroke Kanjeng Ibu tak suduk, nyatane ora tumekane pati. Malah mlayu nanti. Monggo nang pinggir kali kene aku ngetutne iline banyu tumekane atuh. Ning ora nemokne Kanjeng Ibu, matine nanti batange nanti. Cuma sing tak gum. Kanjeng Ibu duwe putra Sanjoyo, ini nyatanya duwe pampreh jaluk kemilikan supaya didadek ini demang ono brang wetan. Monggo sing wajib dadi demang ya aku, mergo aku putrane Kanjeng Ibu garwo kang sejati permaisuri. Wah, ayo Ibu sekarang
3: iya, Ibu sekarang
2: nanti batangnya Kanjeng Ibuku nanti ono buruk. Monggo kali sak monodono
3: ini
2: tak tut nih neng pinggir kali mosok nyangsang neng kene.
4: Ono buriku kene.
3: Iya kang.
4: Aku kepingin ngerti nih. Lo enti papan panggonan Sindoro.
3: Aku gak terima kang.
4: Mongko songkoiku. Ugo aku rasane koyo kedodok kayu lanang sakjroning hatiku. Aku kepingin males buti nih. Pati nih wong tuaku. Yo Kanjeng Ibu.
3: Aja kuatir kang. Tak rewangi kang.
4: Yo, yo di. Ayo. Ayo melaku, melaku ngarah didik nanti papan panggonan ini sendiri.
3: Lulu,
4: iko kau jadi sendiri.
3: Ayo kan?
4: Sindoro.
3: Iya kan?
2: Tutake ilir baik.
4: Hai, mandek.
2: Sanjoyo,
4: Sindoro. Kini, kini di.
3: Iya kan?
4: Ono, oning burik.
2: Ano apa ini, Sanjoyo? Loh, Wiranti. Gandeng barek Sanjoyo.
4: Ya,
2: apa pancen
4: Wiranti. Wiranti bakal
3: aku bakal
4: harwaning Sanjoyo.
2: Oh, syukur-syukur yang menama Wiranti barek Sanjoyo iso jodohan. Ya wis, saya ingin nih ada pari gawe apa itu mau?
4: Sindoro.
2: Ya.
4: Awakmu ojo etok-etok gak ngerteni yang ada kedatian sing koyo.
2: Oh, dadi awakmu wis ngerti kabeh. Menunggu wong tuamu ya, Kanjeng Ibu Sekar mari tak suduk ning nyatane Ibu Sekar melayu mulai kita tututi sampai teko pinggiring kali kiri sak suwene teko kono teko kene ning ora nemok nih. Yo aku sing
4: Sindoro
2: Ibu Sekar
4: ojo girang kembuyu anggonmu bisa merjayani wong tuaku ning saiki Sanjoyo yo putrane Kanjeng Ibu gak nerimakno yen awakmu merjayani marang Kanjeng Ibu.
2: Aku ora merjayani ning sak dermo ngelingke yen hae sing dadi demang ana brang wetan kene mestine aku ora awakmu.
4: Aja keladuk pangucapmu Sindoro, mangertenono mestine sing dadi demang ana brang wetan iku kudune Sanjoyo wong kaya aku.
2: Oh, Sanjoyo. Sanjoyo putrane Kanjeng Ibu Sekar garwa selir.
4: Ya.
2: Wani-wani nglunjak arep duweni apa kedudukan to rebut palengguane Kanjeng Ibu mesti lek salah. Mula saiki tak elikno ya, Dik.
4: Aja ngomong sing kaya ngono, mangertenono apa sebabe aku nganti ngelunjak. Hah? Kepingin nganteni palungguane apa demang iki sebab
5: wong tuaku wadon wis nate ngomong bare aku.
2: Ngomong ya apa?
5: Menawa Kanjeng Ibu gelem dipek bojo ning syaraté yen duwe anak lanang wujudé kaya Sanjaya ngene iki bakal sing dadi temang ana ning perang wetan.
2: Ning para sesepuh kene, para pendhita nang kene sarujuk sing ganteni Rama dadi demang no perang wetan ya mung aku Sindura kalah yo
5: dadi awakmu sing tetep jaluk dadi demang no perang wetan
2: wis
5: oh tanpa nono iki
6: lu ayo kang
5: umpung dorong umpung dorong ayo cokon sirat kecokno sirat
2: Sanjaya
5: Ejane, buang nang gone kali
6: iki. Ayo buang nang kali, Kang.
5: Ya.

0: ഞാൻ
1: ഈ
0: പിങ്കിര കാലിക്കനിക്ക് മാഞ്ചെങ്കി ബിയസാനെ ഇവ ഈയൊരു ആക്കെ താപ്പി ഇക്ക് കൊയ്യു കാണു ഇവ പർപ്പിസാൻ
1: Yoki, aku iki mah yo kepingin iwak badiar sing gede ngoten.
0: Yo yo ngene nyanyi. Awak dhewe iki urip ning kene aduh lor aduh kidul. Enom sampe tuwa yo durung dikeki momongan.
1: Yo.
0: Nanging awak dhewe yo nedo nrimo soko paringaning Gusti kudu sabar nyai.
1: Iyo ki awak dhewe kene gak sabar katene opo dah wong anak tonggo-tonggo iku yo akeh wis padha ngakoni padha nyeluk simbok simbok kabeh. Aku yo wis seneng kok ki,
0: aku yo seneng. Banyu niki ketok e bening tenan nyai. Aku tak dengok-dengok ning kene karo mancing yo nyai yo.
1: Iya ki.
0: Nah,
1: aku tak rodok ngadorono ki yo.
0: Heeh. Lho, iki nyai. Nyai, lho. Kok digondol iki? Nah.
1: Oh, oleh iwak tadi.
0: Entuk iwak.
1: Entuk. Iya ki.
0: Nah, wis.
1: Ya.
0: Wis dawono kono kepis.
1: Iya.
0: Pak cemplung ning mana nyai? Iki mau orang nggo wedang apa-apa ngono to nyai. Kok ngelak rasane atiku.
1: Yo, nek wedang yo gak nggowo ki.
0: Banyu.
1: Banyu ngono iku nggowo kendi yo aku. Tak cukupno ta ki.
0: Iya rasanya guru aku lu gulatan.
1: Tak cukup no kendi.
0: Iya. Nek tengah kali. Duh. Oh boy ka. Kok kenter. Duh. Kayak uang. Nyai. Nyai.
1: Iya sik tak lagi. Sik tak lah.
0: Cepet rena nyai.
1: Iya. Iya no. Iki lo ngombe ni. Iki lo. Iki lo.
0: Orang situ ngombe nyai.
1: Lah lah. Oke.
0: Delok ni ko. Delok kan. Tak cekuran nah nih wis tak ingkir kene nyai tak ingkir kene nyai. Waduh tak angkat dari wang ono iki nyai.
1: Iyo ki iyo nah. aku ngejer aku ki ngejer kok wong kok genter ki lho koyo iki cek bocah iki ki cek bocah
0: kita si urip nyai.
1: Iyo si urip. Ya apa ki? Aduh, ngejar aku ki. Ci. Le. Kak semaur.
0: Semapa iki?
1: Kak semaur. Tapi si urip ki.
0: Iya si urip bener. Ini kene. Tangkate. Loh, iki kok tatu no lempenge ngene.
1: Iki koyo emare di
0: kaya disodok
1: iki
0: iya
1: disodok iki olah sakno iki ayo ditulungi dikewa mulai iki ayo ayo dikewa mulai iki
0: ayo rewangono
1: iya tak kocok di sini ayo iki
2: Pro 4 RRI Surabaya
3: Cak Ning cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing sampean wis ngrungokno drama legenda bare judul Watu Ula seri papat nggih. Samarine iki bakal melaju nang adicara Macapat merga bare Cak Faris tentune Serat Centini Sultan Agung hanya Krakusuma nampi sawanipun pangeran Pekik Lajeng kadhaupaken kalian Ratu Pandansari. Merga iku janing sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

sekarang-sekarang kados dini padatan kulaturi lerem sawetawis kita mangesti dumateng Gusti ngamur bengdat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan kidung santi puji sekar mekatruh kanthi pangajap mugi-mugi giaran ing dalu punika pinaringan rancak nir ing sambi kolo lan sedaya panyun kita kinabulan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Santi puji sekar mekatruh.

Wujud srana masing sepi meminta sing wang manon.

Linuhurno asmanipun langgenging salami lami.

Bandung pengayun ayuning dasi rumantah nosih kang agung

Sambut panyuwun kawula dasi. Mohong anggung ayam rahayu rahayu rahayu sagung tumati kelajengaken kidung pambuka dandang kulon.

0: Suara budayaku FM Songo 6 yo lima nengge AM ipun mugi tansaya ngrempaka awit sinang kuyung promiyarsa sami budaya luhung nyata yo iki sampun karo aturaken kidung pambuka kita lasan kidung santi puji minangka pambukaning kiaran mocopat ing dalu punika. Semoga apa pilih para kadang pading kekono katuran telepon wontening 031 546 2961, semoga 031 546 2961, mutawi datang WA perempat 0896 02 11 1 1 9 6 8, monggo kula tenggo wontening perempat RRI Surabaya kiaran mocopat ing dalu punika. Sesarengan kalian kula pun Alvaris Wondo Saputro kalian Ning Lia minangka penyiar dinas. Nggih, ngaturaken sugeng dalu tumateng panjenenganipun Bapak Suparno wonten ing Pepilegi Surabaya kados pundi parsipun Pak Parno? Mugi tansah pinaringan sehat. Oke, wonten panjenenganipun Bapak Kasmo wonten ing Jalan Raya Kendung nomor 69 Surabaya kados pundi parsipun Bapak Dwijo ingkang pidal wonten ing Pulau Sari? Semoga Bapak Dwijo ambok pilih badhe nyekar kaaturan telepon. Ugi wonten sak lajengipun menawi mboten lepat nggih menika saking Surabaya nggih tasian Mas Rusdi saking nggih menika Kedinding menawi mboten lepat awit pepanggen nembis pisan kalo wingi nyun pirsa kira mau copat saben dinten nopo nggih kula jawab saben dinten Rebo malam Kemis ngaten. Inggih, kala wingi 1 Juni dinten Senin pengetan nggih menika lahiripun Pancasila. Kala nenggo para kadang kula badhe ngaturaken pangkur Pancasila. Menget miyos Pancasila ngelarasi tanggal 1 Juni Bung Karno ngripto setuhu dasar negara kita kang kapisan ketuhanan ingkang luhur kaping pindho kamanungsan persatuan kang kaping tri catur sila kerakyatan kawicaksanan ingkang sun mandekani adil marang prayatagung pungkasing Pancasila muga jumbo apa kang arsa ginayu ayem bumi nuswantara tentreming bumi pertiwi menika pangkur Pancasila ingkang kolwingi tanggal 1 Juni pengetan kelahiran Pancasila. Panca menika limo tai ponco, sila menika dasar utawi menawi topo nggih saged sila nggih. Menawi wonten kang telepon semangga sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Nggih. Kalian sinten?
0: Neng Lia menika.
1: Oh, Neng Lia.
2: Nggih, kula.
1: Pangannya enggak.
0: Nggih.
1: Padin dere. Uro-uro menika.
0: Monggo.
1: Turmon.
0: Nggih, monggo.
1: Selamipun dumateng para panjenengan mucapat ing pundi kemawon.
0: Nggih.
1: Utaminipun ingkang asring kintun salam dhateng kula.
0: Nggih.
1: Bu Eyang Putri sinten anu ya sampun mangke kemane.
2: Nggih.
0: Monggo. Monggo menika.
1: Nggih. Nakoro nakoro Pancasila ramah lingkungan. Darat laut diati diayomi samyo sabong sosen Indonesia kerajaan maju sami lan diping bongso urip pasis jamani. Sung Dharma Mretoto Raja Bawono Martikolan Mandiri Bongso Kang Dijajah Yo Radikal Perang Luwe Pecik Tresno Asih Mujim Mamba Mringkusi Moh Asih Pancasila kawe tentreming bawono bangsa-bangsa mandiri tematek merdeka magrimen
0: nggih santai kemawon
1: sampun katutel kali foto mawon awit
0: nggih
1: sampunipun rati level niku
0: ngaten
1: nggih nyuwun duka wonten kirang-kirang katu kula nyuwun kuwi pamun menen.
0: Sami-sami.
1: Ngatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun dumateng panjenenganipun. Panjenenganipun nggih menika Bapa Dwija ingkang sampun ngaturaken sesekaran Sekar Durma menawi mboten lepat. Monggo tasih wonten wekdalipun ambok pilih para kadang pendengar setia Perempat dari Surabaya senajan to mboten nyekar mboten nopo-nopo atur salam tegur sapa utawi ngaturaken sung dalu nopo menyapa sinten monggo atur salam nggih monggo mboten kedah nembang tidak harus nyekar monggo saged telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA-nipun Perempat 0896021111 968 0896 nggih. Sugeng dalu.
3: Wilujeng dalu.
0: Dalu. Kados pundi Parsipun?
3: Alhamdulillah pendunganipun Dimas Faris dalam sakeluarga kalian Allah dipun pinaringan sehat. Kados pundi pawontosipun panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat. Nggih, sehat alhamdulillah pangestu.
3: Oke, mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
3: Amin. Kula kagungan panyuwun.
0: Nggih, menapa?
3: Dimas Faris.
0: Nggih,
3: ning liya menika kapure maca pat ngoten. Nggih. Sanggup napa mboten?
0: Nah, menika tantangan.
2: Waduh, mboten. Mboten saged kula.
3: Lha kok sami kalih kula?
2: Padha berarti niki.
0: Nggih.
3: Langge generasi sak mangke niku lho. Dimas Faris.
0: Nggih.
3: Kekengken ajar maca pat ngoten kok nggih serabi ewet to iki.
0: Lah nggih. Nggih, mergine tembang kuno menawi lagu-lagu tren nggih saged mawon.
2: Waduh.
3: Lah inji.
0: Numpami
3: nggih. Padahal menika piantun Sidoarjo lho.
0: Lho nggih ta. Sidoarjo pundi?
3: Nggih. Lah Kemiri daerah
0: Kemiri Tulangan.
2: Bukan, kota. Bukan.
0: Kemiri
3: kota kota Sidoarjo.
2: Nggih.
3: Daerah mriku tapi nek Dimas Faris kan pun nate tindak mriki dateng gen kula niku ning liya niku dereng nate kula kangen mriki mboten nate purune Dimas.
2: Nggih. Dereng sempet niku.
0: Jenengan mriku Mbak mengki disangoni tahu.
2: Insyaallah.
3: Lah nek wedale mboten enten ngoten wong wedal niku kuwatah kantun niatipun sing derek.
0: Nggih. Insyaallah nggih sanes wedal lain waktu ya Mbak ya.
2: Nggih, insyaallah.
3: Nggih. Kula salut sanget kalian Bapak Duwijo niku semangate niku nek ning liyan niku sakjane swantene sae. Mbok kula diwaosaken maca pat ngoten lho ning dia.
0: Nggih, tantangan itu.
2: Mboten saged kula Pak Parno.
0: Dados pun.
3: Lho, mboten saged niku kan saged belajar.
0: Belajar nggih.
3: Napa malih dipun dampingi kalian Mas Faris.
0: Nggih.
3: Niku langkung gampil. Lah nek mboten purun niku lho sing srabi ewet menika.
0: Lah nggih.
3: Nek mboten wantun diterke.
0: Lah nggih.
3: Ngoten. Nggih. Bapak Duwijo mugi-mugi tansah karahayon pinaringan sehat.
0: Amin.
3: Lajeng bare nengkang wonten pungging.
0: Nggih.
3: Lajeng sedoyo kemawon pandemen maca pat wonten tlatah pundi kemawon lenggahipun mugi-mugi tetep semangat pinaringan sehat sedoyonipun.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sinten kang mlebet? Sugeng dalu
4: menanggapi bab ingkang dados anderaning kawigatosan sak menika inggih menika sangkan paraning dumadi kula badhe ngaturaken tembang saking kidungan kawedar Kanjeng Sunan Kalijaga Dandang Gula padha 16 ngengingi bab sangkan paraning dumadi. Dadya wisa mangkya amartani lamun marta ateman wisa Marmo arto doyorane tuh lagi aning gunung alih arah asmoro jati wayah tumeken tua emot ibu nipon ni penjari lungangetan kiar tati nurut kikireng merapi anulio mering sundara ana pandita akarya wangsit mindo kembang angacap ing tawang susu.

0: Nggih. Nggih, matur nuwun, Bu Setia. Lanjut nggih.
1: Inggih, matur nuwun dumateng para kadang kang sampun paring panyengkuyung lumantar telepon 0315462961 utawi dateng wianipun perempat. Matur nuwun sanget nggih. Katur panjenenganipun Bapa Parno, nggih kula namung ngaturaken salam saking panjenenganipun Mbah Rin punging Gresik. Nyun agunging pangapunten kagem panjenenganipun Bapak Suparno pepilegi. Awit Mbah Rin dawuhipun kula niki kepingin sanget nyengguyung kirama copat. Nanging kegiatan kula ingkang kathah dados mboten saged nyengguyung ngaten. Lah dawuhipun Pak Parno ditelepon Mbah Rin mboten ngangkat ngaten. Nah, menawi saking pamanggih kula nggih Mbah Rin menika wonten Mojokerto dados salah setunggalipun sesepuh. Dados mocopaten pundi kemawon mesti dipun undang ngaten. Dados lumantar kula Mbah Rin ngaturaken salam. Nyuwun pangapunten dumateng Pak Parno dening saged ngaturaken swantenipun wonten ning giaran Mocopat RRI Surabaya ngaten nggih Pak Parno, nyuwun pangapunten, matur nuwun. Oke, ngaturaken sugeng dalu dumateng Bunda Iin, dos pundi kabare, gimana kabarnya? Lama tidak jumpa, juga lama mboten disambangi ten studio RRI. Semoga lain waktu Bunda Iin kalau longgar monggo bisa sowan ten studio RRI, monggo temu kangen malih pun doangu sangat mboten pepanggian. Mugi-mugi Bunda Iin tansah pinaringan sehat katon teman karahayon. Apa ada yang telepon? Ada, nggih, monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, salam rahayu Mas.
1: Rahayu sagung tumati, nggih.
2: Nggih, saking Cak Kobar menika saking Mojosari.
1: Nggih.
2: Badhe geguritan.
1: Monggo.
2: Versi Mojosari niki.
1: Nggih, monggo monggo, mboten apa-apa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

밤 잔디 웜 마니 옌떠 아몽 라미 베째 알롱 브라셔쩌 니만 안 깨어라

lamun cuwis iku mesti kembang.

kembang kencur iku sedet nama niro nama pancal iku jebol kembang kimpul.

Miyose wos pinanggo lawan juru kunci tenggo pintu pangran peke wawartos mring juru kunci den nyantuk wangsit ing dalu ki juru kunci an jomblong sinembah soho matur sekelangkung bingaing tias ulun syukur syukur alhamdulillah rabbil yang surya wus munggo munggo jeng pangeran lajeng botol datan kawarneng ngenu wus angan

Miyang wadya bala supenuh mungging abyantara katong. Datan antara dangu kitumeng.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak janeng niku mau adicara mojopat bareng Jafari. Samarine iki janeng wonten gending campur sari mari ngono dilanjut marek siaran Ludruk. Mergo iku janeng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejani saat niki wayahe awak dhewe ngrungokno siaran Ludruk barek judul Tumbuh Oleh Tutup Seri Loro.

0: kabel aku.
1: Sampai kaget.
0: Kok iso moro-moro jemunuk.
1: Iki
2: hei kaget aku.
3: Burimu ku sapa? Burimu ku sapa?
0: Kaget.
1: Aku gak kaget.
2: Kok telat?
4: Kidungane Cak Pendik tentang iya. Destinasi wisata.
2: Pariwisata ya.
4: Luar biasa.
2: Loh iya.
4: Iya ta? Aku pernah ngomong ambil beliau nih, ambil ya, Cak Pendik.
2: Ya,
4: Cak Pendik dalam setahun niku tiap bulan niku ono hari-hari tertentu. Aku request nangane beliau nih, ya apa lek sampean gawe cakepan kidungan tentang peringatan hari-hari itu. Misalnya hari bumi, hari air. Menarik apa kabil kira-kira?
3: Ya jelas menarik
4: apa nih?
2: Loh,
4: ya gawe cakepan iki.
3: Sabele jane krungu tak gak krungu sih.
2: Paham apa enggak sih, Cak?
5: Loh, lah karek ana danane kok gak.
3: Wes dipangkas ngono sih. Arek kok sing diomong mesti duwe. Kon tak kandani.
1: Ale seni. Duwe,
3: duwe iku alate menungso, ngerti ya? Ojo sampai menungso diperalat karo duwe. Loh,
2: iki lho rungokno.
3: Loh, ojo kok sing ketokmu duwe.
2: Dilan.
1: Duwe ya kuat temen iku. Kuat temen. Kadek gak ndek dhuwit kuat apa gak rek?
3: Ya gak kuat
1: to. Ya nek omonge Cak Engki ya.
0: Pariwisata.
1: Menarik.
0: Yeah.
1: Menarik dari sisi mana?
3: Ngono lho. Maksude menarik sing teko ndi?
1: Menarik
3: kon.
1: Menarik kan geret iki.
3: Geret.
0: Tarik menarik.
1: Nah, perkara geret menggeret iki insap jagone.
2: Yo alhamdulillah. Aku iki wis narik opo becak wis 3 tahun. Aku yo nek gledhekan 2 tahun.
0: Nek 17 iki narik tambang bareng.
2: Narik tambang bareng.
3: Iki narik banyu yo kautan.
1: Narik bang titil yo.
2: Yo.
0: Wingi yo nang tarik krian kono.
1: Karena ini ono Cak Hengki yang menyarankan yo cek dijelas to yo.
0: Alasannya iki
4: sporane. Aku mrene sekaligus aku tak promo awakku dhewe.
0: Iya.
4: Aku saiki arep profesi.
2: Oh, ya ketok-ketok ta
4: ya apa? Arep profesi.
2: Profesi ya?
4: Oh, ya lek ndelok dedeg piadeke utawa blegere, ya ta? Iki mesti bos besar, minimal memiliki sebuah PT atau usaha apa?
0: CV.
4: Lek gak CV ya.
0: Aku ndek-ndekan kok,
3: Sang. Angen ribut.
2: Lah apa?
4: Ndek-ndekan kok.
0: Nang sarwet keres.
2: Home industry.
4: Aku memanfaatkan situasi dan kondisi sing saiki. Aku saiki dodolan sabuk.
3: Lah,
4: segala jenis kulit.
3: Pokok aja kulit insap lho ya.
2: Kulit
3: ora nek kulit insap.
1: Nek ngono ayo pesen ya. Request ning Cak Hengki, Riko pengin sabuk gawe kulit apa? Nah, takono. Ngono
4: lho. Ya apa, Cak?
2: Aku yo setuju.
4: Setuju.
2: Zaman saiki wong kudu ngencengno ikat pinggang.
4: Nah, iku kuwi apa yang ngono ya.
3: Kudu ngencengno pinggang.
4: Apa sebab ngono?
3: Perlu kenceng diikat.
2: Yo ibarate saiki ngono kudu banyak tirakat, nahan luwe, makane perute dikencengi, disiseti. Ngono saja.
4: Ndak kudu. Dadi gak usah fisik apa sabuk ngono gak ya iki ya.
2: Iya, lho. Ono panjang iki.
4: Iki cuma masalahne masalah ning ngene rek. Dengan situasi sing koyo ngene iki sampean-sampean kabeh kurang berita toh?
2: Iya.
4: Bahwa yang namanya pemerintahan kita itu butuh anggaran untuk permakanan.
2: BMG. Ya.
4: Nah, setiap instansi katanya sih ada pemangkasan.
0: Ya memang iya.
4: Iya kan?
0: Memang iya.
4: Nah,
1: Se. Iki kapasitas Pak Hengki Kusuma itu sebagai staf ahli permakanan iku mulai.
4: Jare sapa, Pak?
1: Lho lene niko kan
0: iki salah satu wakil khusus iki.
1: Oh, ngono ya.
0: Nek seni Jakarta kan Rabi Ahmad. Iki keagamaan Gusiku, Gusitaiku.
1: Donokerto ya Cak Hengki iki.
0: Donokerto ya.
4: Aku wis pindah kok.
3: Kak terus no,
1: masalah
3: pemangkasan.
4: Iya, masalah ini. Dirasa no atau enggak, pasti dampaknya nanggung awak dewe ini. Contohnya gini,
2: Iya, apa.
4: Biasanya instansi itu nono opo-opo ngundang awak dewe. Boyku mek dagelani ludruk to.
2: Iya.
4: Boyku ludruk secara utuh. Boyku mek campur sari sing biasane Cak Pendik.
0: Mbok ketuane to.
1: Mbok nomer induke to.
3: Lah nek ngono iki aku yo duwe usulan rek.
4: Iya apa?
3: Nek iku mang pemangkasan teko nang gone intansi-intansi, aku yo pemangkasan nang gone blonjone bojo.
1: Nah iki.
4: Nah, nek iku
1: hak pribadi.
0: Jare aku gak usah dipangkas iki.
4: Enggak usah.
3: Maksudte?
0: Yes, diketok ae gas.
1: Lho gak ngono biasa. Kan njok murka, rika pirase?
3: Lambe.
1: Saulah iki kaya pira sih,
3: Nak? Dirungokno, dirungokno.
1: Maksudte pira? Pira ngekeine ini pira belanjane?
3: Saiki pinter download RRI digital rek.
1: Lah yo. Sing penting unsur keadilan, Cak.
3: Ya. Nek kono 500 kuno ya kudu 500.
2: Ya adil.
1: Adil iku gak kudu padha.
3: Maksudte?
1: Nek kono 500, kene kebutuhane lu gede, ya 1500.
3: Ngono lho. Apa sing digawe? Ya apa lagi?
1: Terus nanti ngomong apa kok kono 500 kene 500
3: iki? Gak ngono, maksudte nek
1: iki mari bangun omah anyar, loro saiki omahe.
4: Oh, ngono. Ngono tangan. Jadi ngono iku mau.
3: Oh, gak ngono nyambut gawe
4: iki nyambut. Jadi saiki awak dhewe gak usah kaget sing biasane konseptor, kreator, sing tukang gawe program-program. Aku krungu lho koncone dhewe gawe program.
0: Editor, kompilator
4: barang. Marun terus ketemu winginane ketemu mana kok gawe koyo aku.
3: Lah ya apa?
0: Ngeluh.
3: Eh, mari gawe program tatake mohon maaf berhubung situasi dan kondisi tidak mengizinkan.
0: Wis ngene di sini negara itu kan ada Kementerian Kebudayaan sekarang.
4: Iya, betul, betul.
0: Toh yang kena pangkas nanti ya kebudayaan kono.
4: Ya pasti semua.
0: Lah, saya yakin yumbuh menteri, wakil menteri ini, mbuh staf-staf itu juga berjuang bahwa seniman itu harus tetap hidup, itu pasti.
1: Oh, dari unsur di luar instansi. Ya beliau ini pejuangnya.
0: Nah, makanya nanti pasti ditembus. Mas Egan kan Taman Budaya.
3: Iya.
0: Nah, Taman Budaya kan instansinya kan sudah ada hubungannya karo kebudayaan pusat. Nah.
3: Jare sapa?
0: Jare sapa-sapa?
1: Kata dipangkas. Ya apa rek?
5: Eh, cuma Cak Hengki pesen, wis masih BUMN masih instansi dipangkas ya pokok aku gak dipangkas seneng ngono jane ini.
4: Ngono ya. Aja sampai dipangkas sak dhewe.
3: Eh, tapi kudu bersyukur Cak Sabil Penoyoan termasuk Cak Insap Abah Pendi masih yo dipangkas awak dhewe tetap bersyukur dan menerima soalnya awak dhewe kan cek duwe Abah Cipto.
0: Loh, madune teko madune.
3: Lah wis teko madune.
5: Eh. Tak jaso Didik. Madu itu berbagai kualitasnya, tergantung cuacanya. Lek cuaca rendeng jare kualitasnya menurun. Ya. Makane wingi ngirimi rada akeh.
3: Iya.
5: Ini tali asih Cak ya. Baliknya teko Pak Hengki Kusuma tadi. Dene ngopo beliau dulu juga berkiprah nyata di Ludruk RRI Surabaya ya. Saiki sayange gak tau gelem teko mergo ya wis dipangkas
3: mang.
1: Sing yo sing tak jaluk ya nek iso sak
0: bendino teko. Lungono sing enak iki Cak Sabil. Kabeh-kabeh kene pangkas, kabeh-kabeh kene pangkas. Cak Sabil gak kene pangkas.
5: Cak sine Cak Pendik lho.
0: Soale durung rekaman.
3: Soale durung berjalan. Tapi ojo kuatir. Kabeh mang sing penting kudu duwe semboyan.
2: Semboyan.
3: Apa Cak? Ojo lali semboyane.
5: Apa cita ya semboyan apa
3: cita? Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

Sugeng pepanggihan malih kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Abnani Awari. Dalunikin dan melampan tumbuh oleh tutup seri kali taman. Ide cerita Cak Sabi. Sutradara Cak Haryanto. Operator Cak Isnan. Ketua Ning Purbandari. Koordinator Krawitan Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Konco-konco ingkang nampi dakuan sampun sami siyoga kadosta. Sumini dipun lampahaken Ning Purbandari. Parti dipun lampahaken Ning Murgiati. Cak Sabil dalu niki dados Bagus. Nancy dipun lampahaken Ning Wiwi. Batur dipun lampahaken Cak Kusna. Citra dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Anggota geng dipun lampahaken Cak Rosid. Subagio dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Batur dipun lampahaken Cak Pendik. Pak RT dipun lampahaken Cak Haryanto. Dere-dere sedoyo. Siaran dalu niki kairing kumandange Gongso Kiai Macan Putih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu

0: bakate ngomong matur nuwun barek awak.
1: Matur nuwun. Napa nggih, Pak?
0: Awakmu gak salah milih. Bapak wis kenal, wis omong-omongan enak. Terus sing jarakno herani bapak. Tangane bapak salaman barek busung ini. Atine bapak sendertek.
2: Ini Pak, tekenyar-tekenyar.
0: Pinter banyaknya anakku. Anakku pinter.
2: Nurani Pak. Ini secara nurani
0: kan. Senengi anak dulu.
2: Jadi Kak, berdasarkan potongan wong utawa perilakune orangnya kan.
0: Aku yakin
2: kepribadian
0: ini jenenge Bu Sumini ku mau lahir batin ngomong sing ganok pamri apa-apa. Citra.
1: Es.
0: Kira-kira seneng di Ibu?
1: Seneng Pak. Seneng banget pokoknya.
0: Temen ya.
2: Anak yang pun seneng. Seneng nari sampean mon. Nang beras-beras kene lho Pak.
0: Sampai kok padok nopo beras-beras ini?
2: Selak kedisian ku asu ajak.
0: Gini, aku njaluk tolong bareng awakmu.
2: Nggih. Tapi dereng ngendikan menawi seorang anu nggih napa jutawan kan dereng nggih.
0: Oke, tetep iki dirahasiakan.
2: Tukang patri. Oh.
0: Tetep iki dirahasiakan. Iya ta? Sing tak jaluki tolong di
2: nggih.
0: Supaya rahasia iki mau betul-betul bener-bener nyoto.
2: Terjaga.
0: Aku tolong golekno omah sing sederhana.
2: Sederhana.
0: Iya. Wis gak usah sing api-api, pokok sing sederhanae nyocokno mbek Warno ku ngomong nek aku tukang patri.
2: Duh, niki perlu dirasakan selawas ya, Pak.
0: Lho iya sih. Ngono lho. Iki lak kanggoku lak iki ujian. Ujian. Nek wis sing sepisanan aku ketemu karo Bu Sumini aku ngomong tukang patri, dheweke nompo aku koyo ngono. Nek umpama tak dudu omahku sing sederhana iki, engko ya apa? Ono perubahan kok enggak?
2: Kok ngetes. Dadi tugas kula golek omah sing sederhana.
0: Omah sederhana.
2: Niku kontrak napa tuku tanah?
0: Lek perlu tuku langsung. Tuku. Ya, tuku langsung. Wis pira-pira aja mau nyang pokoke.
2: Ngoten.
0: Ya, aja mau nyang.
2: Sampai sakmu umur bapare.
0: Citra, aja guyu.
1: Aneh-aneh cak pendiku wis seru bapak kok.
2: Ngono ketiye kok. Lah niki tengkri iki krasa nek gara-gara ngeten iki, Bu. Nyanyoh.
0: Eh, tapi aja mau bateni, Rek.
2: Mboten
0: kok rega 200. Ngomong rega 200 kok warah 220.
2: Mungkin lah wonten kuitansine Pak sampean niku.
0: Kuitansi kena digawe.
2: Nek sampean niku nek kula badhe sampean niku lho, Mbak. Kliru ta, Bu?
0: Ngomong
2: kok kulo iki jalu sampean kei.
0: Nah,
2: ngomong. Dene kan perkara kacet titi-titi. Pacar.
0: Perkenalan iki lak mergo awakmu ya lantaran iki.
2: Nggih.
0: Engko ulang ngarep nduding mobil apa Pak?
2: Ya.
0: Nduding.
2: Mundak derajat iki bener.
0: Lho, wis aku. Iya. Setuju ya, Dik ya.
1: Nggih, Pak. Capek niku lak pun dangu nderek Bapak.
0: Lah iya.
1: Pun mboten napa-napa, ditumasaken mobil mboten napa-napa, Pak.
0: Persenane Cak Pendi iki. Tak deposito no, kondo jumlah di sini.
2: Lebaran Pak, lu deposito Pak.
0: Persenanmu tak deposito no. Selama awakmu melak aku sak muni. Piro awakmu deposito?
2: Iki mene iso sugi-sugi aku mbek jeragane.
0: Wis ngono iku. Omongan wis ngono.
2: Lah deposito kula meningkat terus Pak.
0: Nyale paku ya.
2: Wis sampean-sampean kan aku terus, deposito ku numbuh terus. Lah akhirnya sugih kula.
0: Ya tak dungakno
2: kowe. Nggih.
0: Nasibku wong jan moltan kena gino jare.
2: Bener nggih. Kiri
0: Lucy. Nggih.
2: Nih, Pak,
0: saiki budal. Lho. Kon nggowo dhuwit kontan apa dhuwit nggowo dhuwit esek-esek?
2: Kangge nopo sik niku? Tuku maniku aku. Kangge tuku maniku.
0: Lho iya.
2: Kula niki nek ngangge sing esek-esek niku dompet elektronik mboten ngerti blas kok kula kontan mawon.
0: Kontan ae.
2: Nggih.
0: Tak gawani 300 cukup.
2: Rungan ati ning omah sederhana darang iki dereng cukup wae.
0: 400.
2: 400. Sampe tambah titik ya.
0: Aku kerasa kok mesti mok bati kok iki rasane. Kok ono tambah titik.
2: Sampe gak pernah mbek aku nggih mun di prosesku gak
0: apa sederhana 400 kuwi iso oleh di.
2: Pokoke jenenge petaya kali kula. kula gelane sing tepak, sing mapan, sing kira-kira bu sum niku seneng manggon teng riku ngoten lho.
0: Aku percaya bare aku. Duit iki diwadahi koper, diwadahi apa enak.
2: Anu Pak, kula gembole mon. Nggih nek koper semata-mata nggo duit, konangan penjahat direbut Pak.
0: Ngono ya.
2: Diwadahi tas, nek konangan tiang jambret dijambret Pak.
0: Terus karepmu
2: kula gembole mon.
0: Mok gembol.
2: Nggih.
0: Kira-kira gak kena keringet pun kabeh.
2: Ya, kalah nyamar ngoten lho iki digembol iki.
0: Apa mung gawe jaket
2: dhewe. Nah, sapa ngerti niku dhuwit ngoten lho.
0: Ngono.
2: Nggih.
0: Pandanganmu kira-kira ana oman nduk ndi?
2: Kene kinten setengah-setengah minggir mon iki, Pak.
0: Minggir ku daerah ndi?
2: Masih tenan iku mboten teng kota-kota seru.
0: Oh iya iya iya iya. Cek pantes
2: iki. Teng daerah Donowati, Donowati.
0: Donowati.
2: Siko anunggal.
0: Iku gak cedek koncoku aku nduk. Ora ana koncoku nduk. Tenkono ae kok.
2: Nek cedek keluarga kula kan enak, Pak.
0: Ngono ya.
2: Nggih, bojoku melok-melok ngawasi-ngawasi ngiriku melok rambut. Nggih nek perlu bojoku kula bakan teng pembantu sampean pisan.
0: Ojo.
2: Kula kula nyupir mawon.
0: Wis salah, ojo, ojo. Wis sing jelas
2: deposito niki tambah terus.
0: Wis lah sing penting awakmu deposito engko mau rupak nopo kurang tak joki.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Nggih. Budal lo saiki.
2: Nggih.
0: Budal.
2: Tapi niku lho Pak,
0: sampeyan
2: niku ndang ngomong wis men tembung. Cemeng tembung.
0: Lah saiki ngene.
2: Nduk.
0: Citra.
1: Dalem.
0: Bapak wis srek madhep mantep lahir batin ngerabi busung. Yes.
2: Wow, anak ini peran sampean
0: anakku
2: peran sampean bang
1: kalau mau menengang kupung gak iwis
0: wis gini awakmu jaluk apa gini bapak iso rabi eh jaluk apa
1: jaluk adik
0: ya ampun jaluk adik bapak wis umur-umur sak menen duh ya.
1: Tapi busu minah si enem pak
0: eh
1: busu minah si enem
0: ngono ya
1: nggih
0: ndik jaluk adik
2: ya ampun sak niki karo jamu repot ya
0: eh
2: saya karo jamu
0: jamu
2: nggih
0: kira-kira iso apa gak dia
2: kenapa nek kula wakili
0: lho endi
2: kok mboten kula wakili nembung teng rika
0: ngono lah wis ya
2: nggih
0: sing penting yeah. Pokoknya bapak wis ngomong lahir batin madhep mantep karo Bu Sumi
2: ya percaya kula siap bantu
0: nggih ibu ya
1: nggih
0: seneng ya
1: seneng
0: aduh anakku
2: mbligi
0: ngene mbligi lan terus nek bapak wis duwe ibu bapak takon lah kapan awak
1: kula
0: eh
1: dereng pak
0: mosok gak duwe pandangan sapa sapa
1: dereng
0: aja golek wong seni ya
1: ya
0: pesene bapak ya
2: seni ini panjang apa pak
0: eh
2: seniman ini panjang apa
0: seniman panjang
2: nggih
0: sik sik sik kok iso ngono pak
2: oh panjang iki lha ciri khas dhewe itu pak
0: ciri khas apa
2: eh panjang sitir iku kaya nek gas pira tangane ritil ngono ritil terus ben bengin ritil ngono
0: iki nek panjang peking
2: nah peking niku nah niku pak suarane ngelengking pak
0: iya
2: suarane banter nek ngomong karo banter
0: enak panjang gong ya
2: lha niku napa
0: eh
2: napa
0: ya nutuke arang-arang Pak, Pak, iso-iso ae.
2: Pokoke pun pajak kendang.
0: Olah iki apa pajak kendang?
2: Ngeplakan, Pak.
0: Ngampleng kan.
2: Ngamplengan pokoke. Dadi ngeplak, dadi ngeplak. Mari rekaman teng ngene studio kok ngeplak terus teko omah sing ada geget dikeplak iki.
0: Tapi faktane gak ngono. Mboten. Anake kanca iki pajak kendang. Ya dikeplaki sing wedok. Iya ta? Gak percaya. Aku iki pokoke embul lho sing.
2: Nggih pokoke kula njaluk enggal-enggal sampeyan nomor, Pak.
0: Ngono ya?
1: Nggih.
0: Nduk.
1: Nggih.
0: Dungakno bapak ya.
1: Nggih.
0: Duwe ibu keturutan ya.
1: Siap, Pak.

0: Desum. Desum. Walah, tekon dia.
1: Loh, aku ngeterno setrikoan.
2: Ngeterno setrikoan diparingi tempe mendoan.
0: Iki opo? Seneng
2: to. Tempe mendoan sampe coklat opo?
0: Mat
2: salam.
0: Yo,
2: aku isin ning
0: ngono nek gak dorong aku.
2: Iya, matur nuwun ning murtanti. Pokoke zamanku yuk mur wis to hebat. Ngono ya. Gak apa-apa masih tuwek-tuwek titik ya, tapi cocok karo aku yo.
0: Cocok mbek sampean wis plek.
2: Tapi yo wis.
0: Pokoke
2: muga-muga
0: ndak anak lorong.
2: Kok dia anak tau bumur orang
0: itu? Ya gak apa-apa sih. Jik enom, sama ini jik enom, jik pantes dia anak. Nek aku wis tuwek, tak kiri aku bisa.
2: Aku ki nek apa? Nek oleh cerita nang sampean ngono ku atiku yo seneng, yo susah.
0: Iya. Susah maneh.
2: Senenge susah. Enggak, senenge iki mergo yo jenenge diarani ketemu jodoh ya. Tibake malah ketemu jodohku neng usia sing wis 45 koyo ngene. Tapi susahku kok yo anakku ki ngantek saiki gak krungu kabar.
0: Mikir ngono maneh. Wong anak sampean iku jenenge gak setia.
2: Lah nek ngene iki ya engko nek ibuke areke oleh jodoh, maksudnya areke oleh bapak maneh ki yo anake kan yo kudu dikabari.
0: Yo, tapi
2: aku ngono nek rono nek ditemoni nen si kok disaduki meneh.
0: Ya opo aku wis gak melok roh.
2: Ya wis ya. Sing penting
0: tok iku lho.
2: Sing penting awake dhewe ning kene ae.
0: Ya wis tak aku mulai ya.
2: Lho, mulai ta.
3: Assalamualaikum.
0: Lho ono dah ya.
2: Kudu ditinggal mulai.
0: Aduh dewe.
2: Nggih, waalaikumsalam. Monggo Kang Bagyo nggih.
3: Dik Sumin.
2: Nggih. Nggih, Kang.
3: Aku mrene. Yo yo. Barek keluargaku.
2: Kalih keluarga. Loh, yuk mur. Malah karo keluargane. Anu, anu tasik napa? Maksudnya mboten kalih Cak Pendik mawon.
3: Oh, Pendik ana ambek anakku, Pak.
0: Oh, ambek anak.
2: Nggih, nggih, sing ngendikane kalih putrine.
3: Nggih, ta.
2: Iya, iya. Duwe anak siji.
0: Yo wingi ana wis cocok wis.
2: Nggih, monggo. Anu pinarak monggo.
3: Oleh-oleh nene.
0: Apa nih?
2: Kang.
3: Oleh-oleh.
2: Waduh, angger ini kok mesti oleh-oleh kok kuat.
0: Ini tak kampanane oleh-oleh.
3: Sak entene, sak entene iki sampeyan
0: terima ya.
2: Oh iya iya. Kek nang
3: ngene. Tak parkirin, Pak.
2: Oh, nggih.
3: Ngomong apa kok parkir rombong sampean Patrik lho, Pak.
2: Oh.
3: Rombong Patrik.
2: Oh niki wau anu ta, mantun asal garapan terus
3: iya.
2: 14 mriki ngoten. Anu nek ngoten napa niku barang-barang mesti-mesti ngoten ta?
3: Nggih.
2: Dikek teng samping niku lho, ngisore talang.
0: Sesuk. Eh, oleh.
2: Iya,
0: tak kandhani sama ono anggur, ono.
2: Oh iya,
0: sepok. Oleh-oleh larang
2: ga iso. Yo lah, la oleh nyambut gawe patri entek ditukokno jajan kaya ngono.
0: Ya saking sayange ben ngapunten.
3: Tukok nopo? Ini ku nyamar kok bareng ora menikah iki opo.
2: Anu, anu.
0: Nek sing tuh banjing wae kula, kula, kula.
3: Lho, aja.
2: Lho, se. Niki, niki putrine
3: sing
2: ngangku. Lho, Mbak anu, Mbak Citra. Duh, Mbak Citra. Aduh. Duh, halah. Senenge, senenge sampean rangkul. Iya.
0: Di,
2: sehat ya.
3: Anakku ketemu ini ketok koyok gumbel.
2: Ini
3: lho Pak, antara dari
2: hati ke
3: hati sing
0: kula niku selalu kangen
3: kalau ngoten ta. Ora kula sik sreting.
2: Lah nggih, niki lho, iki lho, nek anu apa biasane kula nyeluke Mbak Fit, Mbak Citra
3: rumiyin.

0: Namine napa nggih jenenge wong kapok niku kaya ngoten nggih. Kula niku nate teng kutha bareng sing kula puruki niku wonge sugih. Kula niki nggih niku nek karo wong sugih niku napa nggih wedi diajar, wedi dijejek-jejek ngoten lho.
1: Wong niku dewi-dewi. Dik Sumini, teko punang ngene kene aku kate ngejak sampean nikah.
2: Nggih, Bu. Nggih, pokoke nggih.
3: Lho, jangan lamar langsung
0: ae sama nikah e.
3: Rencana pernikahan
2: semen to sak pendek.
4: Kok kakan pian ngene iki, Pak? Sabar ditipu apa? Dilamar dhisik. Proses iku lamaran sih, Pak.
1: Pendi rek jarine jarine kudu bras-bras.
0: Niki kula niki soal teng mriki niki mboten gadah sinten-sinten nggih yuk kula niki.
2: Ya apa?
0: Tangga kula.
2: Ya, omong aku ya apa? Kandhani kok. Enak-enak.
0: Aku ditembung dijak niki.
2: Ya wis gelem.
0: Ya wis gak suwi-suwi ya. Anu
1: nggih. Anu, Dik.
4: Pak ya. Anu jase dipotong ngriki
0: ta. Bingung yuk lur.
4: Jase dan ono jase.
1: Waduh, ono ae pendi.
2: Apa-apa sampean kok bingung?
0: Ya, maksudnya sing nyaur iki aku apa sampean?
2: Hah?
0: Lah aku ae.
2: Sampean. Ya sampean.
1: Mbok tangga sampean kok kudu ngetek.
0: Anu niki soal nggih naming niki mawon napa dok tangga sing kula anggap dulur ngoten lho
1: Kak. Nek omonganku koyo ngono iku mau jawaban sampean ya. Apa kudu golek dina?
0: Ngeten nggih kula tak takut Mbak Citra. Sampean gelem ta nek iki wong sing ning ngarep sampean iki dadi ibuke sampean.
2: Purun.
5: Oh, gelem ya apa?
2: Pokoke purun.
5: Loh, anake gelem.
1: Anakku pancen milih calon ibuke gak salah.
0: Oh, ngaten.
1: Aku lahir batin
0: nggih.
1: Gelem. Urip karo sampean sampai maut memisahkan kita.
0: Kang Bagio,
4: sampean kok puitis ini?
1: Heh,
4: kok puitis ini?
1: Lah kon disini nulis
0: itu. Kang Bagio,
1: iya.
0: Sepindah malih kulo tangklet tenggene sampean Kang Bagio. Kahanan kulo niki mek koyo ngeten. Sepindah malih kulo tangklet.
1: Gak usah.
0: Nopo benjing sampean niku mboten getun. Gada bojo sing mek kados kula ngeten iki lho.
1: Dik Zumini.
0: Nggih.
1: Mosok sih aku wis tuwa koyo ngene ku kudu gawe sumpah. Lahir batin sing ngekseni anakku Citra. Tonggo sampean karo Cak Pendik.
2: Nggih.
1: Dene aku besok-besok gak tanggung jawab nyonya sampean. Gak awet to aku.
2: Nggih. Oh, sumpah e ya apa? Wis gelem.
0: Ya ya wis tak jawab e. Gimpun menaingaten Kang Bagio.
1: Iya.
0: Kula trami. Kula purun dados isiane panjenengan.
1: Citra anakku anggepen kaya anakmu dhewe.
0: Nggih.
1: Lahir batin?
0: Nggih, lahir batin.
1: Pendi?
4: Nggih, Pak.
1: Enake aku nang KUA dino apa enake?
2: Kapan, Dik?
0: Napa ngeten mawon?
1: Wage apa kliwon apa legi?
0: Ngeten nggih.
4: Nur sampean sing apik ing pundi? Antara sampean kali Bu niki saling setuju ngoten lho Pak.
0: Nggih, Kang Bagio.
1: Iya, iya. Ya.
0: Niki ngeten. Kula niki rak sakjane gadah anak.
1: Oh iya.
0: Namine Bagus.
1: Anak lanang.
0: Pun teng kutho nggih. Nah, nek diijini kula tak madosi anak kula riyen kangge wali nikah supados nggih anak kula nggih ngertos ngoten.
1: Sumini.
0: Nggih.
1: Anakmu yo anakku.
0: Ngoten. Dipun padosi riyin nggih.
1: Tak ternong golek anakmu sisan. Cek kenal lek aku iki bapake.
0: Oh nggih ngoten. Kula tasih apal.
1: Masih bapak sambung ya.
0: Nggih. Kula tasih apal griyane.
1: Ngono ya.
0: Nggih.
1: Dik, siap no. Siap no mobil iki.
0: Lah mrikone.
1: Anu mawon apa iki lho sing biasa iki lho. Apa?
4: Ojek.
1: Oh, rental ya?
4: Nggih.
1: Ya.
2: Pak.
1: Apa?
2: Apa ini supit, Pak? Ini gue lambat sama mobil kulo sih.
1: Oh, iya. Aduh, lali.
0: Terus pun di
1: ambil mobil Citra sekarang.
0: Nggih, kula purun.
1: Kok anu lho, Dik?
4: Nggih, Pak.
1: Anu Citra mampir tuku oleh-oleh ya?
2: Nggih.
1: Gak ana oleh-oleh sing apik titik ini.
2: Nggih, Pak.
4: Mampir teng pundi niku, nggih? Teng mall apa teng mall apa teng mall?
1: Wah, ya nang
0: ngene. Ngeten mawon lho Kang Bagio. anu napa nggih niki wau oleh-oleh.

0: mriki kangge kathah. Kek niku wau larang-larang. Mengke artone jenengan mengke nek telas niku rak kangge benjing-benjing nek padhos napa bahan-bahane patri kok nggih kedah tumbas.
1: Nggih
0: niku mawon napa pripun?
1: Niku pun sampean tinggal teng mriki mawon. Nek perkara ngoten kula kula cuwelaken panji-panji kula niku nggih.
2: Pak Bagir niku masih tukang patri tapi sergep nyelengi. Sepeser pun kayaan ini ku dimanfaatkan.
1: Kadang-kadang ini gak pamer, kadang-kadang. Aku diundang matri nang luar negeri. Nah.
2: Matri pesawat barang.
1: Pesawat apa, Di?
2: Kat radio.
0: Gempun nek ngoten nggih, ngapunten kula bae mboten apa nyocoki
1: omongan kula. Wis ya.
0: Gempun kula purun monggo dipadasi. Ayo.

0: Iyalah, nyambut gawe wong loro ae. Situk pamitan mulih nang desa. Ngene iki aku kok kene paling kepotoan dobel-dobel nyambut gawe. Nyambut gawe nok dapur, nyambut gawe nok taman, ya nyopir. Wis gak karu-karuan ngene. Ngene awak gak ngerusulo terus ya apa? Tapi ya tak lakoni ae. Sing penting cek ono. Timbang kok gak ono tambah tadi gawe awak iki. Mulih nang desa omah ya wis kadung kadol. Karangan kari sak cuwil ya wis kadol. Duwe tanah kari jagane meni-meni tok iku. Tapi ya tetap semangat aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampeyan iku ya ngono, gak ono wong udo rasa ya sik medayo ae.
1: Ya gak ngono, sawangane kok nglongso aku ya melok sedih ngene iki.
0: Lho gak nlongso aku iki. Lapo? Apa-apa kan wis ono sing ngatur, sing dinelangsani ku apane?
1: Ya delokane kan ya.
0: Sampeyan iki jane sik ono perlu biasae.
1: Ya biasae.
0: Sampeyan iki enak ben wulan rene, ben wulan rene.
1: Mas bagus nanti.
0: Hah?
1: Mas bagus.
0: Lah pembarek sampean golek
1: Mas bagus. Biasa, biasa.
0: Jatah.
1: Yo yo.
0: Lu cek enak iki sampean. Bulan njuk jatah, bulan njuk jatah. Kene sing nyambut gawe iki kok kene gak tau dikeki bonus. Sampean juta jatah.
1: Sampean pancet ta arep-arep bonus ae sampean iki.
0: Sik, tanah kono.
1: Yo.
0: Men lo go kono.
1: Ojo lah ya senenganku kopi pahit, kopi pahit.
0: Loh, sampean iki sik njaluk suguhan kopi barang. Ya iya. Karo gula larang ta ya apa sampean iki?
1: Ya larang sih larang,
0: tapi iki keadaan darurat lho ya.
1: Iya.
0: Sampean ojo kopi, kopi. Pak Bagus?
2: Pak Bagus?
0: Loh,
2: napa?
0: Wah, yo napa sampean iki? Niki lho enten ini biasa ini iki.
2: Tamu.
0: Nggih nek anu nggih sampean pedhet yen mriki ngoten mawon.
2: Tonggo ta, wong liya.
0: Lho, kok tonggo ya?
2: Sapa tamune?
0: Niki sing biasae nek dijata ben wulan.
2: Jata.
0: Jata. Biasae sampean oh. Mesti sampean tukani mawon.
2: Nggih sih.
0: Nih.
2: Oh. Cak Rosid.
1: Nggih, Mas.
2: Nanti lho kopi ini. Biasae senengane kopi pahit.
1: Yo ngiki kula ngentosi ae, Mas.
2: Ya.
0: Sampeyan sida kopi ta?
1: Yo yo, berjare gula larang.
0: Lah ya sida kopi.
1: Yo sida.
0: Diwadahi cengkir ta, diwadahi baskom.
1: Biasae.
0: Oh, biasae.
2: Gawekno. Cak Gus gawekno. Enggak apa-apa. Senajan saiki awak dhewe mengadakan efisiensi ya. Iki untuk bolo dhewe Rosid iki gak apa-apa. Ya apa, Cak? Ono kabar apa? Iya ya.
1: Biasa ya.
2: Tapi ya apa? Aman sih, terkendali sih.
1: Ojo kuatir, aman.
2: Riko tak pasrai njogo keamanan yang keluarga kene, termasuk keamanan yang dulu juga keamanan yang jopo.
1: Ya.
2: Wis Riko laksana nih kabeh.
1: Wis masuk ojo kuatir, Mas.
2: Untung-untungnya sampean lho Cak Rosid. Aku dalam keadaan kaya ini jik iso memperdayakan sampean. Sampean gak krungu. Nang ndi saiki ana pengekatan ikat pinggang. Artinya apa? Kabeh jatah pengeluaran iki kudu tetep efisien digunakan sebagaimana mestine. Tapi lek Riko, untunge Riko jik tak manfaatno kene, jik tak kongkon berkarya nang kene. Ya. Nah kira-kira jik kerasan tak gak?
1: Yo iya Mas. Elek apike aku lak opo jare sampean. Yo rasan sampean ku yo.
2: Ya cuma
1: gawe blonjone bojoku opo.
2: Ya nek iso mulai saiki yo dipikir maneh usaha liyo. Aja jagakno barang-barang sing gak ngena kok ngene.
1: Tapi yo ngono, sampean ngongkon usaha liyo lho danae.
2: Usaha kok nggih dana yo opo sih? Wong nek gelem obah mesti iso melak mamah. Nek gelem laku mesti iso ngulu. Ngulu.
1: Ya karepku sampeyan. mesti ono dalang sing sampe
2: dhewe. Ya wis ngene. Ya. Tak jaluk keamanane keluarga kene ya, termasuk Cak Kusnan niku ya. Ya termasuk tak anggap keluarga dhewe. Dadi lek ono apa-apa ni Cak Kusnan, iku mereka ya kudu melok tanggung jawab. Heeh. Lah sing pembantu ku sitok sing jenenge Insyaf lak mulih nang desa gak mulih. Nek perlu ya, hari kau susul. Cik gelem nyambut gaya ning kene pokoke nek gak gelem ya gak apa-apa. Ngono. Ya.
1: Karepe sampean ku aku pengen prei ngono
2: lho. Ya apa sih? Golek ana Insyaf.
1: Golek Insyaf.
2: Parano nang omahe, cik gelem nyambut gaya melok aku tak. Nek gak gelem mapan kebenaran ya, posisine Insyaf tak gantekno peno ngono.
1: Ya,
2: setuju aku mas. Tak kira. Cak Kus, ini urusan biasa nih ngurusi administrasi nih Rosi tak Riko. Iki sakulan iki ya apa? Kira-kira tuh jangan tak gak apa jari Riko.
0: Nyet tentu. Pak Bagus, wong Cak Rosi nih gini ya. Nopo-nopo nih ku sak dereng nih dijatangnya tadi gini. Bone kali kula.
2: Ngebon
0: gak nopo, ngebon kali kula niki. Nah niki dipotong lho, lamboten disukani ya nopo mau ngejek mawon.
2: Ngene-ngene. Iku jenenge gak tertib administrasi. Dadi sekecil apapun nek bon ya dicatet.
0: Dilebetaken ten.
2: Iya, iki termasuk buku. Iya, aja wah-wah-wah, aja nyahnyo-nyahnyo gak ana perhitungane. Nyambut gawe ya nyambut gawe, utang pribadi ya utang pribadi. Jadi ana pila-pilae.
0: Rungokno. Yo. Ono ban-bon ban-bon wong gak ana.
2: Aku gak gak mau tahu kewajibannya awak dhewe karo hake Cak Rosid kek ono. Pokoke sampean utang pribadi duduk urusan.
0: Iki awak mesti bonang aku sakwise engko nek wis oleh teko nggone Pak Bagus iki, awakmu kudu nyaur nang nggone aku lho ya. Gak tak lebokno nang nggone administrasi masalah e. Ngerti ya? Nggih pun. Beres nggih.
2: Lah wis nengmu
0: nang. Niki mau terus e medal.
2: Ini ya apa sih? Sama ini sebagai pembantu yang ini mesti nero sak gerak polai
0: lah terus enten ala
3: apa sih mas? Niki? Rame aja gerak-gerak ada apa sih? Gimana kok ruame?
0: Niki?
3: Ada apa?
2: Ma?
3: Iya mas.
2: Iki mau masak apa ini?
3: Lah masak kok takon aku menune aja nek sing masak kan mbok yem.
2: Oh, dadi Riko nah, cuma sampean cuma ngatur
3: menu. Ya mesti ae menune iki mang
2: sing tak jaluk ya,
3: soto.
2: Gizi seimbang. Terutama kanggo sampean. Asi sampean nek jek dibutuhno bareng anak isi. Ojo sampe gizi ya, nutrisi termasuk vitamin dan lain sebagainya itu asupan sampean kurang.
3: Sampean iku lho. Mesthine aku ya luwih ngerti teko sampean lah wong kanggo anak.
2: Ya, kadang-kadang sampean iku ngeman.
3: Sita lah, Mas. Bisnis sing nok Malang iku ya apa sama sing tak pasrah iku.
2: Bisnis sing nok Malang berjalan lancar.
3: Wis
2: gak ono kendala, alhamdulillah gak ono apa-apa.
3: Terus iki mang rame-rame perkara administrasi mana sing endi?
2: Enggak, aku cuma kondo nang Cak Kusan ojo sampe trader masalah catet-mencatet utawa pembukuan perusahaan rumah tangga kene. Ngono lho ya. Contone kaya Rosid iku mau iku tak anggap security ya security, tak anggap keamanan ya keamanan ya, tapi nyatane keamanan yang di rumah kini mbak yang jopo termasuk keamanan sampean sa, sa apa
3: itu? Sampean lho mas, kelamanan lho dari wong iku ya ojo di apa ya ojo di nyahnyo ya kudune diperhitung lho mas. Iki lho sampean ngerti gak iki ku apa ya jenenge ngono iku
2: efisiensi ora apa-apa tapi elingo ya.
3: Iki bisnis si awak dhewe yo lagi seret lho Mas.
2: Ya.
3: Yo ojo buang-buang.
2: Sampeyan moco sih. Efisiensi ya, termasuk penghematan listrik dan sebagainya.
3: Iya, pengawas.
2: Tapi gimana masalah menungso jare Pak Yanto mau.
3: Nah, iya.
2: Dadi yo nggunakne rasa, Dik.
3: Saiki lho, nek sampean nggunakno rasa, akhire ya apa?
2: Ya ide-ide barek sedekah ngono lho, Mas.
3: Ya, yo gak sedekah ngono, Mas. Sampeyan iku bisnis e awak dhewe ku ya lagi goncang. Ya apa apa-apa sing gak penting ku dipangkas ngono lho.
2: Ya tapi ojo nemen-nemen. Wis ngene ae wis. Ya apa si kecil ya apa?
3: Iya aman-aman ya sehat-sehat ae.
2: Sing tak jaluk ya, kadang-kadang sampean iku kebutuhane kabeh terpenuhi tapi teledornya. Seorang bayi balita itu memberikan nutrisi, memberikan asupan gizi kudu seimbang. selain seimbang kudu tepat waktu. Ojo sampai ono sing ning berita stunting ya, kekurangan gizi.
3: Lah yo isin ya Mas. Setelah Mas. Sampean kula aku kok sampean urung ngono sih Mas, dina aku ya mesti ngekeki ya.
2: Enggak aku cuma ngelingno, mang ngelingno. Wis ngono ya. Ndi ni arek aku tak kuangen
3: sih. Wis nok mburi kono sik diramut.
2: Anu
3: Mbak Sri.

0: Kenapa?
1: Lho, aku iki jange takon awakmu kok yo nopo yo nopo. Omas sing takon kon golek iki lho.
0: Lah iki kene nek men nek napa sing delok iki bintune sae-sae. Ruangane bersih-bersih.
1: Oh my god.
0: Ngene iki.
1: Si, aku kepengin takon bare awakmu. Latar belakangnya omah iki iki omah anyar apa biyen bekase wong?
0: Mpun kuwatir, Pak. Apapun latar belakang griya niki, wingi pun kula delok niki yai.
1: Wih.
0: Lho kula niki kangge bapak
1: kok. Inisiatifku sampeyan kok
0: ngono. Biasane enten omah kakean tumbal.
1: Nah,
0: kakean nopo niku kan angker, Pak.
1: Heeh.
0: Dari sebelum begitu harga jadi Pak Yai kula ajak ngriki.
1: Oh. Cerdas aku.
0: Kula ajak silo teng ngriki, Pak.
1: Silo.
0: Nggih.
1: Lha apa iku?
0: Rengi.
1: Ngene kok.
0: Dominu.
1: Dungo
0: iki. Sampeyan ngono, Pak. Silo ku yo apa cemedi. Ngoten lho. Mau silo iku bandar obeh.
1: Menerawang dik menawa ana
0: apa. Nah, dibreseni dari hal-hal ya yang mistik supaya sampeyan kin kemantenannya niku nggo rumah iki gak ono gangguan apa-apa.
1: Iya, Rek. Lah nek umpama aku nang ngono masih nganyar itu sur aku nyambangi nang ngene apa perusahaan-perusahaanku bojoku ngono mae jenen
0: lah
1: dikit-dikit iku
0: engko pas sampean mantan anyar malam pertama terus ono
1: iku apa iki
0: embo Citra kula kula kuwatir Pak
1: Citra Nduk Bapak kate ngomong ini dalam arti Cak Pendik tak kangen golek oma sing sederhana iku duduk mergo bapak gak kepingin nyuarga no bojo. Iki sekali iki sepisan mana bapak ngomong bahwa bapak kepingin ngetes ibumu.
0: Yeah.
1: Sampai endi sih kesetiaan ibumu dengan kehidupan yang sederhana? Ya kan? Wis salah. Pasti kok sak pinter-pinter mau nyimpen rahasia mesti konangan.
0: Kali membahagiakan anak tersayang nih.
1: Lah iya. Nah nek wis bapak berumah tangga ngene iki Cita. Harapane bapak kapan bapak momong putu iki? Ojo guyang-guyang.
0: Arekmu gedhe.
1: Kanca-kancamu deloken. Kanca-kancamu deloken. Eh wis rumah tangga kabeh.
0: Mbak Citra ya gak elek-elek wong ya ayu ya pinter ya usahane berhasil. Nek niate gelem adik anake Pak Bagio.
1: Lho anake
0: sapa sing gak gelem, Pak? Cuma arek iki dereng karep. Mbok yeah. Mungkin nek sampean pun rabi, mbok menawa ngaten lho pikire Pak Citra niku, nek sampean pun rabi mau ana sing ramut baru dhek golek ngoten lho.
1: Bapak mau pesen ngene. Wis gak usah golek wong sing sugih. Masih wong sederhana nek wong kuwi setia, duwe kasih sayang jujur barek bojo, bapak seneng. Iya ta? Dunia ini bapak sak minyak ini kanggo sopo, iya tak? Kanggo sopo lah kuno.
0: Ini oleh kulo usul bangi.
1: Usul apa?
0: Kulo jumlah jenengan sukses.
1: Oh
0: jumlah. Jumlah jenengan kan sukses. Ini Mbak Citra purun kulo lehaken kanca kulo. Sugi wa.
1: Lho eh, eh, aku gak ndelok gak ndelok kekayaan lho ya.
0: Wong tapi kok gak. Penting api juragan Pak.
1: Ya juragan.
0: Juragan urang Pak.
1: Umur-umuran sak pira?
0: Oh, umurane ya, ya seimbang kali niki.
1: Seimbang.
0: Apa cipta nih lho, Pak? Usahane berhasil Pak niku.
1: Wis apa ya?
0: Lho, ngene apa kate sak niki niku nandur jagung bareng. Nek kula takani, ing nandur jagung ini yo mau.
1: Bindeg wong.
0: Nek purun lebek nek purun. Mengke kula
1: turu.
0: Wis saiki. Tapi teng luar pulau, Pak.
1: Saiki bapak njaluk pendapatmu. Anak berhak ngekei pendapat nang ngene wong tuwa. Nek bapak wis rumah tangga karo Bu Sumini, kira-kira ya apa? Menurut pendapatmu,
0: kenapa Bapak Citra?
2: Mesti bapak nek bapak sambung rumah tangga ngene.
0: Sama yo boleh tu ide-ide ke?
1: Doa
0: bagaimana rumah tangga niku?
1: Ya,
0: nambah perusahaan, nopo.
1: Apa busuk ini dikai kegiatan?
0: Nopo. Ya, sekretaris, komisaris, nopo.
2: Bagaimana bapak? Pingin istirahat po, besok aku tak ayam-ayam main di oma karo ibumu, terus nak usaha iki. Kulo kayak ngelampakan,
1: gimana tuh nak?
2: Oh,
1: ngene ya.
2: Bapak tak sih pingin eksis nih monggo.
1: Iya rek, bapak rencana kate bulan madu.
0: Ini ke harus nih gue.
1: Bapak rencana kate bulan madu.
0: Honeymoon. Honeymoon.
1: Nang dia nak? Nang dia nak?
0: Oh, nih kulo sarana ganteng tenggane bulan mau. Teng bulan pak.
1: Oh, kayak lagu ini.
0: Numpak apa lu? Cuma kulo pak sing was-was nih pak.
1: Was-was ya.
0: Jenengan yang pun mapan, cuma tanggal sena Mbak Citra ku ya wis mapan sian. Kulo kuatir kulo kena efisiensi pak ini. Gue nak kulo kena efisiensi. Mentang-mentang sama ini sayem, kini sayem.
1: Sampai kapanpun bapak ini gak bakal lali bareng. Oh, ngamakmu iki meneng-meneng wis tak siapi Oma Dewi.
0: Ngoten ta?
1: Oma Dewi.
0: Kula diwedi, Pak.
1: Gelem
0: semakin besar perusahaan, efisiensi pengurangan karyawan ngundang aku sing nek, Pak,
1: boten. Sik. Gak, Ustaz. Aja kuwatir. Awakmu njaluk Oma sing munggah dukur apa sing menisor?
0: Kula njaluk Oma sing ndukure gedung nisore banyu, Pak.
1: Dukuri gedung sore banyu.
0: Dalan. Dukuri dan dalan di sore sing ana banyu ini, Pak.
1: Ini sore gorong-gorong. Bapakmu ono aku sing. Ya wis, sing jelas bapak karo Mbak Mujitra wis duwe rencana.
0: Wis muga-muga lah Pak, wong tujuan apa
1: iki? Sak munusuine awakmu nyebut gawe karo aku jujur.
0: Nggih.
1: Awakmu gak tahu
0: gawe penyelewe. Sedeng won belum tahu kok, Pak. Belum kurup belum tahu kok.
1: Bener.
0: Tapi ini susuk betul balik sering pak. Susuk loh ge. Susuk.
1: Susuk.
0: Betul balik sering ni ku.
1: Susuk panjang.
0: Macam mana tak takon kok ya.
1: Lu gak popo, gak popo. Wong kadang tak catat.
0: Deposito ya pak. Deposito ya pak.
1: Lah, ngomong soal deposito. Rencana mau kayak apa gitu?
0: Gih, kalau mangani kalau ngelihat deposito kan cie aman pak. Gitu supaya gak terganggu. Cuma jangka waktu dia kan ditentukan. Ini butuh si ayah-ayah ni ku. Butuh. Ngomong dia durunge kan lho Pak.
1: Sing penting pokoke ojo lali kewajiban lan tanggung jawabe wong lanang nang keluarga. Ya ta? Tentune bojomu mesti lan anak-anakmu ngangen-ngangen koyone bapak.
0: Nggih, nggih. Ngangen. Bojo kula niku pun mlebu ndongakne sampean niku Pak Rino wengi. Mari salat ndongakne bendino. Muga-muga Mas yo kok bahagia kaya panjang umur, kaya sehat walafiat, kaya murah rezeki. Soale merasa di gampang di swarga ngono lah Pak.
1: Amin.
0: Kale sampean niku
1: ngono lho. Ngomong-ngomong, Nduk. Bapak iki lak suwi ndoda. Bapak mosok awakmu gak kanca-kanca bik menawa ono herbal-herbal opo.
0: Tuh, ngoten niki sampeyan takon kula mawon.
1: Heh?
0: Sampeyan takon kula mawon.
1: Apamu sembarang kok.
0: Sosok enten, Pak. Sosok nih.
1: Ngono ya.
0: Nggih.
1: Cuma ngene. Bapak kate pamit. Pamit kira-kira rong dino ta telung dino. Bapak iki ngenterno ibumu semuni. Nang omahe anake.
0: Terus di anak lanang niku.
1: Iso.
0: Tapi atane lho, Pak.
1: Apa?
0: Kelambi iki coplo lho iki.
1: Kelambi
0: saya mencelono sama niku gak selek senetis ngoten lho.
1: Terus
0: sama niku tukang patri. Disalin sing no biasa kaos-kaos sing bolong-bolong niku biasa sing geoperasional niku.
1: Aku saelingku lak gak duwe kelambi sing koyo ngono.
0: Wek kula kada sih wek. Wek kula kada sih wek.
1: Ojo katuk ngono ta melok aku kok.
0: Pun dalam hal ini siapa itu neriman gak oleh mobilan yes. Melaku ini perlu rombong sih lu kayak kalau gawe akan rombongnya ini cerek niku niku lah pok rombong patri gawa niku pak
1: masa aku melaku ambil ibu mau gawa ngono
0: demi kesuksesan penyamaran ngono lho cerek
1: ya wis pisan mane bapak matur nuwun karo awakmu nduk ya wih rasane bapak koyo bapak bulan madu lho kok ngene ya
2: iku tasen telane abis bulan madu di atas
0: lho Pak mengki kurang-kurang sak minggu bulan madu
1: iya
0: peruntukane susu
1: wis bapak budal ya
0: nggih okay, ya. Terima kasih Pak nggih.

0: Wis ngene iki aku ngrasakno juragan bapak ambek ibu kok ya siji. Aku nek ndelok bapak iku bloboy kaya ngono, gak isoan, tapi nek ndelok ibu iku isane kok seret e gak ngadu bilah. Apa-apa dipangkasi. Biasane aku ngene iki ya oleh jajanan, saiki wis dikurangi jajananku. Kok becik rek awak iki. Tapi yo, yo pemane wingi oleh saweran cek ditung roh ae. Ibu iki. Tapi yang jenenge juragan. Wong juragan niku yo pikirane 27 menungsa. Nek gak diitung temen-temen yo gak iso dadi juragan. Contone kaya aku ngene iki. Kebian sampe saiki sak liyane kok dadi pembantu ae. Tapi aku yo sabar. Jenenge menungso iku ibarate roda berputar. Kadang ana dhuwur, kadang ana nisor. Tapi ya tetep ae. Wong pancene
1: ngamuk.
0: Mangga, mangga.
1: Duh. Nggih.
0: Kok ana tamu, mangga, mangga.
1: Nggih. Kang. Kang bagian. Nggih. Ya kene iki, Kang.
2: Iki
1: omae. Iso. Omae kene iki. Kiremane.
3: So, bakso.
0: Loh. Kok kula mboten panggil kali sampean. Jenengan Mak Bu Sumini.
1: Nggih.
0: Ibuke Pak Bagus.
1: Iso.
0: Loh. Wah, wah, wah, wah, langgih, Bu. Kula niki ningali jenengan kali Pak Bagus niku nggih. Puntah. Ningali jenengan niku lemah lembut nggih mboten ketoke niku anda pasar ningali Pak Bagus niku tiyang nggih belowo tapi nggih ngapunten nggih ngapunten nek mantune jenengan niku
1: lha
0: sampun napa-napa ditung
1: aku rene sampai ditundung-tundung tapi yos ora apa-apa iki aku kudu isok gak isok kudu metuki bapakmu
0: oh kale Pak Bagus
1: kudu Pak Bagus anakku
0: nggih nggih nggih tasik met
1: aku duwe perlu.
0: Oh, lanjenengan Pau. Kale sinten? Iya. Yeah. Ayo. Kok wonten wengking mboten ngendika to, Pak?
2: Nggih.
0: Waduh. Lah niki
2: bagios. Nggih. Amen sinten?
0: Kula pembantu mriki.
2: Namine.
0: Nami kula Kusnan.
2: Pembantu nggih.
0: Nggih.
2: Potonganipun.
0: Nggih. Nggih, soal potongan kula kan mrusut. Sampeyan niku, kula nek ningali jenengan nggih ngoten, kok aneh ngoten. Wong tiyange ganteng resik. Kados ngeten kok pakaiane niki, Mas?
2: Kula tiyang Pak anu, penggawean kula matri.
0: Matri?
2: Kang matri.
0: Matri montor molo. Lah matri? Matri.
2: Matri panji-panji.
0: Oh, soder. Walah nyodir talang-talang ngoten niku ta. Iyalah berarti nggih mboten adoh kalih kula. Kula pembantu tapi tak sampean tukang sodir.
2: Nggih,
0: sampean pun ora sodir. Oh, ya napa sampean niku?
2: Parang-parang sing
0: kumpul sing. Ngapunten. Ngapunten nggih. Niki kan pun tepang kula kalih Bu Sumini niki. Jenengan menika napa nipun Bu Sumini?
2: Lah napa? Ya
0: kadase kok tas pundi ngaten lho. Kula tingali mandhep ndugi mobil wau kok ketingale
2: anu niku sewan niku.
0: Sewan? Maksude disewakaken ngoten.
2: Mboten, wong kula anu kok. Napa namine? Niku lho, taksi-taksi.
0: Oh. Nah, tapi niku mau mboten jenengan ki ambek asing nyopir niku. Wah, ampun ngoten opo.
1: Kok
0: nggih nggih.
1: Lho apa kok?
0: Lho alah, Bu. Ngapunten iki enten ibu.
1: Ibu sapa?
0: Nggih ibuke Pak Bagus. Bu Sumini.
1: Nak Nancy sepurane aku mrene. Aku kudu metuki bojomu. Aku kudu metuki anakku.
4: Mungkin sik ta, Bu. Napa jatahe ben wulan iku telas.
1: Kok aku metuki rembug niku Mas Bagus. Enek perlu sing penting banget sing kudu tak sampekno
4: karo bojomu. Halah, Bu, sampeyane modele kaya ngono, Bu. Bu. Sampeyan napa perlune ngomong kali kula mawon, punten Mas Bagus. Sami mawon no, Bu.
3: Riyen-riyen kula nyela atur. Bu.
4: Apa sih? Nggih.
3: Anu Bu ngene. Menawi jenengan kepingin panggil kali Pak Bagus ngapunten nggih soalnya medal niku wau pamitan kula kula kula padosane riyen
4: iki urusan kula apa melok-melok
3: lah soalnya
4: gak usah ndoleh-ndolehi Mas
3: Bu niki kan kepingin panggil kali yugane Pak Bagus
4: halah kok kal gawene ae
2: nggih sampean klepon mawon Mas Bagus itu
3: napa
2: sampean klepon Mas Bagus
3: ya napa nek napa niku ngarani sing di penak moncer sampe niku telepon ya.
2: Ya saya sing dihubungan.
3: Telepon.
2: Oh, lanjut.
3: Nah, ngoten sampe telepon.
4: Eh, cakosan aja melo-melo iki urusan rumah tanggaku, urusan aku mbak ibu.
3: Nggih, ngertos.
4: Wis gak usah melok-melok.
3: Tapi wes. Ibu Semini niki kepingin banget kepanggil kali yugane, Bu.
4: Aja melo-melo. Wes ibu cek ngomong mbak aku perlune apa? Perlune napa sih, Bu? Asli jenengan matutin kula.
1: Wah. Aku pengen petuk anakku. Aku pengen petuk anakku.
4: Mungkin riyen lah, Bu.
1: Aku pengen petuk karo putuku.
4: Ngeten lho. Ben wulan niku jatahe telas ta, Bu?
1: Aku gak ngurusi jatah. Aku ora ngitung perkara jatah. Kurang apa turah apa mlayune nang ndi aku ora ngerti. Aku ora mikiri jatah, Nduk.
4: Lho. Jenengan pengen ketemu Mas Bagus niku mesti kan sanjange enten perlune. Perlune apa? Jenengan matur teng kula mawon.
1: Ya wis. Ngenteni Bagus engko kowe tetep isok melok ngrungokno.
5: Endi Jagusan?
1: Ha, iki Bagus. Gus. Bagus.
5: Aku Gus. Ibu.
1: Iya. Bagus aku.
4: Ibu nggih. Kula. Lho, Mas Kit mau lho ibu nang kene.
3: Iya, Mas.
4: Eh, Jagusan, gawekno unjukan se ibu.
2: Mah, loh. Cak Gus. Berubah pikiran.
5: Wis suwe nek ibu mau.
4: Iya rodok suwe Mas, ndoleki sampean. Lah iya Cak Gus nan iku yang
2: wis ibu. Ngapunten, ngapunten iki kalih.
4: Eh,
2: Bu Nancy niki lho.
4: Sik ta lah, Cak Gus nang lak wis tak aturi nang digawekno unjukan. Ket mang lho kok.
2: Unjukan racun.
4: Nggih. Loh, sampean iku eh Cak Gus nan, eh terusno nek ngomong.
2: Nggih, nggih, ngapunten. Ngapunten.
4: Ngomong sing enak mbak aku ya ngono Mas. Mung wani Cak Kosnan mbak aku ibu.
3: Niki lho. Sampe kok sampe Bagus. Niki lho ibu, kan ketingale Bu Nensi niki mboten sarujuk. Ngoten lho.
5: Aja fitnah.
3: Mlebet wonten
5: wong tua aku lho.
3: Olah nopo
5: kuwi fitnah. Bojoku nyambut ibuku ya apik kok.
3: Alah niku
5: gak seneng.
3: Lamise samudana.
5: Enak dipercaya.
4: Eh,
3: nopo mboten?
4: Eh, sampean ngomong sing enak kok.
2: Kok ya, Mbak?
4: Sampeyan aja adu-adu ngono ta.
5: Mah. Bener sing diomong Cak Gusan.
4: Oh enggak, wong Cak Gusan iku anjene ngono kok. Wani Mas mbek aku.
5: Bu, monggo-monggo Bu. Ngapunten nggih Bu, nggih kula dangu mboten paring kabar dateng Ibu.
4: Iya.
5: Ibu wonten ngapunten Bu. Lah, Dek, Dek, iki Ibu anu
4: iki ora perlu ndoleki sampean.
1: Anakku Bagus.
4: Putune Ibu tasik niku eten wingking e Bu.
1: Kowe rasa pun, bingung Bagus.
5: Ibu pun kagungan putu Bu.
1: Iya.
5: Nyun sewu ibu, ibu, tindak mereka apa kalian sinten ibu?
1: Karo Kang Bagio.
5: Kang Bagio.
1: Bagus.
5: Meniko. Meniko.
1: Iya.
5: Lajeng kok?
1: Kang Bagio, sing lungguh, nanggone pinggire lawang kuwi. Lebok no dhisik le.
4: Orang
1: lah lebu kemau karo bojomu.
5: Lho, ya apa sih dik sampean iki?
4: Lho sampun, anjane mboten kepireng lho, Mas Bagus. Lho,
5: Cak Gus ta? Diaturi.
2: Nggih, nggih, nggih. Ayo.
5: Lho, aja entek-entek.
2: Ayo nom lebu.
3: Lho ngeten.
5: Monggo, Bu. Menika. Damel.
1: Iya.
5: Ajeng.
1: Sik
5: iku nate ditipu.
1: Sik nganggo kopi sing iji kudu sik isin. Sik noto atine.
2: Dik Semini.
1: Kang,
2: sing jenenge Bagus anak sampean iki.
1: Iki Bagus.
5: Monggo.
1: Iki mantuku, Kang.
2: Oh, mantu.
1: Nancy iki mantuku.
5: Lajeng Pak
1: Bagus iku anakku. Pak Bagio iki calon bapakmu.
5: Calon bapakku lho.
1: Iya.
5: Ibu ajeng rumah tangga malih.
1: Bagus.
5: Alhamdulillah. Inggih.
1: Sepurane ya Bagus. Sakjane wis rada suwi. pirang wulan kepungkur ibu mrene. Ana sing ora trima nek ibu rene.
5: Jinen, jin cakusnan.
1: Saiki ibu rene pancen ibu kepengin tenan ketemu awakmu.
5: Inggih,
1: Bu. Ambek ibu njaluk keringetmu sak tetes, Le.
5: Wonten migatos menapa, Ibu?
1: Sing kepisan ibu kepengin weruh putune ibu.
5: Inggih, putu kula ngaten.
1: Mergo nalika aku mrene.
5: Inggih, nggih.
1: Jumeneh kok roh putumu. Aku munyuk ning omahmu ae aku wis dicecek-cecek karo bojomu.
5: Kali bojoku Nancy. Bener. Iki ibuku. Iki minangka kok pundanku.
4: Iya sepurane masih akeh, Mas.
5: Dadi sampean perlakukan kaya ngono iku ibuku.
4: Ngapunten lho, Bu.
5: Mangke urusan Nancy jan kula. Putune ibu
1: sampun
5: sampun radiaken sampun saged ngoceh ya Mbak.
1: Iya wis.
5: Berarti wasipun ibu badhe rumah tangga malih kali bapak menika.
1: Iya.
5: Tapi kula tak tekan.
1: Kaping pindho.
5: Nggih.
1: Awakmu kuwi siji-sijine anak ibu.
5: Nggih, Bu.
1: Ibumu ya makmu iki.
5: Nggih, Bu.
1: Gak duwe sapa-sapa liyan awakmu, Bagus.
5: Nggih, Bu, sampun.
1: Mula nek saiki ibu arke seneng uripe.
5: Nggih,
1: ibu arke bunga. Yes. Aku ya kepengin anakku ngerti. Mas ya mantuku mbuh ngerti mbuh enggak aku gak ngerti. Iku calon bapakmu.
5: Calon.
1: Kenalono dhewe.
5: Nggih. Nyun sewu nggih. Nyun sewu.
1: Ora usah ndelok rupane Bagus.
5: Kula Bagus putranipun Bu Sumini. Dipun tepangaken nggih. Nggih namung menika kula putranipun Bu Sumini. Napa saestu berarti menika badhe nglamar ibu kula.
2: Terus terang mawon kula mriki gandeng kare Dik Sumini niku sanjang menawi gadah anak. Mugi-mugi mawon kula nggih sampean nanggep bapak.
5: Saestu
2: bapak sambung lan sampean kula anggap anak kula masih anak sambung.
5: Bapak ibu kula niku
2: kula Bagyo.
5: Pak Bagyo. Kaya gak. Pak Bagyo. Bu. Pak Bagyo.
1: Sik ta. Bagus.
5: Pak Bagyo.
1: Bagus. Kok kowe kaget kaya ngono ta?
5: Nyun sewu.
1: Nek apa?
5: Pak Bagyo.
2: Uripmu berubah karena kedurungan donya. Ngono ta?
5: Bu. Pak Bagyo.
2: Mergo bayaranmu akeh.
1: Kang.
2: Dik Sumini.
1: Kang Bagyo.
2: Aku ngomong ini sampean kuduru. Sopo sejati ini Bagus sih?
5: Mereka.
2: Bagus iki pegaweku anak buahku sing tak percaya nang ndek perusahaan.
5: Nggih.
1: Lho lajare
5: iki atasan kula.
1: Perusahaan apa tukang patri?
2: Iya, panjenengan aku nyamak.
1: Sik ngene-ngene Kang. Kang, sampean ojo salah tampa ya Kang ya. Nek anakku Bagus, aku percaya hatine ora berubah.
2: Percaya. Aku kuwatir nek kena pengaruh sing wedok.
1: Lah, sing mentolok karo aku ku bojone Kang.
2: Nancy. Nancy sama eling karo aku.
5: Dek,
2: eling lho ya. Bapakmu biyen iku nyambut gawe melok aku lho.
4: Nggih, nggih mangertos, Pak.
2: Ngerti ya?
4: Nggih. Kapunten sing kathah.
2: Pak Harjo ta, bapakmu jenenge?
4: Nggih.
2: Melok karo aku.
5: Dados
2: apa?
5: Pak Harjo moro sepah moro tuwa kula menika?
2: Heeh.
5: Nate join nyambut damel.
2: Kok join? Pegaweku.
5: Lho. Dek, Nancy.
4: Iya, Mas.
5: Bu, kula nyuwun duka nggih, Bu nggih. Lajeng Ibu Sumini menika mangke pripun Pak Bagyo?
2: Mas Bagus. Janjiku tak swarga nurip ibu.
5: Ibu.
2: Lahir batin aku tresno karo ibu.
5: Nonton nggih.
2: Ya.
5: Nggih.
2: Wis tak siapno sembarang ibumu. Lek perlu. Lek perlu sak nensine pisan. Jaluk sepuro karo ibu. Lek kepingin napi karo ibu. Awakmu tak kei bagian dewi.
4: Nggih Pak, kula nyuwun duka. Ibu, ngapunten sing kathah nggih Bu.
5: Temen tadi sampean tulus temen jaluk sepuro nang ibuku.
4: Iya.
5: Ya wis lek ngono aku.
4: Aku yo njuk sepuro
5: nang sampean
4: ya.
5: Bu.
1: Iya Nak.
5: Kalau nipun ibu menika mangke melangsungkan pernikahan kan kula saged dados wali ini bener.
1: Ya perluku ya kuwi Bagus. Ya wis Nancy. Ruban ibu. Patrapmu sing koyok ngono.
4: Nggih Bu.
1: Bojomu sing nibo nangi nyambut gawe nang jaba malah awakmu sing mencak-mencak nang omah. cepet sok ngono ya, Nduk.
5: Lajeng griya desa pripun? Sampun
1: wis dibangun.
2: Dek Sumini. Nggih. Ibumu tak boyong gak manggon desa. Wis tak siapi omah, tak kon milih omah sing ndi.
5: Ibu kula menika mboten materialistis lho, Pak.
2: Lho, aku ngerti. Tapi kan tanggung jawabku. Aku dadi wong lanang, aku dadi bojone kan.
5: Kula kok dados minder.
2: Gak usah minder. Nggih. Posisimu bakal tak kei peluhan
5: sing. Mboten, Pak. Mboten, mboten. Kula sampun marem menawi ibu kula menika jenengan wangku dados garwa. Pun lega. Ning tapos tapi nggih kuatos.
2: Kuatos apa nih? Awakmu kan yo anakku.
5: Nggih, wis. Monggo Bu panjenengan mawon ingkang
1: ngendikan. Iya, wis. Bagus. Nancy.
6: Nggih, Bu.
1: Aku matur nuwun. Sampan wong loro wis mampu aku. Kang Bagio.
2: Iya,
1: kula nggih matur nuwun.
2: Padha,
1: Bu. Sampeyan wis nglabuhi rasa tresno sampeyan kanggo aku sing gedene kaya ngono.
2: Iya.
1: Sampai sampeyan rewangi nyamar dadi kaya ngono.
2: Iya.
1: Muga-muga Kang Bagio.
2: Mm-mm.
1: Aku wonge gak aneh-aneh Kang Bagio.
2: Iya. Yeah.
1: Aku ora kepengin bondo donya. Aku mung tulus tresno karo sampeyan.
2: Sak jroning kalbune awak dhewe ana omongan sing arane tresno.
1: Isih.
2: Aja diselaki. Ya iki lho sing diarani tumbu oleh tutup.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gejaning tase tentang jumpa malam bare aku liangi sampean sampun wis ngrungokno siaran Ludruk Tumbuk oleh Tutup Seri Lorong ya janing. Samarine iki bakal disuguhno bare gending-gending. Mergo iku sakjane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning sampun wancini kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki, Rebo 3 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96.8 MHz, kula Lia ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 Ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng ijang caning sarangan kalian kula Chandra saged kepanggih malih dinten iki dinten Kamis tanggal 4 Juni tahun 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepatu sungete siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

Saking kawasan Pemuda 8290 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RS Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng Injang Caning sarangan kalian Kulo Chandra saged kepanggih malih dinten niki dinten Kamis tanggal 4 Juni tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat saya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap, tapi sakdereng niku monggo sarang-sarang midhangetaken pengajian Al-Qur'an barek surat Al-Mukmin ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat dong sungutip siaran pro 4 sing dadi hiburane.

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing Cak Ning. Sarangan kalian Chandra dinten iki dinten Kamis tanggal 4 Juni 2016. Jarangan jani peno wiwit jam 5 sampai mengku jam 10 awan iki Cak Ning nggih. Cak Ning sakniki wancine kita midhangetaken siaran Cahaya Pagi dan kita akan membahas sebuah topik insyaallah iso nambah ilmu keislaman ya dhewe Cak Ning yo. Dan di Cahaya Pagi kita sarangan kalian narasumber sing bakal tak kenal noning sampean Cak Ning yang akan menjawab pertanyaan juga dan membahas topik kita dinten iki. Monggo mangke lak sampean kepengin gabungan bisa teleponnya lewat WA mawon utawi isok WA chat atau WA telepon monggo nggih ning 089602111968. Saniki kita sampun sarangan kalian narasumber kita dinten iki Cak Ning nggih. Kalian Ustadz Ahmad Rifai Sugiharto Sarjana Pendidikan nggih selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Dukuh Pakis Kemenak Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Rifai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita sarang-sarang wonten di acara Cahaya Pagi Ustadz sehat nggih?
2: Alhamdulillah banyak dene.
1: Alhamdulillah nggih. Ustadz dinten niki kita bakal sarangan kalian Cak Ning mangkila misalnya Cak Ning gua ada pertanyaan seputar topik atau sedikit di luar topik Ustadz aku pengen takok iki boleh dijawab ya Ustadz G.
2: Monggo.
1: Okay. Baik, dinten niki kita bakal bahas topik seputar ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu niku lak kadose kan uwake nggih Ustadz ya, sing ilmu putih, ilmu hitam, ilmu baik, ilmu buruk ngoten nggih ya. Nah, ya kan? Tapi ilmu yang kita bahas ini adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi ono mana sing cengkal ngene Ustadz? Loh, ilmu hitam sing tak pelajari ku bermanfaat lo yo ngono. Manfaat gawe wong lu. Terus itu sama-sama bermanfaat bagi dia. Nah, ini bagaimana nih penjelasannya Ustadz? Monggo kita punya memberikan Ustadz kesempatan untuk memberikan muka dimas sebuah topik kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Monggo Ustadz.
2: Nggih. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'indahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu al-azim. Cak Ning, para pemirsa Cahaya Pagi RRI Kota Surabaya yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya, marilah kita bersama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita telah ditakdirkan oleh Allah bisa hadir dalam cahaya pagi yang senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat ma'asalam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang patut kita jadikan suri taulad dan dalam aktivitas kita sehari-hari. Cak Danding, Radio RRI, Cahaya Pagi, Rahimahumullah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan dengan topik ilmu yang bermanfaat. Sudah barang tentu setiap kita ingin selalu mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, kebahagiaan dari segala hal yang kita alami. Mengawali topik ini, kami ingin mengutip ada doa Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang senantiasa diterima. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 925 sahih. Lalu bahwa ada keutamaan ilmu yang mana terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang kami baca dalam mukaddimah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cak Danding Cahaya Pagi rahimakumullah, ada penyampaian dari Imam Syafi'i bahwa beliau menyatakan, aku tidak pernah kenyang dari ilmu. Lalu tidak kalah pentingnya bahwa apa itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ada tiga ciri bahwa ilmu itu bermanfaat. Ciri yang pertama yaitu menambah rasa takut kepada Allah. Termaktub dalam keterangan Quran surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kisah ini bisa kita lihat dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal dikala saat Sakaratul Maut. Cak Dening Cahaya Pagi rahimakumullah. Ciri yang kedua, bahwa ilmu itu dikatakan bermanfaat, yang kedua adalah mengubah amal dan akhlak seseorang. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ash-Shaff ayat 2 sampai 3.

Allah. Ada pernyataan atau perkataan Imam Malik. Beliau menyampaikan, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Lalu ciri yang ketiga, bahwa ciri-ciri ilmu itu bisa bermanfaat, yaitu pahalanya mengalir setelah mati. Hadis yang telah diriwayatkan Imam Muslim sering kali kita dengarkan bersama. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah. Jika anak Adam atau manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini seringkali kita dengarkan bersama, yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cak Daning Cahaya Pagi Rahimakumullah. Yang terakhir, ada jenis dan musuhnya ilmu. Bahwa ada keutamaan. Jadi jenis apa ilmu yang bermanfaat, di antaranya adalah keutamaan mengajar Al-Quran. Seringkali kita juga mendengar hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lalu ada lagi ancaman niat rusak. Man talaba ilman mimma yabtagha wajhullahi la yata'allamahu illa liyusiba bi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencari wajah Allah, tetapi dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cak Daning Cahaya Pagi RRI Kota Surabaya rahimakumullah. Lalu yang terakhir, ada perintah menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku wahai walau hanya satu ayat. Hadis ini juga seringkali kita dengarkan, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu sebagai penutup kajian pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan ada doa yang mungkin kita sering mendengarnya. Kita bermohon kepada Allah untuk bisa apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doanya, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Ya Allah, berilah manfaat pada ilmu yang Engkau ajarkan padaku. Ajarkan aku ilmu yang bermanfaat, tambahkan ilmuku

0: dan segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Cadanding Kota Surabaya, rahimakumullah. Kesimpulan dalam kajian kali ini bahwa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimaknai bahwa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah keyakinan taat kepada Allah, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang ilmu agama ada tauhid, ada fikih, dan ada akidah akhlak. Sementara ilmu umum, bila mana diniati untuk bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah ilmu itu akan selalu bermanfaat. Contoh kecil bahwa ada seorang dokter dengan keahliannya bisa membantu orang yang sakit atau pasien, sehingga pasien itu melaksanakan apa yang disarankan, minum obat, dan pada akhirnya itu dikerjakan. Ada kemanfaatan di sana. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu didasarkan kepada kemanfaatan untuk sesamanya, untuk lingkungannya, untuk masyarakat sekitar. Pak, insya Allah itu menjadi ladang sedekah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada akhirnya marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan melalui kajian singkat ini, mungkin saat ini banyak di antara kita, mungkin pribadi kita masing-masing, banyak yang berilmu, akan tetapi ilmunya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Melalui kajian pagi hari ini, marilah kita introspeksi bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Demikian kajian singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Ahmad Rifai sambil menyampaikan mukadimah seputar ilmu yang bermanfaat. Seharusnya jangan ilmu niku nggih Ustaz ya. Bukan sekedar kita itu ilmu belajar awak dhewe dadi pintar, tapi ternyata itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga bisa menjadi ladang pahala untuk kita nggih. Bahkan ketika kita sudah mati sekalipun nggih Ustaz nggih. Nah, terus itu tadi ya, pertanyaan candang yang pertama tadi Ustaz lah, misalnya ilmunya bermanfaat iki, nah ilmunya bermanfaat ya, tapi dia ternyata orang menganggapnya ilmu bermanfaat, tapi itu ilmunya tidak didasari dengan kaidah mungkin ya, kaidah yang, tapi kaidahnya gini Ustaz, kan ono sing deku merasa bisa membantu orang, ya kan, membantu orang, tapi membantu orangnya ini dia tidak didasari dengan ilmu fikih mungkin ya, atau mungkin itu menyalahi agama begitu ya, tapi sebenarnya dia sing ngajari iki gak ngerti. Lalu gimana itu Ustaz? Apakah ya, itu tetap amalnya berdosa atau gimana? Sajane dia ngajari niate api tapi gak ngerti lagi ku sebenarnya salah, gitu gimana Ustaz?
0: Ya, begini Kak Chandra, prinsipnya bahwa ada istilah ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa definisinya ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu itu semuanya baik, akan tetapi ketika digunakan oleh pribadi yang tidak baik, maka ilmu itu jadi tidak bermanfaat. Contoh konkret, contoh konkret, banyak orang yang punya ilmu, akhirnya dibuat menjadi sebuah kejahatan yang bisa merugikan orang lain, merugikan masyarakat, dan itu keahliannya jauh dari kemanfaatan. Ilmunya baik, tetapi tidak bermanfaat manakala dipakai untuk hal-hal yang tidak baik.
1: Tidak baik.
0: Iya. Sehingga ciri yang saya sampaikan tadi, bahwa ilmu itu bisa mendekatkan diri. Orang yang berilmu itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang yang berilmu tidak bisa mengubah amalnya, tidak bisa merubah akhlaknya. Sehingga ada penyampaian dari Imam Malik sampai menyatakan bahwa belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Sehingga adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Nah, seperti itu.
1: Soalnya ketika orang tidak punya adab dikasih ilmu, akhirnya ilmunya digawe ngawur ngene
0: iki. Seperti itu, Cak Chandra. Makanya banyak kejadian-kejadian yang notabene orang itu pandai, orang itu pinter, tapi merugikan masyarakat sehingga ketemu di kantor KPK. KPK lah kan.
1: Iya kan, pinter-pinter itu Ustaz Wong.
0: Pinter-pinter, masya Allah. Nah, kekhilafan seperti itulah yang kita maksudkan, bahwa ilmunya baik, ilmunya bagus. Akan tetapi kalau ketika dimiliki oleh seseorang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa menambah, mengubah amal dan akhlaknya, maka ilmu itu dijadikan ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmunya semua baik,
1: jadi memang adab dengan ilmu itu ya sebisa mungkin itu berjalan seiringan, gitu, Ustaz.
0: Betul. Bahkan ilmu itu bisa mengalir pahalanya walaupun orangnya telah meninggal dunia. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, salah satunya ilmu yuntafa'u bi. Contoh misalkan Cak Chandra hari ini mengajarkan kepada santri-santri membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian dilakukan amalan itu oleh santrinya sampai lancar, sampai besar, di terus menerus Al-Fatihah bisanya melalui Cak Chandra, dan itu pahala ladang sedekah yang mengalir terus. Nah, dan pendek kata begini, orang menyampaikan ilmu tidak akan pernah berkurang. Tetapi kalau orang menyampaikan harta, pasti akan berkurang. Jadi tidak ada cerita, Cak Chandra, aku tolong ajari Al-Fatihah. Oh, sempurane, wis entek. Kan gak bisa seperti itu.
1: Tapi kan kuatane entek, kuatane.
0: Iya. Nah, pendek katanya seperti itu. Sehingga prinsipnya ilmu yang bermanfaat itu bisa merubah amalia dan akhlak dari pemegang ilmu tersebut, termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada tiga tip.
1: Baik. Ustaz, ini kita buka WA yang sudah masuk dan menanyakan seputar topik nggih, Ustaz nggih. Kita coba bacakan dari Cak Agus. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan gini Ustaz. Ustaz, bagaimana kita bisa membedakan antara seseorang yang sekedar tahu banyak hal atau berwawasan luas dengan seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat? Bagaimana kita bisa membedakan antara seseorang yang sekedar tahu banyak hal atau berwawasan luas dengan seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat? Cara membedakannya gimana, Ustaz? Soalnya kan ini Ustaz, yang cerita ada dua orang yang sama, katakanlah sini bu KPK mau ya, ya kan? Oh, pinter ya Ustaz, lah Ustaz ada jajaran parlemen, nah itu kan podo pintere, podo bijake, tapi sing sijine mlebu ning penjara, sing sijine ya ngono. Nah, ini gitu kan. Gimana? Padahal mami podo ae, gimana cara membedakannya, Ustaz?
0: Ya, baik, terima kasih. Saya analogikan seperti ini, Cak Chandra. Mm-hmm. Ada 10 insinyur,
1: okay,
0: dan 40 kiai.
1: Mm-hmm.
0: Saya ulangi, yeah, ada 10 insinyur, mm-hmm, dan ada 40 kiai.
1: Mm-hmm.
0: Membahas pembangunan, mm-hmm, konstruksi pondok pesantren.
1: Mm-hmm.
0: Ya.
1: Mm-hmm.
0: Insinyur pembangunan ini ahli konstruksi.
1: Mm-hmm.
0: Maka walaupun ada 40 kiai,
1: mm-hmm,
0: maka yang didengar adalah 10 insinyur, mm-hmm, ini.
1: Mm-hmm.
0: Artinya apa?
1: Mm-hmm.
0: Sesuatu hal itu kita kembalikan lagi kepada ahlinya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ukuran di Indonesia,
1: mm-hmm,
0: bahwa keahlian itu diukur dari mana? Kembali lagi dari sertifikasi. Ada, mm-hmm, apa itu?
1: Mm-hmm.
0: Bukti kompetensi.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu, jadi ahli. Walaupun ada 40 kiai kalau bicara konstruksi, mm-hmm, maka kiai 40 itu,
1: mm-hmm,
0: harusnya tawaduk,
1: mm-hmm,
0: harus menghormati, mm-hmm, profesor insinyur, mm-hmm, yang ahli bidang konstruksi pembangunan. Mm-hmm.
1: Timbangannya kiai ini karena merasa sing duwe iku kemerlu, kok akhirnya dipaksakan akhirnya ambruk ya apa ya?
0: Ambruk.
1: Nah, kan gitu ya, memang harus dikembalikan kepada apa ahlinya. Dan memang tadi Ustaz mengatakan itu sertifikasi itu penting. Cuman nyatanya memang banyak sekali bukan sertifikasi Ustaz, tapi malah gratifikasi sing dipercaya. Ya kan sing akeh iak, sing akeh iakeh.
0: Iya, iya.
1: Jadi kayak gitu. Jadi memang, tapi itu memang tidak semua. Tapi memang ada apa mirisnya begitu. Ada. Tapi mudah-mudahan kita terhindar dari yang begitu, ya Ustadz, ya.
0: Iya. Sehingga apa? Memang kalau hal itu kan di luar apa normatif. Jadi hal-hal yang oknum itu tidak perlu dibahas. Sehingga normatifnya bahwa seseorang itu dikatakan ahli adalah mempunyai kompetensi. Sehingga kita bicara terkait apa, kita tahu kompetensi orang per orang. Nah, makanya walaupun ada 40 kiai, kalau bicara konstruksi, kita dengar pada insinyur pembangunan yang ahli di bidangnya. Walaupun bukan menafikan keberadaan kiainya, tetapi keberadaan keahliannya.
1: Seperti itu. Memang gitu ahli ini. Lah misalnya kiai ini apa di lah pas saya bangunan apa ya pas dongannya pas lagi apa pembukaan ya atau pas lagi peresmian iku sing bagian kiai sing dongani duduk konstruktore.
0: Iya.
1: Baik, nggih. Ustaz, di sisa kita masih punya 20 menit lagi. Jadi kita dengarkan lagu dulu boleh Ustaz?
0: Boleh, monggo.
1: Setelah itu nanti kita akan lanjutkan nih Ustaz, nggih. Jane aja nang dindi karena waktu kita belum berakhir sampai jam 6 mengko.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jaring sampai sening serangkan Cahaya Pagi dan kita masih bersama dengan narasumber kita Angga Jaring dan Niki Ustaz Ahmad Rifai Sugiharto selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Duku Pakis Temenakuto Surabaya. Ustaz, kita lanjutkan lagi setelah kita dengarkan lagu. Masih bersama kami nggih Ustaz?
2: Nggih.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih. Monggo Jaring sakit bergabung kembali ning 089602 111968. Karena masih ada waktu untuk Cane jika ingin bertanya monggo silahkan. Ini ada Cak apa Ustad kita bacakan WA lagi yang masuk nge.
2: Nge,
1: Niki saking Cak Ahmad. Assalamualaikum Ustad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustad mau bertanya, apa sebenarnya esensi dari ilmu yang bermanfaat itu? Apakah indikator utamanya selalu terlihat dari kontribusi sosial, Ustaz? Ya, jadi apa sebenarnya esensi dari ilmu yang bermanfaat itu? Apakah indikator utamanya selalu terlihat dari kontribusi sosial? Ini maksudnya kan kalau anak ilmu tapi lah tidak bermanfaat untuk apa saudaranya, tidak diamalkan, itu kan kayak indikator sosialnya ya Ustaz ya, apakah itu bermanfaat ya kan kalau itu tidak ada dampak sosialnya Ustaz, menurut Ustaz gimana?
2: Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu ada tiga yeah. Ciri agar ilmu itu dimaknai bermanfaat. Yang pertama diamalkan sendiri. Yang kedua diajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiga bikin orang jadi lebih baik setelah belajar darinya. Nah, rangkaian tiga ciri ini tentu prinsipnya keilmuan itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya bertakwa kepada Allah. Nah, takwa niku Cak Chandra, maknane wedi kali Gusti Allah. Wedi kali Gusti Allah, ati maksiat eling Gusti Allah, ati melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kemaksiatan eling nang Gusti Allah. Nah, prinsipnya di situ. Nah, prinsip yang kedua itu bikin orang yang pengamal ilmu itu berakhlakul karimah. Nah, dengan ciri tiga itu, prinsip dia mendekatkan diri pada Allah dan senantiasa berakhlakul karimah, ini jadi ilmu yang manfaat. Banyak kita jumpai di masyarakat sosial kita, masyarakat sosial kita, bahwa komunitas peminuman keras, ya, kumpul-kumpul, cak, penghormatan, misalkan begitu. Lah ini tidak baik. Artinya apa? Diajari carane ngombe minum-minuman keras.
1: Titik sak botol.
2: Itu kan tidak baik. Nah, maksud saya begitu. Sehingga Rasulullah itu berdoa untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, di awal tadi sudah kami jelaskan bahwa doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u, ya Allah aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sendiri karena takut ilmunya tidak bermanfaat selalu berdoa kepada Allah. Nah, ilmu yang bermanfaat itu pendek kata ilmu yang bikin kita makin dekat kepada Allah, makin takwa dan bisa diamalkan serta diajarkan ke orang lain. Saya pernah punya guru fisika. Di zaman sekolah itu keilmuan fisika itu direfleksikan dengan kandungan Al-Quran. Ini luar biasa. Kebetulan kan di madrasah. Sehingga keilmuan pengetahuan fisika, ilmu umum, digabungkan dengan pengetahuan agama. Akhirnya jatuh. Makanya di dalam Al-Quran itu kandungan, di dalam Al-Quran itu luar biasa. Maka ada ada apa itu tata surya tidak bisa diketahui, maka ada tuntunan sholat jenazah. Jadi begitu Cak Sandra, yang lebihnya ngaten.
1: Baik, oke. Alhamdulillah Ustadz, insyaallah Cak Neng paham bahwa memang ilmu itu tadi itu tadi dikatakan mungkin kalau tidak berpengaruh dengan sosial, setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ngoten ya Ustaz nggih. Cuman ya apa ya, memang baiknya adalah yang memang hablum minallah hablum minannas itu ilmu ning ya Ustaz nggih. Jadi ya, dua-duanya dapat gitu.
2: Karena diajarkan pada yang lain.
1: Nggih.
2: Hablum minannasnya kita.
1: Ya minimal itu tipe dia ini gak apa-apa minimal. Tapi yang tidak boleh adalah tidak berilmu ya Ustaz ya. Eman-eman ngoten nggih. Ya pun Ustaz, di sisa waktu kita ini monggo mbok menawi wonten sing belum disampaikan atau juga pesan dan juga menarik kesimpulan dari topik kita hari ini, ilmu yang bermanfaat Ustaz.
2: Baik, singkat saja Kak Ning Cahaya Pagi Kota Surabaya rahimahumullah. Jadi mari kita niatkan ngaji bukan sekedar tahu, belajar bukan sekedar tahu, tapi mengamalkan. Mulai dari hal yang kecil, belajar adab, belajar cara sholat yang benar, belajar cari nafkah yang halal. Itu semua ilmu yang bermanfaat. Dan dalam doa Rasulullah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabb, tambahkan aku ilmu dan berikan aku pemahaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ilmunya bermanfaat, diamalkan dan jadi jariah sampai di dini wa dunia hatal akhirah.
1: Amin Allahumma amin. Baik. Oke, sampai Ustaz.
2: Alhamdulillah. Maturnuwun sanget, pangapunten menawi ada kelepatan, kesalahan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Sami-sami Ustaz. Maturnuwun sanget untuk Ustaz. Ustaz Ahmad Rifai sampun menyampaikan topik kita dinten iki. Mugi-mugi kita saged pepangen malih wonten sanes wedal nggih maturnuwun Ustaz.
2: Amin, amin nggih.
1: Baik, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Cak Neng niku nggih sarengan kalian Ustaz Ahmad Rifai selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Duku Pakis Kemenag Kutha Surabaya. Mugi-mugi napa sing sampun disampaikan Ustaz dan juga diskusi kita tadi Cak Neng iso menambah hasanah kita bahwa ilmu iku insyaallah kita senantiasa mencari ilmu untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain ya, untuk orang sekitar kita, orang yang di luar sana, sehingga itu insya Allah menjadi amal jariah untuk kita jika ilmu kita tularkan dan digunakan sebaik-baiknya. Gepon Cak Neng, matur nuwun sanget. Chandra sing ngancani penuh sampai mengku jam 10 awan. Chandra akhiri cahaya pagi kali ini, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Grup Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Caning Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo dorong pemerintah daerah setempat gawe kebijakan alokasi pengelolaan anggaran daerah gawe pemberdayaan masyarakat laksanakno program MBG lan Koperasi Merah Putih. Sekretaris Komisi Loro DPRD Situbondo Faisal Abdul Syakul Jalil nyatakno program iki diharapno isok berdampak positif gawe keberlangsungan peningkatan tarif hidup masyarakat.

Kabalean Cak Ning, anggota Komisi 8 DPR RI Ansari njaluk nang PPIH terus mengevaluasi layanan haji, utamane gawe jemaah haji lansia lan kelompok beresiko tinggi. Ansari menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar lan tetap kudu ono perbaikan lan evaluasi supaya pelaksanaan haji selanjutnya iso luwe apik. Jani ku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemuan neng woro-woro selanjutnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa omah pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine omah pompa? Omah pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku omah peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi omah pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Jadi mengku saake 819 lokasi parkir bakal running, bakal dipus. Lek mengku dino Sabtu tanggal 6 Juni gurung mari, bakal dilanjutno dino Senin di target ngomari. Nah, Trion jelasno pemasangan foto jukir iki merupakan bagian teko program digitalisasi parkir sing lagi dijalakno Pemkot Surabaya. Pemasangan dilakono melalui metode foto langsung petugas parkir resmi ning lokasi. Jadi semulai program digital di parkir termasuk ning jero rangkaian iku yaiku memberikan identitas lengkap berupa foto sing terpasang ning rambu kawasan parkir digital, yaiku foto jukir ya ning yo. Triyono Gesno, kebijakan pemasangan foto jukir iki dadi upaya nyegah penyalahgunaan atribut petugas parkir mbarek pihak sing gak berwenang. Warga dijaluk gawe segera nglaporno lek ono isi nemokno jukir nakal ya jane yo. Dadi mengko lek ning rambu iku kan beda mbarek fotone utawa personil siji sebagai petugas parkir utawa jukir berbeda, maka silakan tegur, silakan kontak ke 112 utawa hotline parkir Dinas Perhubungan. Dadi di Surabaya Mas Eno, setiap laporan terkait pelanggaran jukir bakal ditindaklanjuti, termasuk aduan mengenai petugas sing gak sesuai identitas ning rambu digital yo bakal direspon cepet caning ya.

0: Ya Caning, sampai sini serangkaian Tanjung Perak Pagi. Dino iki dino kemis tanggal 4 Juni 2016. Sing pasti ini Kamis manis ya, ditemani sama yang manis-manis saja. Ya wis, Caning sing pasti ini aku sengen cari sampai mengko jam 10 awan. Tapi saat ini wancine kita midang ngetaken siaran Bangun Desa nggih Caning iki. Siaran Bangun Desa edisi dino kemis tanggal 4 Juni tahun orang yang menelikur iki janing ya gawe temae hari ini kalau di tanggal 4 Juni itu adalah membangun desa temane mitos. Waduh, apa mitos iki janing ya, mitos apakah itu, yuk kita sama-sama dengarkan janing ya. Saya membangun desa balik judul mitos sugeng mita ngatakan.
1: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik mitos. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken.

0: Apa, guys?
1: Akhirnya yuk. Rencana kita buat nginep bareng sama mamaku.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gak sabar.
2: Suwe banget kita iku rencana-rencana ngene tapi gak budal-budal.
0: Wacana terus, tapi sing iki asline kan

0: Kalian pengen apa?
1: Sembarang aku manut
0: apa nasi goreng ya?
1: Wes manut sing di rumah, aku ora roh kene iki.
0: Ayo, soalnya ibu gak masak.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kok ngerepoti tuh tapi

0: kalapa-lapa wis copaan potong kuku sak gelak kalapa-lapa.
1: Ora ojo. Ojo aku wedi lho, aku wedi.
2: Ya lah,
1: Heh, iku opo? Bunyi opo iku? Tuh.
0: Wes. Tenang sik. Ayo kene pelan-pelan diparani iku suara tikus, Rek.
1: Kok tikus?
2: Gak melok aku, gak wani aku ul.
0: Wes, gak opo. Ayo diparani bareng.

0: Din, enggak kalau temen yo kita ikut sekali lulus aja. Eh, aku pengen kuliah nang di Din.
1: Embo ya aku sekarang kepikiran aku. Soalnya yo, bek wong tua aku juga

0: Lapar dah aku, Bel.
1: Ul. Aduh. Oh, Ul. Hei, sadar.
0: Ul, tangi Ul.
1: Hey, Ul. Ul. Tolong.
2: Hei, ya Allah, ya Allah.
1: Hei,
2: lapar iki.
1: Tolong.
2: Tangi, tangi, tangi. Hei, astagfirullah. Istighfar, Ul.
3: Hei, lapar, Rek.
1: Aduh, hei, Bu.
3: Tolong.
4: Tangi, tangi, tangi, tangi. Hei, tangi, tangi.
1: Takut aku, Bu. Bedi aku, Bu. Bedi, bedi.
2: Tenang, Sik, tenang, Sik.
4: Hei, hei, hei. Maaf, Tala. Nek jangi turu kowe iso-iso sikileku. Kak bengok-bengok koyo ngene. Apa? Apa gimana Bu Sirek? Apa?

0: dhewe iki penak-penak cerita yo beliau. Kok wong kesurupan ngono aku iki wedi nang ndherek
1: kene berdoa. Turulku berdoa diresiki siki lho cok langsung turu ul.
0: Eh paling iku lho Bel. Uul mau kan sakmene turu ngomong-ngomong tentang mitos-mitos yang aku arep nyileh tetanganku ku mau.
1: Dak iya mau
0: aku go mimpi. Aku go mimpi ku koyo uul iku.

0: Mau kami yang mangan ni, wang piye ni, ku paling melak-melak. Oh, dia takkan gani ngono, Yohan.
1: Gitu toh, ya wis. Pokoknya ge, pokoknya rek, wis aja percaya mitos-mitos. Karena iku mungkok dini dampaknya malah jadi buruk nak kita. Jadi ini kita iku malah seharusnya ki ndak kenapa-kenapa, kita iku malah jadi kenapa-kenapa kaya uul iki mau sampai ke go mimpi toh.
2: Ya wis. Yo. Aku sik ambil wuduk dulu. Tak turu maneh.
1: Sekarang aja turu, jangan ambil wudhu, berdoa, turun meneh, wis kau nak apa-apa nak kita kok.
2: Yo, yo, yo, wis.
1: Yo, wis.

0: Heul.
1: Nah, bener yo.
0: Lapo.
1: Iku lo, sing diterang no bu guru iku lo. Ternyata bener yo, akeh mitos sing masih terbawa oleh wong tuwo jaman saiki. Ya tapi aku juga udah dipercaya.
0: Bener kan. Lapo ose ngomong jaman biyen iku ngomong lek misale potong kuku bengi-bengi iku gak oleh, atau bisa dibilang jari ini mistis ngono kan. Padahal iku enggak ul, ibuku ku tau ngomong wong jaman biyen iku lapo o melarang wong buat potong kuku bengi-bengi soalnya minimnya penerangan dek jaman biyen. Jadi wong ku wedine kok malah melukai tangane wong wong si potong kuku bengi-bengi ngono. Sajane ku mitos kok ono hal-hal kayak ngono. Kok iki ngomong gak oleh tau potong kuku nang arep pintu, jarine kok terhalang lah kate nikahe dan lain sebagainya. Padahal iku yo enggak, wedine iku wong-wong iku gak iso lewat misalnya kita potong kuku ndek depan pintu. Kabe iki ku ono penjelasannya secara logis, ul. Iki mitos wis, pokoke iki mitos kabe.
1: Yalah ngono ta, Bel. Aku iki kadang kepikiran rerno, pikirku aku yo melok wedi ke weden dhewe aku, Bel. Nanti wedi pikiran kemalian ini tuh. Iya, aku jadi paham loh, ternyata benar sugesti juga iku ngasih efek loh nang diri kita yo.
0: Makane ojo terlalu sugesti, ojo terlalu apa-apa dikepikiran. Apa mana nih stop mitos-mitos kayak gini. Kita kan ini mari kejadian sing ono tekos, padahal kan iku tekos, tapi gara-gara uul iku nganggep iku mitos potong kuku sing hal-hal horor-horor iku, memang kan yang nganggep iku deni, padahal yo enggak, semua iku ono pikiran secara logisnya, ul din. Makane yo wis, gak usah mikir aneh-aneh, gak usah mikir no iki iku dan lain sebagainya, pokoknya kabeh mitos, sementing kita jadi ngerti kan penjelasan secara logis iku apa.
1: Bener banget. Yo Bel, terus ya tadi kan bu guru ngejelasno yo soal masalah iku, aku sing ketindihan mimpi buruk iku yo karena aku tersugesti duluan sebelum tidur. Selain lupa baca doa, yo aku wedi sendiri gitu loh pas mau tidur, jadi nak kebawa mimpi deh.
2: Tibane ya opo jarine gurumu sing tekan dan gurumu ono opo?
1: Ya iki bu, ternyata bener loh, ibu iki terlalu percaya kanggo mitos. Ya asli bukan mitos, iku tuh carane wong biyen untuk ada dampak positifnya juga. Cuman kadang wong-wong iku dadi menggiring ke hal-hal sing mistis gitu loh yo Bel.
0: Makane ngeten lho bu, zaman dulu kan banyak penerangan yang minim toh, makane orang-orang itu nganggep hal-hal kayak ngono ku menyeramkan. Dene wong-wong ngene iki lho bu, ben gak potong kuku pas bengi-bengi. Padahal iku secara logika atau secara logis iku kubu cuman memberitahukan ben kita tuh gak terluka, ben potong kuku niku ben ketok, ben enak iku awan gak bengi. Ngoten lho bu.
2: Iya, orang jarene ojo nyapu bengi gara-gara rezekine entek ngendari ngono. Gara-gara nyapu rezeki ngono. Wong-wong yen nek ngomong kaya ngono, dadi kan ya aku ya wedi ta lah. Dadi ya tak andakno, tak tular-tularno nang anak-anakku.
1: Iya, Bu, soal nyapu juga iku, Bu. Ya iku karena malam emang seharusnya iku kita iku istirahat duduk nyapu. Yo biar orang-orang iku kerja nyapu yo iku pagi. Iku maksudnya, tapi yo orang salah menanggapi.
2: Yo ngono yo tibakno. Oh alah yo ya wis umure wis gak usah mikir ngono-ngono iku cek gak kawedan dhewe ya. Wis gak ono ngono-ngonoan wis. Wis aja wedi.
1: Iya, Bu.
0: Wis pokok intine aja percaya mitos.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wektel kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

Kabeh sing seneng bal-balan siap-siap yo, mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara, yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambek sing ketelu Meksiko. Wah, mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara, saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru, lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan, lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki jane. Nah, lah sampean pengen aruh perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, ojo lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.